Apaan? Makanya Indah pengen tahu apa sih? Apa sih kata medsos kamu? Apa kata teman pro 2? Ah, yang FYP yang seliuran di timeline kamu di Instagram atau di TikTok kamu apa teman pro 2? Ayo berbagi deh sama Indah di studio ini ya. Oke, Indah tunggu ya di WhatsApp-nya Pro 2 di 0853-3489-4676 atau melalui DM yang Instagram boleh, silakan teman Pro 2 ya. Sekarang yang lagi FYP di aku, ya yeah, di aku, itu tentang apa misalnya, ibu-ibu baringan tapi kepalanya posisi seperti posisi tengkurap, tapi sebagian badan ke kaki, itu malah ini apa kayak posisi sit up gitu kan, gimana? Terus keluarlah temannya dari dalam rumah gitu ngeliatin, terus dia panik kan, hah kok kepalanya nggak masuk akal sama badan kakinya gitu ya kan, apa ini apa? Dan terus akhirnya temannya kabur gitu, dikira apa kali ya? Atau mungkin ada yang ini nih teman pro 2. Ada apa ya misalnya, alah jangan yang rumah tangga dengan mantan-mantan itu, jangan di-share gitu ya teman pro 2 ya. Oke, walaupun mereka public figure tapi kita ya udah sih lah, urusan pribadi enggak usah di-publish gitu ya, enggak sih? Yang lain aja teman pro 2 yang menurut kamu wah ini harus semua orang harus tahu nih gitu. Langsung aja disampaikan ya, ditunggu.

Kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

teman pro 2. Ini ada yang keren. Keren banget. Ya. Tim mahasiswa ITB, Institut Teknologi Bandung, mengembangkan Sadar Health, helm pintar berbasis Internet of Things atau IoT yang mampu mendeteksi gejala micro sleep atau tertidur sesaat pada pengendara motor secara real time. Lampro 2, keren gak sih? Dan inovasi karya Mahesha Frime Romadoni sama Muhammad Yasser Saputro bareng juga Rizky Miftah Alfia ini berhasil meraih juara 2 nasional dalam ajang Smart Safety Competition atau SASECOM 2026. Tahu gak, helm ini tuh bermanfaat banget, Man Pro 2 ya. Dan dia juga memerlukan data sensor detak jantung, memanfaatkan sensor detak jantung, terus akselerometer, terus juga giroskop ya, untuk memantau kondisi fisiologis serta pola gerakan kepala pengendara. Keren ya. Jadi kalau meleng dikit kepalanya, langsung deh ada notifnya. Terdeteksi tanda-tanda kantuk, nah langsung aja nih sistemnya akan memberikan peringatan melalui getaran ya, suara sama notifikasi digital sebagai upaya pencegahan sebelum kecelakaan terjadi. Gimana? Keren gak tuh? Banget.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
4: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
3: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
4: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
5: Ayo, jadi bagian dari gerakan Bangga Beli Produk Lokal.

Oke, ada lagi yang VIP teman Pro 2 tentang penutupan S1 prodi S1 Matematika teman Pro 2. Ini kan berawal dari informasi ya bahwa Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi Mendikti-Saintek menyatakan sebanyak 122 program studi ditutup sepanjang 2026 gitu ya. Dan penutupan ini berdasarkan request dari PTN-nya maupun PTS ya, perguruan tinggi swasta penyelenggara gitu. 22 banyak banget ya. 122. Jadi alasan prodi ditutup itu merujuk pada dua ketentuan yakni berdasar usulan maupun berdasar sanksi pelanggaran berat. Dan sejumlah alasan usulan penutupan prodi tersebut antara lain yaitu jumlah mahasiswa terus menurun dan hendak mengubah prodi gitu. Ada juga yang dikembangin teman Pro 2 ditutup aslinya tapi dikembangin gitu untuk menyesuaikan dengan kebutuhan masa depan gitu ya, dan kebijakan pemerintah justru berfokus pada pembinaan dan pengembangan prodi. Salah satunya itu tadi penutupan S1 matematika di dua universitas aja gitu, dan mereka mengembangkan program studi matematika murni ini menjadi program studi baru gitu, matematika terapan teman Pro 2 alias aktua ria keto mamen ya. Nah oke, mana nih kok hilang sih inya lah kan. Nah itu teman Pro 2 ya, jadi emang jurusan aktua ria ini adalah matematika terapan ya teman Pro 2. Dan di loh kok hilang sih? Matematika asuransi juga bisa dibilang gitu gitu. Jadi jurusan ini tuh menggabungkan ilmu matematika, statistik dan teori peluang gitu. Kalau prospek kerja dan estimasi gajinya wah, tinggi, yes, tinggi. Nah, kampus yang menyediakan jurusan aktuaria ini yang lama itu UB ya, Universitas Brawijaya di Malang, dan ternyata IPB University juga merupakan kampus pelopor aktuaria di Indonesia gitu. Terus UI juga ada, terus ITB juga ada, di UGM juga ada, di ITS juga ada teman Pro 2 ya. Oke, itu dia kenapa S1 matematika ditutup itu hanya di dua universitas ya, itu pun atas request dari perguruan tinggi penyelenggaranya gitu ya. Jadi memang banyak yang reaktif ternyata, apa sih, negatif gitu sama penutupan jurusan matematika ini. Tapi ternyata mereka nggak membaca konteksnya secara apa, tidak membaca beritanya secara utuh dan tidak memahami konteksnya gitu. Makanya teman Pro 2 untuk menghindari hoax, untuk menghindari apa bullying apa juga hate speech gitu ya, kamu harus melakukan itu, baca dulu informasinya secara utuh gitu ya, terus pahami konteksnya seperti apa, baru deh komen gitu ya, biasakan seperti itu ya. Oke.

Viral juga ya teman Pro 2, sebuah restoran di Singapura teman Pro 2 ya. Ini menghidangkan sajian dessert gitu, tampilannya benar-benar nggak biasa teman Pro 2, tapi pelanggannya terkecoh gitu. Kalau Indah lihat videonya emang lah ngapain sih ya kan? Jadi dessertnya itu berupa penampakannya ya kayak piring kotor lengkap sama sisa makanan, spons pencuci piring dan sabun cuci piring yang disiramkan ke spons itu gitu. Dan ya memang reaksinya banyak yang mengira terjadi kesalahan penyajian atau bahkan salah order gitu. Tapi ternyata ya piring kotor lengkap dengan sisa makanan, spons pencuci piring dan sabun cuci piring yang diletakkan di meja itu adalah seluruhnya adalah elemen kue gitu dan dekorasi yang bisa dimakan nomor 2. Ini lihat emang videonya. Ih, apa sih? Terus Indah baca captionnya baru deh ngeh gitu ya. Ternyata ya ampun, seru aja. Dan detailnya dibuat sangat realistis gitu teman Pro 2. Sampai-sampai pelanggannya harus memastikan dua kali sebelum percaya bahwa piring kotor itu ya dengan spons cucinya dan apa sausnya dari sabun cuci piring warna hijau gitu. Itu dipastikan apa namanya memastikan dua kali gitu sampai mereka itu benar-benar yakin bahwa ini adalah dessert gitu, bisa dimakan gitu. Dan kreasi unik ini pun menuai banyak pujian karena berhasil memadukan seni, kreativitas dan juga kuliner gitu ya. Sehingga ini kalau bagi generasi sekarang, nah ini kan katanya nggak beli apa sih namanya? Jadi mereka belinya tuh experience gitu, ya kan? Secara ini adalah pengalaman makan yang tidak terlupakan. Beneran loh teman Pro 2 ya. Kalau cari deh, cari di apa di Instagram, di TikTok itu ya dessert yang diletakkan di atas piring kotor gitu ya, kotor dalam tanda kutip tapi teman Pro 2 ya, lengkap dengan sisa makanan sedikit-sedikit gitu ya, terus spons pencuci piring dan sausnya dari sabun cuci piring gitu, dan yang nuangkan saus sabun cuci piring itu adalah waitressnya gitu, pramu sajinya teman Pro 2, makanya jadi kesannya kayak ah apaan nih, salah order kali. Seru aja ya, seru ini kalau kalau kalau apa yang suka viral-viral, oh pasti langsung datang ini mah. Tapi ini di Singapura 52, nggak ada di Sumenep, nggak ada.

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Oke, teman berdua. Kelewat ya kan. Nah itu makanya jangan multitasking ya di saat siaran kerja yang lain. Payah-payah, indah. Oke, tapi tetap kok kerjanya berkaitan dengan ini. Oke, teman pro 2. Apa namanya nih? APK ya, aku pilih kamu dan tentu saja kamu harus memilih teman pro 2 topik-topik yang sudah kita sediakan nih teman pro 2. Yang pertama itu topiknya mengenai budaya lokal tetap keren di tengah gempuran tren global. Itu yang pertama. Yang kedua, anak muda jadi kunci agar budaya tetap hidup. Kayak kita semuanya tetap hidup gitu. Terus topik pilihan 3, seni tradisi bisa tampil modern tanpa kehilangan jati diri. Nah ini kamu bisa pilih 52, mau pilih topik 1, topik 2, atau topik 3 ya. Indah tunggu, silakan aja DM di semua lini medsosnya Pro 2, di WhatsApp juga teman Pro 2 di 0853 384 8946 76 ya. 0853 384 8946. Mau pilih topik nomor 1, topik nomor 2, atau nomor 3, nanti kita bahas bareng-bareng ya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: OPK, aku pilih kamu.
1: Oke, nomor pro 2. Coba ya kamu jujur ya. Kalau kita tuh lebih cepat apal dan challenge daripada nama tradisional kita sendiri, ya gak sih? Ya kan? Lebih tahu artis-artis luar sana yang lebih viral daripada tokoh budaya di negeri sendiri. Hah? Fenomena ini sebenarnya wajar, 92. Jadi menurut laporan digital 2025 dari data Reportal, masyarakat Indonesia itu menghabiskan lebih dari 7 jam per hari di internet. Sebagian besar konten yang kita konsumsi itu berasal dari platform global seperti Instagram, YouTube, TikTok gitu ya. Tapi ada satu pertanyaan penting, teman berdua. Kalau semua orang mengikuti tren yang sama, apa yang bikin kita beda? Yeah, inilah budaya lokal kita yang sebenarnya punya value yang besar, nilai yang besar, teman berdua. Bukan hanya sekedar peninggalan masa lalu, tapi ini identitas ya. Kalau budaya hilang, kita kehilangan ciri khas yang membedakan kita dari miliaran manusia lain di dunia. Dan Madura punya banyak contoh ya, mulai dari musik saronin, terus tradisi rokatase, tongtong, batik Madura, sampai bahasa Madura yang punya tingkatan kesopanan unik. Nah, itu ya. Itu bukan barang kuno 92, ini adalah DNA sosial yang membentuk karakter kita ya sebagai masyarakat Madura yang dikenal berani, teguh memegang prinsip dan menghormati keluarga. Jadi mungkin masalahnya bukan budaya yang tidak keren, bisa jadi cara kita mengenalkan budaya kita itu yang masih kurang relevan dengan zaman sekarang gitu. Karena di era global, identitas lokal justru bisa menjadi keunggulan yang tidak dimiliki semua orang.

kamu lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman-teman berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang, produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: TK. Aku pilih kamu.
1: Oke, teman pro 2. Selamat pagi buat Apip yang ternyata udah respon sejak pagi ya. Cuma Indahnya baru buka. Sorry Apip. Apip jawab BBI loh tadi teman pro 2. Benar dia jawabannya. Oke, terus ada APK dia pilih tuh pilihan ketiga gitu. Ya udah sih tadi udah bahas nomor 1 pula. Aduh. Memang ada anggapan gitu ya teman pro 2 kalau budaya itu harus dipertahankan persis seperti dulu gitu. Nah, di sisi lain ada yang ingin semuanya diubah agar lebih modern. Padahal keduanya ini enggak harus bertentangan teman pro 2. Kalau dulu itu ya sejarah itu menunjukkan bahwa budaya yang bertahan adalah budaya yang mampu beradaptasi dan misalnya ya musik tradisional sekarang itu mulai dipadukan dengan EDM ya kan, genre pop bahkan hip hop gitu, dan di berbagai daerah Indonesia termasuk Madura alat musik tradisional itu mulai masuk ke aransemen modern tanpa menghilangkan karakter aslinya gitu. Sebenarnya simple sih ya, modernisasi itu boleh, yang nggak boleh itu adalah maknanya, kehilangan maknanya gitu. Ya kan? Kalau misalnya batik Madura motifnya bisa masuk ke fashion kekinian, bisa masuk ke hoodie, tote bag, bahkan desain digital, tapi filosofinya, cerita di balik motifnya itu tetap harus terjaga gitu, ya. Kita boleh menggunakan bahasa gaul, tapi bukan berarti meninggalkan kemampuan berbahasa daerah, berbahasa Madura yang agak-agak rumit ini ya teman pro 2 ya, tapi tetap harus dipelajari ya kan. Dan ini budaya yang sehat, bukan budaya yang harus stagnan gitu ya. Budaya yang sehat adalah budaya yang berkembang tanpa kehilangan jati diri, tanpa kehilangan akarnya gitu. Oke, seperti itu teman pro 2. Boleh kalian belajar budaya lain, tapi ya itu tadi, boleh juga mengakulturasi, apa sih namanya, mencampurkan, tapi filosofinya jangan sampai ini hilang gitu ya, maknanya juga.

0: Teman Bro 2 pernah gak sih ngerasa hati remuk kayak layar HP jatuh tanpa anti gores? Yap, patah hati emang bukan hal sepele. Buat sebagian orang, putus cinta, apalagi sampai berpisah serius, bisa bikin mental drop banget. Fatalnya, di usia muda, patah hati sering berdampak ke kesehatan mental. Rasa sedih berkepanjangan, susah tidur, overthinking, sampai kehilangan semangat itu tanda-tanda yang gak boleh untuk disepelekan. Makanya penting banget ya punya support system kayak teman, keluarga, guru, atau siapapun yang bisa diajak untuk cerita. Menurut para ahli, salah satu langkah awal buat bangkit adalah ngomongin perasaan. Kalau memungkinkan dan aman secara emosional, komunikasi dengan mantan bisa jadi penutup yang sehat. Bukan buat balikan ya, tapi buat menuntaskan unek-unek biar hati nggak terus nyangkut di masa lalu. Kalau nggak bisa ketemu, nulis pesan juga bisa jadi cara meluapkan isi hati. Langkah lain yang cukup membantu adalah membereskan kenangan. Hadiah atau barang yang bikin keingat terus. Gak salah kalau disimpan jauh atau bahkan dilepas. Itu bukan drama, tapi tanda kamu siap buka bab baru. Yang gak kalah penting juga teman Pro 2 yaitu ngatur pola pikir. Ingat, sedih itu wajar, putus bukan berarti hubunganmu palsu. Kamu tetap pribadi yang berharga, terus bertumbuh dan bisa belajar dari pengalaman ini. Stop stalking, stop nyalahin diri sendiri, dan mulai fokus ke hal-hal yang bikin kamu berkembang. Kalau rasa sedih terasa berat dan gak kunjung reda, jangan ragu ya untuk cari bantuan profesional. Jaga diri kamu karena hati yang patah bukan akhir dari cerita. Bisa jadi awal versi kamu yang lebih kuat teman Pro 2. Jangan lupa tetap dengerin Pro 2 Semenep melalui aplikasi RRI Digital dan juga rri.co.id.
1: This is Pro 2 Semenep, teman terbaik kamu.

0: 亲爱的，
1: 奥贝嘎，阿库比利嘎姆。
2: OK， yang terakhir nih topik kita pagi ini tuh di opsi kedua ya, ada anak muda yang jadi kunci agar budaya tetap lestari gitu. Banyak orang berpikir pelestarian budaya itu tugasnya pemerintah atau tugasnya orang-orang tua, sesepuh gitu ya. Padahal kenyataannya masa depan budaya itu justru ditentukan oleh kita-kita yang ada sekarang gitu. Kenapa? Karena budaya yang tidak diwariskan akan berhenti di satu generasi. Dan UNESCO sudah menjelaskan bahwa warisan budaya tak benda hanya bisa bertahan jika terus dipraktikkan dan ditransmisikan kepada generasi berikutnya. Artinya apa? Budaya itu tidak cukup disimpan di museum atau dijadikan materi pelajaran di sekolah, tapi harus digunakan dalam kehidupan sehari-hari gitu, teman Pro 2. Kalau untuk skop Madura gitu ya, kita sering melihat anak muda mulai membuat konten-konten berbahasa Madura, terus mengangkat kuliner lokal juga, membuat podcast budaya sampai mempromosikan wisata daerah lewat media sosial ya. Ini langkah kecil yang dampaknya besar, memang nggak kerasa sekarang-sekarang juga gitu, tapi di masa depan akan luar biasa efeknya gitu. Bayangkan kalau satu konten tentang musik tongtong misalnya yang kemarin rame tuh ya, ditonton 100.000 orang, itu jauh lebih efektif daripada budaya yang hanya ditampilkan setahun sekali dalam festival gitu. Jadi engagement-nya lebih banyak, 92, terus outbreak-nya itu juga jauh gitu, ya kan? Dan kita generasi muda punya kekuatan yang generasi sebelumnya nggak punya. Apa itu? Algoritma. Nah, itu. Kalau dulu budaya menyebar dari mouth to mouth, sekarang budaya itu bisa menyebar hanya dengan satu video yang durasinya pendek aja 30 detik gitu. Kemana-mana justru penyebarannya gitu. Jadi jangan pernah meremehkan postingan sederhana tentang budaya lokal ya. Bisa jadi itu adalah bentuk pelestarian budaya yang paling relevan di saat ini.

Teman Pradua, ekonomi itu bukan cuma grafik naik turun ya, tapi soal hidupnya rakyat kecil. UMKM, kreator lokal, pedagang online, semua jadi tulang punggung. Anak muda sekarang gak cuma cari kerja, tapi juga bikin kerja. Dari bisnis kecil, kolaborasi, sampai ekonomi digital. Kalau ekonomi tumbuh dari bawah, dampaknya kerasa sampai ke atas. Itu baru namanya ekonomi yang nafasnya panjang. This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: 82 sejatinya sekarang itu udah mulai memasuki musim kemarau ya. Tahu sendiri kalau udah kemarau apa ininya bahaya yang mengintai. Yes, kekeringan, sulit air bersih gitu ya. Terus apa dong solusinya? Walaupun di beberapa wilayah masih hujan ya, kayak sekarang ini di studionya Pro 2. Tuh, masih hujan. Tapi di beberapa wilayah juga ada yang udah mulai ini ya, rawan gitu, mengalami kekurangan air bersih gitu. Dan juga kekeringan gitu ya. Nah, ini solusinya apa nih dengan Pro 2? Kita bahas ya 1 jam ke depan. Jadi jangan kemana-mana. Terus bersama Indah di Sepadah.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.

0: Dek, Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini?
1: Wah, salut deh aku sama kamu.
2: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
2: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
1: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
2: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten juga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Teman Pro 2, sekarang kan udah zaman AI ya, internetnya udah cepet-cepetan, teknologinya udah canggih. Ternyata masih banyak warga di belahan bumi ini yang harus antri air bersih setiap musim kemarau. Ya kan? Mungkin di beberapa daerah malah setiap hari ya. Ngambil air bersihnya jauh gitu. Dan ini bukan cuma cerita dari mana-mana itu. Di Madura sendiri, teman Pro 2, di wilayah Sumenep itu masalah air bersih masih jadi tantangan tahunan. Jadi ada data BPBD Sumenep yang menunjukkan puluhan desa hampir setiap tahun masuk kategori rawan kekeringan. Di tahun 2025 misalnya, BPBD memetakan sekitar 69 desa rawan mengalami kekurangan air bersih saat musim kemarau. Bahkan beberapa desa masuk kategori kering kritis, yakni jarak sumber airnya lebih dari 3 km dari pemukiman warga. Kenapa sih? Kok sering kekurangan air? Ya, ini kondisi alam ya, teman Pro 2. Memang sebagian besar wilayah Madura itu struktur tanahnya kapur yang sulit menyimpan air dalam waktu lama. Ketika hujan turun, banyak air langsung mengalir ke laut atau meresap terlalu dalam sehingga sulit dijangkau warga ya. Belum lagi perubahan iklim yang bikin musim kemarau itu makin nggak tentu. Jadi masalah air di Madura bukan sekedar kurang hujan, tapi juga soal bagaimana kita mengelola air yang sebenarnya sudah ada. Dan selanjutnya kita akan bahas kenapa solusi kirim tangki air gitu ya, supply tangki air ternyata belum cukup menyelesaikan masalah gitu ya. Nantilah, baik lagi nanti kita kesini ya. Jadi jangan kemana-mana, sambil merenung di tengah hujan. Merenung apa tidur? Ya merenung lah kan, iya. Kita baik lagi nanti ngomongin tetap air.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Muda Ngide, yang muda yang punya ide.
1: Lanjut teman Pro 2. Setiap musim kemarau tuh kita sering dapat berita gitu ya, truk tangki air supply ke daerah mana gitu, bawa bantuan air bersih. Nah ini tentu sangat membantu, tapi kalau dipikir-pikir kenapa setiap tahun harus gitu. Karena dropping air sebenarnya bukan solusi permanen. Ya mati lampu. Seperti mati lampu ya sayangnya. Dan dropping air ini adalah solusi darurat, emergency ya. Di Sumenep, di beberapa tahun terakhir saat musim kemarau, BPBD itu harus mendistribusikan ratusan tangki air ke puluhan desa terdampak kekeringan. Bahkan jumlah desa yang membutuhkan bantuan terus bertambah dari tahun ke tahun gitu. Nah masalahnya kebutuhan air manusia itu bukan musiman gitu. Minum, mandi, memasak, bertani, semuanya butuh pasokan yang stabil. Kalau internet kita cuma hidup saat ada bantuan kuota, repot kan jadinya. Nah air juga gitu, nomor 2. Karena itu para ahli pengelolaan sumber daya air lebih fokus pada pembangunan sumber air berkelanjutan seperti misalnya embung ya, tandon desa, sumur bor, dan ini harus dikelola dengan baik. Jadi jaringan distribusi air itu bisa merata gitu. Ya intinya yang dibutuhkan bukan hanya air datang saat kemarau, tapi bagaimana air bisa tersedia setiap saat tanpa harus menunggu bantuan gitu ya. Sekarang kita lihat contoh yang lebih keren gitu teman Pro 2. Beberapa daerah keren di Indonesia ini mulai menerapkan konsep rainwater harvesting atau panen air hujan. Jadi ini konsepnya simple. Saat musim hujan airnya ditampung ya di kolam-kolam resapan, di tandon besar, di embung juga, dan ketika kemarau datang cadangan air ini tuh bisa digunakan masyarakat. Ini sebenarnya udah lama ya, tapi pada akhirnya intens gitu, banyak orang yang melakukan ini gitu. Kalau dipikir-pikir juga Madura punya potensi besar untuk menerapkan sistem ini. Karena saat musim hujan, curah hujan tuh cukup tinggi. Tapi masalahnya, air hujannya langsung gitu. Terus penghijauan juga penting, teman Pro 2. Pohon bukan cuma bikin adem ya, tapi akar pohon itu membantu tanah menyimpan air lebih lama sehingga sumber mata air itu tidak cepat mengering. Kalau di Bangkalan misalnya, beberapa wilayah di sana itu mulai mendapatkan tambahan sumber air melalui program pengoboran dan pengembangan sumber air tanah untuk mengurangi dampak kekeringan tahunan. Jadi ini salah satu cara aja ya nomor 2 untuk mengatasi kebutuhan air bersih saat kemarau. Harus ada kombinasi antara teknologi, konservasi lingkungan, terus juga kesadaran masyarakat. Jadi nggak hanya mengandalkan hujan untuk mendapatkan air bersih ini. Nah, gimana cara mencegah, mengantisipasi ya bentuk mitigasi kita, teman Pro 2, agar kedepannya yang namanya air bersih ini tidak ngerepotin. Nantilah, kita balik lagi ya, nikmati.

0: disebut knalpot brong. Tempro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya, bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melody di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumedep, teman terbaik kamu.

0: muda ngide, yang muda yang punya ide.
1: Nah, kita sebagai generasi muda bisa apa sih untuk mitigasi air bersih, kesulitan air bersih ini, Tuan Perdua? Memang yang banyak yang bilang gitu, ya itu urusan pemerintah gitu. Ya emang, tapi bukan berarti kita nggak ada peran gitu, Tuan Perdua nggak bisa berperan, bermanfaat buat buat kasus ini gitu ya. Justru anak muda itu bisa jadi generasi yang mengubah cara pandang mengenai air. Mulai dari hal-hal sederhana di sekitar kita gitu, Tuan Perdua. Misalnya, mandinya nggak jebar-jebor, ya kan? Di limit gitu loh mandinya. Keran bocor, nah itu perbaiki gitu. Jadi memanfaatkan air bekas cucian untuk siram-siram tanaman juga bisa. Sampai ikut namanya gerakan penghijauan gitu di sitan kita gitu. Karena faktanya krisis air itu bukan cuma mengenai sumber air yang sedikit, tapi kadang juga sama pola penggunaan air yang boros, Tuan Perdua. Kalau hari ini kita cuek, bisa jadi beberapa tahun ke depan masalah air bersih akan semakin berat gitu kan. Karena penggunaan air tanah itu kan akan semakin banyak gitu. Belum lagi penduduknya juga tambah banyak, belum lagi perubahan iklim, ya kan? Gitu. Jadi saat mendengar isu kekeringan di Madura ya, jangan cuma berpikir tentang udahlah ada pemerintah yang bisa supply tangki air gitu ya, air pakai truk tangki gitu. Enggak. Bisa juga lah kita menerapkan penghematan air bersih itu dari kebiasaan kita sehari-hari gitu, dari rumah gitu ya. Karena masa depan air bersih bukan ditentukan oleh hujan yang bakalan turun, tapi oleh kebiasaan kita di hari ini. Oke lah, Teman Pro 2. Mudah-mudahan bermanfaat ya apa yang bisa kita ambil dari bahasan kita dari sejak pagi tadi. Silakan diambil, kalau enggak ini silakan aja, demokratis aja kita, Teman Pro 2. Dan nanti kamu akan ditemani sama Kak Ferdi ya. Jadi dan ini Indah pamit undur diri. Terima kasih sudah stay tune bersama Pro 2. Ciao. Sunday mornings were your favorite. I used to meet you down on Woods Creek Road. You did your hair up like you were famous. Even though it's only church where we were going,

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, apa kabarnya semuanya? Siang. Kok siang ya? Kayaknya masih pagi ya, atau sore ya? Karena mungkin tertutup awan, disertai dengan guyuran hujan gitu ya, kawasan Urip Sumoharjo. Wih, teruntuk kalian semuanya, jangan patah semangat dong, tetap beraktivitas seperti sedia kala gitu ya. Oke, sebelum kita lanjut aktivitasnya, yuk bersama Pro 2 FM kita satukan dulu nih informasi-informasi terupdate kita di website di rri.co.id. Wah, keren banget gitu ya. Oke, kita informasikan lebih awal dulu. Ini terkait soal apa ya, Satlantas dan juga Bapeda. Ini gelar operasi gabungan. Wih, jadi hati-hati untuk kalian semuanya gitu ya. Harus benar-benar mematuhi peraturan yang ada gitu selama operasi ini bergelar ataupun juga di hari-hari seperti biasanya. Oke, teman. Nah, di sini Satlantas Polres Sumenep bersama Badan Pendapatan Daerah Bapeda khususnya di Kabupaten Sumenep ini menggelar operasi gabungan di sejumlah ruas jalan dalam wilayah hukum Polres Sumenep tradisi hari Kamis 11 Juni 2026 kemarin ya. Jadi kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap tertib lalu lintas sekaligus juga kepatuhan administrasi kendaraan bermotor. Dan operasi gabungan berlangsung mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat di lokasi yakni Jalan Trunojoyo dan juga Jalan Veteran khususnya di Kabupaten Sumenep. Dan kegiatan dipimpin oleh Kanit Turja Wali Satlantas Polres Sumenep dengan melibatkan personil Satlantas Polres Sumenep serta petugas Bapenda Kabupaten Sumenep. Di mana dalam pelaksananya petugas ini mengedepankan pendekatan edukatif dan juga persuasif kepada para pengguna jalan serta juga memberikan imbauan terhadap tertib lalu lintas ya. Petugas juga melakukan pemeriksaan administrasi kendaraan serta memberikan sosialisasi penting melalui kewajiban pembayaran pajak kendaraan bermotor. Oke, kita geser lagi ya teman Pro 2. Kita geser lagi nih, informasi terupdate kita ada Kadisdik Sumenep, ini aja guru kompak memajukan pendidikan di Dungke. Nah, di sini Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep Ihsan melalui kunjungan kerja ke Kecamatan Dungke guna mempererat silaturahmi sekaligus juga memberikan pembinaan kepada ratusan tenaga pendidik di Aula SDN Dungke 1 edisi hari Rabu 10 Juni 2026. Dan kedatangan orang nomor 1 ini juga di lingkungan Dinas Pendidikan Sumenep disambut meriah oleh para siswa, guru, kepala sekolah, serta juga jajaran pengawasan setempat. Nah, di mana dalam arahannya, Ihsan juga menegaskan kunjungan kerja ini bukan untuk mengevaluasi atau juga mencari kesalahan di lapangan. Namun sebaliknya, agenda ini bertujuan mendengar langsung apresiasi serta juga membangun sinergi demi mendongkrak kualitas pembelajaran. Oke, itu tadi informasinya ya. Dan juga dia punya informasi dunia olahraga nih. Di mana pembenahan skuad Madura United ini lepas 5 pemain muda ya. Dan manajemen Madura United ini terus melakukan pembenahan skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Di mana terbaru 5 pemain muda resmi dilepas sebagai dari bagian evaluasi dan juga restrukturisasi tim yang juga menyongsong musim baru. Di mana direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu atau juga PBMB ini mengatakan keputusan tersebut ini merupakan bagian dari langkah klub dalam melakukan perombakan tim demi meningkatkan daya saing pada musim mendatang. Dan 5 pemain yang juga resmi berpisah dengan Madura United yakni Kamaluddin, Yuda Editia, kemudian Nurdiansyah, Kartika Veda, dan juga Varian Rizky. Nah, informasi tadi kita akan awali ya dengan jumpa Dian sama kalian semuanya nih sampai pukul 15 waktu di Indonesia Barat nanti. Oke, yuk di santai siang kali ini.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
2: This is Prudra Sumeneb, teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu Prudra FM, oke? Di lagu-lagu untuk Indonya kali ini, di lagu hitnya ya. Yang teruntuk kalian nih kangen dengan lagunya Dewanda, boleh silakan merapat saja. Dan kirim-kirim salamnya juga di WhatsApp, boleh. Atau barangkali mau request lagu kesayang kalian semuanya, oke. Dian akan tunggu nih. Seperti biasa gitu ya, teman-teman yang sudah masuk di WhatsApp kita cek dulu nih satu persatu nih. Wih. Ada siapa aja nih? Halo Kak. Oke, halo juga. Ada Sabrina Lenor enggak? Ada. Ntar lagi ya, saya puterin gitu. Sabar dulu gitu. Orang sabar ini pasti banyak nih gorengannya. Oke, kira-kira dari siapa nih yang request lagunya hahaha dari Sabrina? Boleh deh disertakan namanya biar nanti dianya sapa-sapa di udara gitu ya, teman-teman. Oke, ada siapa lagi nih? Ada sama minta lagunya Sabrina. Oke, ditunggu saja. Terus, empat orang ini yang gabung nih di WhatsApp kita, rata-rata lagunya minta Sabrina nih. Oke, kenapa nih lagunya? Bikin hahaha hangat-hangat gitu ya. Di daerah kalian ini hujan juga nggak? Sama seperti di Sumeneb. Oke, kalau di Sumeneb kayaknya di seputaran kota, di kota juga ini lagi hujan nih sekarang nih. Jadi aktivitasnya agak terganggu dikit ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting yang sudah kadung ada di jalan, oke, hati-hati saja. Oke, jaga kesehatan terutama. Dan pola makannya juga harus bergizi, oke. Yuk, nanti saya akan hadirkan kembali nih lagunya dari siapa tadi yang minta Sabrina. Boleh ditunggu saja.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
2: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

Nah, teruntuk kalian nih yang sekarang masih merapat bersama frekuensi kita ya di RRI Digital juga. Oke, Dian, coba spill-spill nih. Di sini ada informasi apa nih tentang gosip-gosip? Enggak sih, janganlah gosip-gosip gitu, enggak boleh gitu. Gaibah seseorang itu enggak boleh gitu. Yang penting kita punya informasi valid gitu dan juga punya cerita-cerita menarik seputar musik Indo gitu. Boleh kita share saja. Nah, jadi di sini ceritanya Nadif Basalama yang juga bawa kota ini tak selama tanpamu, tak sama tanpamu ya. Ini jadi jawara berminggu-minggu ternyata. Wih, hebat sekali. Nah, di mana juga setelah sekian lama yang juga menunggu di peringkat 3 dan juga 2, lagu Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalama ini berhasil naik dari paling pertama ya menjadi jawara. Nah, makanya dari itu lagu ini juga berhasil menyalip karya terbesar Edik Tab Sedia Aku Sebelum Hujan yang di mana juga teman berdua sebelumnya ini nangkring terus ya berminggu-minggu di posisi pertama. Tapi kini Edik Tab ini berada di posisi ketiga dan juga bahagia lagi dari Piskota ada di posisi kedua gitu. Kota ini tak sama tanpamu. Ini menegaskan bahwa tempat bukan sekedar tempat melainkan juga wadah kenangan. Karena kenapa nih teman berdua? Ceritanya ketika seseorang yang dicintai pergi, kota yang dulu penuh warna ikut kehilangan makna gitu. Mungkin berubah nama ya kotanya ya. Nah, jadi Nadif ini berusaha menyampaikan bahwa rasa kehilangan ini bukan hanya tentang perpisahan gitu. Nah, tetapi tentang bagaimana dunia seseorang ini ikut berubah ketika sosok penting ini menghilang dari kehidupannya gitu. Wih, makanya kotanya ini tak sama seperti ketika sedia kala ada dengan dirinya gitu ya. Mengubah semuanya kenangan gitu. Mungkin kotanya juga ikut lebih maju gitu ya. Enggak patah hati seperti cintanya yang hilang gitu. Nah, menjadi sebuah pengingat ya lagu tersebut. Bahwasanya kenangan ini menjadi sangat indah sekaligus juga menyakitkan gitu. Wih, komplit ini ceritanya. Nah, terutama ketika tempat-tempat yang dikunjungi masih menyimpan bayangan masa lalu. Wih, ada jejak-jejak cinta nih rupanya ya. Oke. Kalau kita bicara tentang jejak-jejak cinta, mungkin di lagu tradisionalnya mungkin ini juga mengisahkan sebuah cerita gitu ya. Seperti Pancing Lindung kali ini.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudra Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Bruno Sumerep, Radio Hits Maker.
1: Oke, teman perdua, dan kutipan lagu kali ini di playlist ada Kubuka Pintu ya dari Kenjo. Kemudian ada juga MPD Sempurnanya Aku. Asik nih lagunya, bikin anget-anget suasana yang lagi diguyur hujan gitu di kawasan masing-masing. Ya deh, hati-hati, barangkali jalannya lagi berlobang gitu atau kurang stabil, jadi kecepatan kalian harus benar-benar terkendali gitu. Dan terutama rem depan belakang gitu, jangan sampai blong. Dan juga bannya ini jangan sampai ini ya, jangan sampai tipis sekali, karena mungkin itu bisa jadi licin gitu di jalanan. Nah, perbaiki dan juga gimana ya, cek dulu deh kesiapan kendaraan kalian sebelum kalian ini beraktivitas gitu di musim hujan-hujan kayak gini gitu, karena cuacanya kurang begitu menentu gitu ya guys ya. Oke deh, ada Kubuka Pintu nih.

0: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
1: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
0: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
1: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
2: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: This is Produce Sumeneb, teman terbaik kamu.
4: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya.

0: again.
1: Sembilan Pro 2 FM teman kamu karena kita Indonesia dan rintik-rintik hujannya masih masih turun. Gimana lingkungan kalian sudah siap semuanya digeyurin hujan? Jangan sampai banyak sisa-sisa sampah yang bertumpukan lo ya. Jangan sampai. Jadi gimana ya ceritanya kalau misalkan hujan-hujan seperti ini enaknya ngapain? Ya mending kalau misal kalian ini nggak ada kegiatan yang urgent sekali di rumah, di luar rumah, ya mending di rumah saja gitu ya, bersih-bersih. Kemudian juga gimana ya, ada pohon-pohon yang agak rindang sedikit bisa dipotong gitu. Biar tidak bahaya sama rumah kalian semuanya, oke? Okay? Dan kali ini kita akan ditemani dengan lagu-lagu maca hitsnya ya, di kesempatan kali ini. Jadi tentu kalian semuanya stay tune terus bersama Pro 1 Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu gitu. Sambil lalu kita nantikan sholat Jumat nih, hari yang penuh berkah kali ini. Mending kita banyak-banyak berdoa, bermunajat gitu ya. Biar tambah berkah saja hidupnya.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
3: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Dada, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: This is Prodra Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: This is Prudu Sumenep, teman terbaik kamu.
3: It is what it is, devil like ho, she's a whole different animal. Got the beast on leash to the net, and tea, she's a whole different animal. Body on the hit, to take a jump and all, mother, why you trying to glitch? Pitiful scout me, whole different animal.
4: She a whole different animal, different animal, whole different animal.

0: teman-teman Pro 2, kalian nih yang para remaja, terutama khususnya kaum Adam ya, jangan keluyuran dulu. Hari Jumat ini kan harus benar-benar bermanfaat untuk kalian semuanya, biar menambah berkah gitu ya. Merapat di masjid-masjid setempat gitu, atau masjid-masjid terdekat di rumah kalian semuanya nih, sholat-sholat Jumat, persiapan, prepare ya, untuk menambah ketebalan keimanan kalian. Siapa tahu kalian ini bisa lebih cerdas gitu ya, apalagi yang mahasiswa. Oke deh, kita break dulu gitu, sambil lagu-lagu pengiring kita menemani kalian semuanya deh, yang non-muslim ya mungkin.
1: Kita generasi yang katanya paling melek digital.
2: Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi.
1: Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur.
2: Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju.
3: Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
4: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

0: Kaget satu kampung. Nah, itu dia yang disebut knalpot brong. Tahun pro 2, penggunaan knalpot brong itu resmi dilarang. Kenapa sih kok dilarang? Karena knalpot brong ini menyebabkan polusi udara, mengganggu kenyamanan masyarakat, dan tentu aja tidak memenuhi standar kelayakan kendaraan. Bukan cuma bikin telinga nggak nyaman, suara bising dari knalpot brong ini juga bisa mengganggu ketertiban lingkungan ya. Bahkan membahayakan pengguna jalan lain karena mengagetkan. Jadi kan kamu kalau denger tuh ada pemakai knalpot brong yang lewat pasti kaget kan, karena suaranya tuh memang keras gitu ya. Dan aturannya pun jelas sesuai pasal 48 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009. Jadi buat kamu pendengar Pro 2 yang masih pakai knalpot brong, yuk mulai sadar, ganti dengan knalpot standar demi kenyamanan bersama, lingkungan yang lebih tenang, dan tentu aja keselamatan di jalan. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi RRI Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id.
1: This is Pro 2 Sumeneb, teman terbaik kamu.

Sekarang apa-apa serba online. Makanya Indonesia dorong ekonomi digital biar makin inklusif. UMKM Go Digital, transaksi makin gampang. Buat kamu, ini ladang peluang loh. Konten, startup, dan bisnis kreatif. Karena ekonomi masa depan ada di genggaman. This is Prudence Sumenep, teman terbaik kamu.

0: 비싸?
1: Komputer pertama berukuran sebesar ruangan. Kok bisa? Ada komputer ENIAC, komputer pertama yang dibuat pada tahun 1945 yang memiliki berat sekitar 27 ton dan menempati ruangan besar.

0: Radio Sayang. Radio Santai Siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu di Muda Kreatif ya. Siang kalian nih bersama FM kita. Dia nanti akan hadirkan nih beberapa referensi menarik terkait ide kreatif yang mungkin barangkali bisa mencoba untuk memulai bisnis kalian ini ya, dari kecil-kecilan gitu ya, sampai kalian itu fasih menghasilkan cuan sendiri.

0: Bro Dua sayang, Bro Dua santai siang.
1: Oke, teman Pro 2, kita akan berbicara tentang dunia kreatif gitu ya. Tentu kalian yang masih muda-muda nih, mudah-mudahan menjadi pemuda yang kreatif. Nah, supel gitu ya, untuk mencari cuan dengan hasil karya sendiri atau mungkin inspirasi dari orang lain. Atau mungkin banyak faktor yang harus membuat kalian ini produktif gitu ya. Di dunia UMKM terutama atau di dunia bisnis gitu. Walaupun dari hal yang kecil gitu. Siapa tahu nanti bisa berkah gitu. Seberkah hari Jumat kali ini, oke. Setuju gak? Kalau kali ini kita akan bahas tentang bagaimana cara memanfaatkan momen-momen penting gitu ya. Terkait dengan pesta bola gitu di tahun 2026. Karena di sini ada beberapa serangkaian acara gitu ya terkait dengan Gita Fest 2026 yang dimana hadirkan UMKM untuk promosikan produk lokal gitu guys. Ya. Nah yang pertama ini ada beberapa poin penting gitu yang kami lamankan nih guys kali ini ada dari RRI pusat ya di pusat pemberitaan kita. Nah. Jadi tentu kalian ini yang bingung gitu ya untuk memulai apa dan hal baru apa gitu ya mungkin bisa memanfaatkan momentum di gelar Gita Fest 2026 kali ini. Nah ikutin saja gitu website kita. Ada beberapa poin penting nih terkait Gita Fest 2026 yang juga menghadirkan pelaku UMKM sebagai bagian dari rangkaian kegiatan yang digelar di RRI Pusat Indonesia. Gitu. Kemudian juga pengunjung dapat mencicipi beberapa produk UMKM yang dipamerkan selama festival berlangsung. Ada lagi juga keterlibatan UMKM yang mungkin diharapkan ini mendorong promosi produk lokal loh teman Pro 2 ya. Sekaligus juga memberikan perluasan jangkauan terkait pasar pelaku usaha gitu ya. Nah, jadi di sini ceritanya Festival Gita Indonesia atau Fest 2026 ini tidak hanya menghadirkan pertunjukan seni atau dialog kebangsaan saja. Namun, disinyalir itu ada kegiatan yang juga digelar RRI ini bersama Pusaka Indonesia. Juga memberikan ruang promosi bagi pelaku usaha mikro kecil dan juga menengah. Ada juga beberapa sejumlah UMKM nih yang turut hadir dalam rangkaiannya yang di mana juga berlangsung di lingkungan RRI Jakarta ya dari hari Kamis kemarin nih tanggal 11 Juni 2026. Nah, produk yang juga dipamerkan ada makanan, kemudian minuman, kemudian ada produk olahan lokal. Wih, seru gitu ya. Sambil nonton seru-serunya pertandingan. Di mana juga produk-produk lokal ini mendampingi kalian semua gitu ya biar nggak kelaparan. Ada yang sampai dini hari atau yang di siang hari mungkin ya nonton tanpa cemilan itu kurang asik kayaknya ya. Nah mungkin kalian juga bisa nih memanfaatkan di lingkungan kalian masing-masing gitu kalaupun nobar atau nonton bareng bersama keluarga atau juga masyarakat setempat atau warga setempat gitu. Ya kan? Daripada kacang atau juga cemilan kecilnya ini ditawarin gratis ya mungkin bisa dijadikan ini ya. Produk jual beli gitu. Iya dong, kalau kelamaan ini gratis mah nanti bisa bangkrut nanti nobarnya. Oke. Nah, jadi di sini kehadiran UMKM yang juga menjadi bagian dari upaya memperkenalkan produk lokal yang mungkin masyarakat ini mengikuti kegiatan Gita Fest 2026 gitu. Ini adalah momen yang bisa dijadikan kesempatan gitu. Nah, jadi pengunjung ini bisa berkesempatan mengenal langsung berbagai produk yang dipamerkan gitu selama acara berlangsung. Nah, ini adalah sebuah kegiatan atau kreativitas yang positif gitu. Sambil lalu kalian itu menambah pengalaman saja gitu loh guys ya. Oke, kita lanjut lagi nanti ya ngobrolnya gitu. Masih di dunia muda kreatif terkait dengan Gita Fest 2026 yang dimana juga hadirkan UMKM ya untuk promosikan produk lokal gitu. Kali ini ada saingnya nih dari Maudy Ayunda

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Ini Mutif, muda kreatif.
1: Teman-teman kamu Produ FM ya, Dian masih menemani kalian semuanya nih di santai siangnya di Muda Kreatif gitu. Kita Fest 2026 yang juga menghadirkan UMKM itu juga mempromosikan produk lokal gitu ya guys ya. Mungkin bisa dicontoh nih di lingkungan atau di kawasan kalian masing-masing nih. Nah, jadi di sini Festival Gita Indonesia 2026 yang gimana ya, yang merupakan kolaborasi antara RRI dan juga Pusaka Indonesia. Ini memperingati nilai-nilai Pancasila melalui kreativitas dan juga kolaborasi. Jadi tak heran gitu, berbagai kegiatan yang diselenggarakan, mulai dari sourcing klinik, kemudian juga dialog kebangsaan, hingga juga grand final kompetisi pada siang harinya gitu. Nah, menjadi sebuah pelengkap dalam acara tersebut, yang dimana juga menghadirkan dialog kilau Pancasila bertajuk Satu Frekuensi untuk Indonesia. Itu. Maka generasi digital dan juga tantangan kebangsaan, terdapat berbagai kegiatan edukatif gitu, seperti demo penanaman pohon, kemudian ada demo meramu jamu Nusantara, kemudian demo memilah sampah. Itu bukan hanya soal makanan saja gitu, tapi kegiatan-kegiatan sosial gitu guys ya. Kita harus benar-benar peduli sama lingkungan kita nih. Bukan hanya peduli ya duduk nongkrong, ngumpul bareng, terus makan bareng gitu. Hanya itu aja. Jadi banyak kegiatan yang produktif yang mungkin bisa kita agendakan gitu sebagai pemuda kreatif. Setuju nggak? Nah, di sini melalui keterlibatan UMKM juga, di kesempatan Gita Fest 2026 kali ini, maka diharapkan tidak hanya menjadi ruang ekspresi budaya. Selain itu, festival ini juga bisa mendapat dukungan promosi produk lokal gitu, dan sehingga nanti bisa memperluas jangkauan pelaku usaha kepada masyarakat. Itu. Nah, kira-kira nanti ada info apa lagi nih, Kak? Ada. Jangan khawatir deh kalian deh kalau soal informasi. Yang penting kuncinya kalian itu jangan malas scroll-scroll media sosial gitu, terutama media kami ya, di website kami, di platform kami gitu. Itu corni-corni ya, tengku-tengku, buka itu HP-nya ya. Media sosialnya itu mainkan. Biar nambah tuh wawasan kalian semua gitu. Nah, jadi nanti kalian bisa dikatakan menjadi pemuda yang sangat produktif gitu, sebagai anak bangsa, sebagai penerus bangsa juga. Gitu ya. Ada nih kisah inspiratif terkait UMKM disabilitas, di mana ini membuktikan keterbatasan bukan adalah sebuah halangan. Nah, itu asik tuh, Kak. Itu waktu dicontoh, iya dong. Yang banyak kekurangannya saja tidak putus asa, apalagi kita yang sempurna gitu. Kita harus lebih bersyukur dengan memperdayakan diri kita gitu, bisa bermanfaat sama orang lain gitu. Karena semua manusia, semua ciptaan Tuhan itu tidak ada yang sempurna. Yang sempurna itu kita bisa berdiri dari ketidaksempurnaan kita gitu ya. Jangan menunggu sempurna lalu kita bisa sempurna gitu. Salah satu contohnya di sini bisa digarisbawahi gitu. Kisah inspiratif UMKM disabilitas. Nah, kita tahu kan orang-orang disabilitas itu seperti apa, orang yang punya keterbatasan atau kekurangan gitu. Tapi dia bisa membuktikan bahwa keterbatasan itu bukan sebuah halangan gitu, yang menjadi garda terdepannya untuk berkreatif. Nah, usaha mikro kecil dan juga digerakkan para penyandang disabilitas ini terus berkembang gitu di seluruh penjuru tanah air. Bahkan para pelaku kreatif di baliknya ini membuktikan bahwa keterbatasan fisik bukan penghalang untuk mereka suksesan. Nah, coba salah satunya di sini ada Nusantara Food yang juga didirikan oleh Iin Nurjana. Nah, ini nih kalau untuk sosial medianya memang dan Nusantara Food. Tapi untuk nama brandnya sendiri ini sebenarnya adalah Diva Dana Nusantara. Nah, karena pikirnya UMKM yang digelarnya adalah para difabel ya, ujar Iin gitu. Nah, ini bahkan perbincangannya langsung bersama Pro 3 RRI loh. tradisi bulan Juni kemarin, sekarang ya. Nah, lebih lanjut yang dia sampaikan kala dialognya ya bersama Pro 3, ini memberikan inspirasi usahanya ya sejak awal masa pandemik. Wih, kira-kira di tahun 2018-2019 ya. Karena tujuannya kata Iin ini adalah untuk memberdayakan para difabel agar mampu mendirikan secara ekonomi dan juga personal. Maka dari itu, Diva ini memproduksi beragam cemilan ringan seperti bangsreng dan aneka olahan pisang yang juga diproduksinya sendiri gitu. Nah, juga ini membuka kesempatan bagi kaum difabel yang ingin menaruh produk cemilannya di platform Diva Nusantara. Itu. Di sisi lain ada Andi Fuad Rahmadi yang juga memberikan kredibilitasnya di Surakarta sejak tahun 2016 lalu. Sudah lama sekarang ya. Nah, hal ini juga didorong oleh keadaan pada saat Andi masih duduk di bangku SMA. Dan Andi ini menyadari bahwa kemungkinan peluang pekerjaan bagi para difabel ini tidak sebesar itu. Nah, makanya dia mulai dari tahap demi tahap gitu. Dan kredibilitas ini katanya Andi sih ya merupakan usaha kedai yang memproduksi berbagai macam kuliner lezat seperti donat serta beragam kerajinan tangan yang menarik hebat ini ya. Kedainya ini bisa beraneka ragam yang diproduksinya gitu ya, dari makanan dan juga bahan kerajinan. Nah, jadi tidak hanya di bidang kuliner saja begitu ya. Nah, ini sangat kreatif sekali. Nah, syukur ya, syukur. Kala itu pemerintah Kota Surabaya ini juga memberikan dukungan nyata ya melalui kebijakan wajib belanja produk UMKM. Ih, bagi ASN lagi. Tuh, yang ASN-ASN tuh silakan belanja di sana tuh semuanya ya. Hitung-hitung bagi berkah gitu terhadap sesama makhluk gitu. Nah, jadi di sini kebijakan ini sangat-sangat membantu sekali gitu ya, dukungan moral ataupun juga ekonomi bagi kaum disabilitas gitu, terutama di kedai bilitas miliknya Andi itu yang beroperasi gitu. Senang sekali ini dengarnya ya, jadi partisipasi dari ASN dari semua kalangan gitu ya, bisa berbagi untuk mencicipi atau juga memanfaatkan apa yang menjadi produk olahan dari kedai disabilitas ini gitu ya, terutama kepunyaan dari Andi gitu. Senang sekali deh. Oke. Nah, sejauh ini kalian ini bisa tangkap gitu kan ya, para pemuda kreatif nih, jangan malas-malas gitu. Yang kurang sempurna saja bisa semangatnya luar biasa apalagi kita gitu. Nah, seperti yang dia bilang tadi ya, kita berkarya itu jangan nunggu diri kita itu sempurna gitu. Semua pasti punya kekurangan dan juga kelebihan. Yakin banget tuh, guys. Oke. Nah, di sini kisah tanpa dirimu dari Anggis Devaki nih, mungkin ini bisa menggelorakan kalian semuanya nih yang masih stay tune bersama Pro 2 FM.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Bro Dua Sayang. Bro Dua Santai Siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut untuk edisi kali ini ya, di santai siangnya akan terasa lengkap gitu ya, dengan info-info dunia terupdate kami ya, dunia olahraganya. Jadi untuk kalian jangan lepaskan frekuensi kita, tetap selalu bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Sport News. Update info olahragamu di sini.
1: Oke, teman Pro 2, update dunia olahraga kali ini bersama Pro 2 FM. Yang pertama ini ada internet terbatas. Ini bukan halangan ya. Begini cara warga kepulauan nikmati Piala Dunia 2026. Jadi perhelatan Piala Dunia 2026 mulai berlangsung pada tadi dini hari. Dan juga Meksiko ini mengawali pertandingan pembuka melawan Afrika Selatan. Radio Republik Indonesia, RRI, juga menyiarkan secara langsung pertandingan dengan program Pesta Bola Dunia 2026 bagi para bagi para pendengar. Nah, salah seorang warga Sumenep ini multi mengungkapkan bahwa sebagian media penyiaran publik RRI yang memiliki jangkauan luas memang sangat membantu bagi masyarakat terutama di daerah kepulauan. Dan beberapa daerah kepulauan yang masih belum bisa menjangkau sinyal internet dengan bagus, menurutnya bisa menggunakan siaran dari perangkat radio konvensional atau telepon pintar untuk mengakses siaran Piala Dunia dengan sinyal siaran amplitudo modulation AM yang tetap dipertahankan oleh RRI. Masyarakat di wilayah kepulauan bisa menjangkau siaran pertandingan yang juga disiarkan untuk Piala Dunia. Menurutnya, kolaborasi TVRI RRI dan antara dalam menyemarakan Piala Dunia 2026 sangat ditunggu oleh pecinta bola di seluruh Indonesia.
2: Jadi gabungan RRI, TVRI, dan antara itu sangat menguntungkan buat masyarakat. Terlebih pencinta sepak bola di Indonesia. Sudah dapat informasi, siaran pertandingan dengan lebih mudah. Hal ini kan bisa diteruskan dan jadi bukti bahwa media itu seperti RRI, TVRI, atau antara, atau media publik tetap hadir dan sesuai dengan keadaan masyarakat.
1: Teman Pro 2, RRI tidak hanya menghadirkan siaran pertandingan selama turnamen berlangsung, tetapi juga menyiapkan berbagai program khusus seperti takso, podcast, ulasan pertandingan, dan juga informasi seputar Piala Dunia. Secara nasional, terdapat 16 program yang akan disiarkan untuk memeriahkan pesta bola 4 tahunan tersebut.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Pro 2 sayang, Pro 2 santai siang.

0: Oke, teman Pro 2, kita lanjut lagi di info olahraganya ya. Dan kali ini publik apresiasi peran strategis RRI siarkan Piala Dunia. Jadi perhelatan akbar sepak bola dunia FIFA World Cup 2026 ini menyita perhatian publik tanah air ya, di tengah euforia yang juga memuncak. Jadi peran Radio Republik Indonesia, RRI, sebagai lembaga penyiaran publik mendapatkan apresiasi luas dari masyarakat karena komitmennya dalam menghadirkan siaran pertandingan hingga ke pelosok negeri. Yang dimana menurutnya salah satu masyarakat Sampang, Muhdor, kehadiran siaran Piala Dunia melalui kanal radio dinilai menjadi jembatan krusial bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan akses terhadap tayangan visual, baik karena kendala geografis di wilayah terpencil maupun juga bagi penyandang disabilitas netra. Dengan cakupan luas yang dimiliki RRI, semangat Piala Dunia 2026 diharapkan dapat terus menggema ke seluruh penjuru Indonesia, menyatukan masyarakat dalam satu kegembiraan olahraga.
1: Memang kami sangat berterima kasih dan bersyukur atas adanya RRI yang telah memberikan siaran radio terkait Piala Dunia 2026 ini. Kami sebagai masyarakat pecinta sepak bola sangat berterima kasih perkembangan jalannya pertandingan Piala Dunia secara langsung.
0: Sinergi antara RRI dan TVRI yang juga menyukseskan siaran Piala Dunia 2026 ini mendapat respon positif dari berbagai kalangan, dan langkah ini dipandang sebagai bentuk nyata komitmen lembaga negara dalam memberikan layanan informasi, edukasi, dan juga hiburan yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Eh, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya, kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul, kadang ya hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Radio Sayang, Radio Santai Siang.
1: Lanjut dunia olahraganya masih bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu ya. Dan kali ini teman Pro 2, ini pembenahan skuad Madura United lepas 5 pemain muda. Di mana manajemen Madura United terus melakukan pembenahan skuad untuk menghadapi kompetisi musim 2026-2027. Terbaru, 5 pemain muda resmi dilepas sebagai bagian dari evaluasi dan restrukturisasi tim penyongsong musim baru. Direktur utama PT Polana Bola Madura Bersatu atau PBMB yang juga mengatakan keputusan tersebut ini merupakan bagian dari langkah klub dalam melakukan perombakan tim demi meningkatkan daya saing pada musim mendatang. 5 pemain yang juga resmi berpisah dengan Madura United yaitu Kamaluddin, Yuda Editia, Nurdian Syah, Kartika Veda, kemudian Feriana Rizky. Di mana menurutnya para pemain yang dilepas masih memiliki masa depan yang panjang di dunia sepak bola. Karena itu, manajemen berharap mereka tetap menjaga semangat juang dan karakter pantang menyerah yang selama ini ditunjukkan di lapangan. Pelepasan 5 pemain muda tersebut menambah daftar perubahan yang dilakukan Madura United dalam masa persiapan menghadapi kompetisi musim depan.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodua Sumeneb.
1: Teman terbaik kamu, kita masih di dunia olahraga ya bersama Brodua. Jadi di sini kita lanjut informasi selanjutnya terkait Zaki Ubaidillah. Ini tekuk wakil Thailand dan Hong Kong di Australian Open 2026. Jadi pebulu tangkis tunggal putra Indonesia asal Kabupaten Sampang, Muhammad Zaki Ubaidillah, ini sukses mengamankan tiket perempat final turnamen Australia Open 2026. Kepastian tersebut diraih setelah pemain yang akrab disapa Ubed itu menumbangkan bulan ke-8 asal Hong Kong, Le Chuk Yu. Dalam pertandingan babak 16 besar yang berlangsung di Sydney, Ubed menang dengan Kim langsung dengan skor 21-19 dan 21-15. Sebelumnya pada babak 3-2 besar, ia menang juga tampil dominan saat mendudukkan wakil Thailand, Kantapon, 2 Kim langsung 21-14 dan 21-11. Ubed juga mengaku bersyukur bisa menyelesaikan pertandingan tanpa mengalami cedera, meski sempat tampil ragu-ragu dan kehilangan kontrol pemain pada awal laga game pertama. Ia juga menjelaskan kunci kemenangannya terletak pada kedisiplinan, menjaga ritme ketika lawan mencoba mengubah tempo. Kegagalan pada turnamen Malaysia Manchester beberapa waktu lalu diakui menjadi motivasi tambahan untuk mendongkrak mentalitas bertanding di level Super 500 ini. Menghadapi babak 8 besar, ia memiliki konsentrasi yang sangat penuh pada pemulihan fisik dan juga persiapan internal bersama tim pelatih.

Sport News. Update info olahragamu di sini.

0: Radio Sayang. Radio Santai Siang.
1: Oke, yang terupdate informasi dunia olahraga terakhir kali ini masih bersama Pro 2 FM ya. Dan mahasiswa PJKR UPI Sumenep ini gelar seminar pelestarikan pencak silat. Jadi mahasiswa program studi pendidikan jasmani kesehatan dan rekreasi PJKR angkatan 2023 Universitas PGRI UPI Sumenep ini menggelar seminar pencak silat di aula lantai 3 kampus tempat Kamis 11 Juni 2026. Dalam hal kegiatan bertajuk pengembangan pelestarian pencak silat di era modern yang juga bertujuan untuk mendorong pengembangan dan juga pelestarian seni bela diri tradisional di tengah arus globalisasi. Jadi seminar tersebut teman Pro 2 diikuti oleh 184 mahasiswa PJKR angkatan 2023 dengan menghadirkan dua pemateri yaitu Muhammad Yono MPD dan juga Untung Effendi, SPD, SD, Ketua Pelaksana Alfi Faizi Yatus T, yang juga menyampaikan bahwa seminar ini digelar sebagai upaya nyata melestarikan pencak silat di tingkat kabupaten, sekaligus juga mendorong pengembangan prestasi di tingkat daerah maupun nasional, yang juga menurutnya topik yang diangkat dengan sangat relevan dengan upaya perlindungan aset budaya nasional. Sementara itu, Ketua Prodi PJKR FKIP UP Sumenep, Taufik Rahman yang juga menegaskan bahwa olahraga bela diri ini memiliki dimensi edukasi yang luas terutama dalam pembentukan mentalitas positif. Keseluruhan informasi olahraga bersama Pro 2 FM kali ini tuntas sudah ya teman. Dan kita akan lanjut dengan segmen berikutnya seperti biasanya. Tetap stay tune bersama Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

94,6 Mereka Flu 2 FM, 94 terbaik kamu karena kita Indonesia. Masih bareng saya Santai Setiawan, teman Flu 2 di Flu 2 Santai Siang. Nah, buat teman Flu 2 yang mau berbisnis ya, bagi pemula tapi pengen dapat keuntungan yang banyak ya, atau keuntungan yang banyak sebagai pemula, kuncinya gini teman Flu 2: persiapan yang matang dan eksekusi yang konsisten. Bukan sekedar mencari apa ya, jalan pintas gitu ya. Jadi yang pertama yang harus dilakukan untuk memulai bisnis dan mendapatkan cuan atau keuntungan yang banyak, temukan ide bisnis yang tepat. Jangan sembarangan, jangan ikut-ikutan teman. Yang penting itu, jangan ikut-ikutan tetangga. Gak boleh teman berdua. Rezeki itu berbeda. Satu saudara, satu kandung aja itu rezekinya berbeda teman berdua, ya kan? Tuh. Jadi temukan ide bisnis yang ya, apalagi ya, sesuai dengan passion kalian dan skill kalian teman berdua. Jangan ikuti passion dan skill teman kamu, gak boleh. Gak bakal dapat, gak bakal apa yang diinginkan tercapai gitu ya. Dan riset pasar harus ketahui. Karena ide kamu kan pasti memiliki permintaan ya. Jadi harus tahu riset pasarnya teman berdua. Tuh, temukan ide bisnis yang tepat. Dan juga susun rencana bisnis sederhana, seperti visi misinya apa ya, tujuan jangka pendek, jangka panjangnya bisnis kamu apa gitu. Dan target pasarnya. Jadi siapa nih pelanggan ideal kamu? Itu semakin spesifik target pasar, semakin mudah kamu memasarkan produk atau layanan. Dan modal bisnis yang harus kita juga kelola, karena bagaimana cara Anda menghasilkan uang, apakah dari penjualan produk fisik, jasa, atau model langganan gitu ya. Ini tuh teman berdua, jangan ikut-ikutan tren, jangan ikut-ikutan teman kamu, karena rezeki kalian sama teman kamu beda ya. Jadi atur atau temukan ide bisnis yang tepat, susun rencana bisnis sederhana, nggak usah yang muluk-muluk ya, dan mulai dan kembangkan bisnis kalian seperti pemasaran, fokus pada pelanggan gitu ya. Dan

0: Bro Dua sayang. Bro Dua santai siang.
1: 94,6 Pro 2 FM, teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Dan lanjut, oke, di segmen masih di kemasan santai siang ya, bersama Dian. Oke, di infotain kali ini Dian akan spill lah beberapa informasi menarik. Jadi teruntuk kalian jangan lepas deh di era digital, di FM, ataupun di mana saja, di hati ya. Setia bersama Dian ya.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: RRI Pradio Sumedep, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM ya, di infotainment kali ini. Gimana? Kalian masih semangat ya? Semangat dong. Karena hujannya sudah agak reda, kalian ini bisa beraktivitas kembali gitu. Tapi tetap selalu hati-hati di jalan gitu. Kontrol kecepatan kendaraan kalian. Kemudian kuasai situasi dan kondisi gitu ya. Barangkali jalannya ini berlubang, bergelombang, tidak nyaman ya. Yang pastinya demi kenyamanan dan keselamatan kalian sendiri. Dan juga mungkin yang lagi prepare besok hari ya, nggak mau menikmati suasana gimana ya, weekend, libur mungkin. Ini bisa kalian itu mencari sumber-sumber, kok cahaya sih, bukan cahaya sebenarnya ya, prediksi untuk cuaca yang mungkin nantinya bisa mengganggu aktivitas perjalanan kalian semua gitu. Apalagi di tengah jalan kalian ini lupa membekali diri dengan beberapa perlengkapan gitu. Nah, bisa kalian itu persiapkan gitu, baik di hari Sabtu, di hari Minggu, untuk kalian yang punya apa ya istilahnya agenda untuk inilah, untuk sekedar menikmati suasana liburan gitu ya, weekend bersama keluarga. So pasti untuk kalian ini pastinya tetap harus mempersiapkan segala sesuatunya gitu jauh-jauh sebelumnya gitu, apalagi keluar kota, keluar provinsi. Nah, ya mungkin nantinya kalian ini tidak krusi-krusi di jalan gitu ya. Nah, kira-kira apa nih yang akan Dian bahas nih untuk hari ini, untuk sore kali ini ya di infotainment-nya. Oke, setia selalu bersama Pro 2 FM ya, teman terbaik kamu.

0: Produce Sayang, your entertainment update.
1: Teman berdua, saya mau cerita buku ya. Boleh kan ya? Oke, tapi buku yang kali ini berbentuk mustika. Tapi jangan salah kalian, bukan mustika yang ada di gua-gua gitu ya, dengan hal mistisnya gitu, bukan. Kita jangan mikir parno dulu ya. Di sini sebuah referensi yang juga disampaikan ya melalui sebuah cerita buku wasiat Bung Karno. Ini soal fondasi gizi anak Indonesia. Ih, kalau kita ngomongin gizi aja minta yang gratis-gratis terus kalian ya. Suka yang gratis-gratis kalian ya kalau gizi ya. Sama Dian juga. Di sini teman Pro 2 ya. Hasto ini sekedar bercerita tentang sebuah buku warisan Bung Karno soal fondasi gizi anak Indonesia. Nah, di sini Sekjen PDI Perjuangan atau PDIP Hasto Kristianto ini juga mengulas sisi humanis sekaligus juga visioner Presiden pertama RI Insinyur Soekarno atau Bung Karno dalam meletakkan fondasi kesehatan bagi generasi penerus bangsa. Jadi menurut beliau ya, menurut Hasto, konsep pembangunan bangsa yang juga diusung Bung Karno selalu menitikberatkan pada persiapan generasi penerus yang secara sehat jasmani dan juga rohani gitu. Dalam ungkapnya gini loh, tradisi 11 Juni 2026. Kita ini berpikir tentang masa depan itu dari anak-anak kita. Jadi Bung Karno ini sudah memikirkan bagaimana anak-anak Indonesia itu sehat jasmani dan rohani, ujar Hasto ya. Dan di sini pemikiran geopolitik Bung Karno dalam rangka disnetalis ke-27 Universitas Bung Karno di Aula Insinyur Soekarno UBK pada hari Kamis lalu kemarin ya. Hasto ini mengatakan salah satu wujud kepedulian Bung Karno adalah penyelenggaraan konferensi dokter anak Asia Afrika. Bahkan terkait hal ini ya teman perdua, digagas untuk membahas metode dan juga pendekatan ilmiah dalam menciptakan generasi muda yang sehat, cerdas gitu. Untuk di kawasan Amerika, Asia dan Afrika gitu. Di mana dalam menindaklanjuti konferensi dokter anak Asia Afrika, agar anak-anak Indonesia ini cerdas, maka harus ditopang dengan makanan yang bergizi. Gitu. Sekarang banyak kan ya MBG-MBG yang sudah kita terima gitu ya dari adik-adik kita. Mungkin ya dari para orang tua sudah menikmati anak-anaknya ini diberikan fasilitas MBG atau makanan bergizi, makanan sehat gitu. Salah satu contohnya gitu. Nah mungkin, nah ini harus benar-benar dimanfaatkan. Dalam artian bukan hanya untuk dikonsumsi anak-anak ini harus dimakan setiap hari dan rutin makan siang gitu. Tapi kandungan dari gizi atau dari mutu dari makanan itu ini memang benar-benar objektif gitu. Paham ya? Oke, jadi kita sudah mulai terbiasa dengan makanan-makanan yang bergizi. Kalau misalkan di rumah ini atau mungkin di luar rumah, anak-anak ini jajan sembarangan, kemudian jajan yang kurang bergizi, kurang higienis. Nah, kita beralih fungsi mengajarkan anak-anak kita untuk selalu menciptakan pola makan yang bergizi gitu. Kak, lanjut materinya ini seperti apa, Kak? Nah, di sini ada garis bawah lahirnya buku Mustika Rasa. Nah, seperti apa jabarnya? Oke, jangan kemana-mana dulu deh. Kita nikmati dulu nih di playlist kita yang cantik-cantik lagunya seperti MD kita gitu ya. Yang selalu cantik menyediakan playlistnya lagu. Tak ingin terulang lagi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif. Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
4: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.
5: Oke, teman Produa, lanjut ya. Kesan dari Hasto yang juga mengatakan salah satu wujud kepedulian Bung Karno adalah penyelenggaraan konferensi dokter anak Asia Afrika ya. Di mana forum tersebut ini digagas untuk membahas metode dan juga pendekatan ilmiah dengan menciptakan generasi muda yang sehat dan cerdas untuk kawasan Asia Afrika. Dan juga di sini terkait dengan lahirnya buku Mustika Rasa, atas kesadaran pentingnya gizi yang berbasis pangan lokal, maka Bung Karno ini kemudian menginisiasi lahirnya buku kuliner nasional yang berjudul Mustika Rasa. Nah, Hasto juga yang menegaskan kala itu bahwasanya buku tersebut ini bukan sekedar kumpulan resep, melainkan juga bagian dari upaya untuk memperkuat kedaulatan pangan nasional. Bahkan ditegaskan nih dalam cetusannya, buku setebal 1000 halaman lebih yang juga mendokumentasikan kekayaan kuliner Nusantara dari Sabang sampai Merauke, ini juga diolah dengan bahan-bahan lokal berkhasiat tinggi gitu. Maka kemudian dalam kepemimpinan beliau ada buku Mustika Rasa. Nah, ini yang memuat suatu rahasia bagaimana Indonesia ini dengan kekayaan kuliner yang luar biasa, dengan bumbu-bumbu yang bercita rasa surga, ungkapnya gitu sambil menunjukkan replika buku tersebut. Nah, jadi terkesan buku itu juga membuat bagaimana bahan pangan lokal seperti jagung, kemudian juga petai, cabai, kacang-kacangan, tempe, tahu, kemudian bahan makanan yang bergizi lainnya gitu ya. Dan disimpulkan oleh Hasto, ini berbagai resep di dalam buku tersebut ini dirancang untuk memastikan bahwasanya masyarakat Indonesia, terutama anak-anak, ini memperoleh asupan bergizi ya, tanpa bergantung pada bahan pangan impor gitu. Nah, memang sih kalau memang kekayaan alam di negara kita ini memang masih bisa memberikan suplai untuk memperkuat ketahanan pangan yang terutama berkualitas gizi tinggi, maka tidak perlu gitu ya. Kalaupun perlu ya mungkin sebagian saja kita untuk mengimpor bahan pangan dari luar gitu ya. Namun di sini ada sebuah kerjasama yang baik gitu antar negara gitu untuk saling berkomitmen untuk memberikan hal-hal yang mungkin bisa berdampak jangka panjang gitu ya, manfaatnya baik bagi semua kalangan gitu, teman Pro 2 ya. Kalian kalau mau beraktivitas di sore hari nanti ya, selepas adzan asar gitu di menit 47 saat pukul 14. Jadi kalian prepare dulu, persiapan dulu, doa-doa dulu ya, sholat yang matang, kemudian kita lanjut lagi aktivitas di sore hari. Mudah-mudahan berkah selalu deh. Dan Dian, undur pamit dari ruang kalian semuanya gitu ya. Nanti ada Kak Sandri, juga Kak Ria yang akan menemani sore ceria kalian bersama Pro 2 FM. Jadi dalam lain kesempatan kita akan suka kembali, oke guys? Tapi janji untuk kalian jangan sampai lepas bersama frekuensi kita di Pro 2 FM ataupun juga di RRI Digital, oke? Okay? So, situ untuk kalian. Goodbye untuk semua.

0: Radio Sayang, Radio Santai Siang.
1: Teman berdua, waktu sudah menunjukkan pukul 14 lebih 47 menit. Kita saatnya kumandangkan adzan asar dulu. Tentu kalian semuanya selamat menunaikan ibadah sholat asar.

Sakit bukanlah satu-satunya ancaman yang mengintai kehidupan dunia ini. Manusia dapat mati atau cacat karena kecelakaan.

0: Surat kabar memberitakan lusinan kecelakaan setiap harinya. Sebelum kehilangan nyawa, mereka yang diberitakan ini tak pernah membayangkan kematian mereka secepat ini. Dipenuhi rencana masa depan, terperangkap oleh kesibukan harian, hidup mereka pun berakhir dalam kecelakaan. Anda sendiri mungkin salah satunya. Sebagai nasihat terakhir bagi Anda, untuk mengingatkan kematian dan mengajak Anda memikirkan hari akhirat. Ketidakberdayaan yang dialami manusia dalam keseharian mereka hanyalah bukti akan ketidaksempurnaan dan kefanaan hidup di dunia ini. Tubuh ini perlu senantiasa dibersihkan, diberi makan, dan dipelihara. Orang yang merasa dirinya cantik atau tampan dan merasa bangga karenanya tidak nampak elok sama sekali ketika baru saja bangun tidur di pagi hari. Banyak orang menganggap segala kekurangan ini sebagai hal sangat lumrah. Mereka tidak berpikir mengapa mereka diciptakan begitu lemah dan tak sempurna, sehingga perlu perhatian dan perawatan. Jika Allah mau, manusia tak akan diberi kelemahan dan ketidaksempurnaan ini. Makhluk hidup lain tidak punya keperluan sebanyak manusia. Bunga misalnya, senantiasa bersih, harum, dan menawan, namun tak pernah perlu merawat atau membersihkan dirinya sendiri, walau tumbuh dan hidup dari tanah berlumpur. Jika Allah mau, manusia dapat saja sebersih bunga setiap saat sepanjang hidupnya, atau bahkan membuatnya tak pernah sakit, merasakan sakit, ataupun perasaan. Namun manusia telah diciptakan penuh kekurangan, kelemahan, dan perlu perawatan agar ia mau mengakui ketidakberdayaannya. Dunia dicipta sebagai tempat ujian. Segala sesuatu di dalamnya ditakdirkan untuk menjadi tua, lemah, dan mati. Dalam Al-Quran Surat Al-Hadid, Allah mengingatkan kita tentang hakikat kehidupan dunia ini sebagai berikut. Ketahuilah bahwa sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan suatu yang melalaikan. Perhiasan dan bermegah-megah antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Dan di akhirat nanti ada azab yang keras dan ampunan dari Allah serta keridhaannya. Dan kehidupan dunia ini tidak lain hanyalah kesenangan yang menipu.
1: Mel, kamu tahu nggak? Makan nasi itu juga soal kedaulatan loh.
2: Hah? Kok berat amat?
1: Serius? Astacita bahas soal pangan biar kita nggak tergantung negara lain.
2: Oh, jadi petani dan nelayan itu penting banget ya?
1: Banget! Dan anak muda juga bisa terlibat nih.
2: Urban farming, agrotech, bisnis lokal gitu.
1: Nah, iya kayak gitu. Biar yang kita makan hasil karya negeri sendiri.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Info Pro 2.
1: Ya, selamat sore teman Pro 2. Di sore ceria ini kita awali dengan Info Pro 2 dulu ya.
2: Oh, masih bareng saya Sandri
1: dan juga Ria ya teman Pro 2. Dan kali ini di informasi pertama kita ke Bangkalan nih, ada Universitas Trunojoyo Madura yang biasa kita sebut UTM ya. Ini menorehkan sejarah baru dengan meluncurkan Fakultas Kedokteran yang bertepatan dengan pembukaan peringatan Disnatalis ke-25 di Gedung Pertemuan RP Muhammad Nur Universitas Trunojoyo Madura. Tepat hari ini ya teman Pro 2, di 12 Juni. Dan peluncuran ini sekaligus menandai akhirnya Fakultas Kedokteran pertama loh teman Pro 2 di Pulau Madura.
2: Ih, keren, ya, keren.
1: Di Madura kita, guys. Ih. Jadi kalau kamu-kamu semua yang mau kuliah kedokteran enggak
2: boleh
1: nyebrang.
2: Iya, enggak boleh ke Surabaya.
1: Enggak usah nyebrang ya.
2: Berarti ini sudah tahun ini sudah terbuka nih?
1: Sudah. Bagus. Jadi ini sebagai wujud komitmen kampus negeri Madura dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi nih teman Pro 2.
2: Berarti anak kita sama anak karya bisa ya.
1: Amin. Tapi jadi gak perlu nyebrang ya.
2: Iya betul, gak usah jauh-jauh kan.
1: Gak usah jauh-jauh. Yes. Ya teman Pro 2. Informasi kedua.
2: Yo, next ini dari informasi dari Mekah teman Pro 2. Jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kloter sub 77 dan sub 78 mulai hari ini Jumat meninggalkan Mekah menuju kota Madinah. Nah, kota Nabi Muhammad SAW. Jadi sebelum meninggalkan kota suci kiblat umat Islam tersebut, para jemaah menuntaskan rangkaian ibadah wajib dan sunat di Masjidil Haram serta menjalani prosesi tawaf wada sebagai tanda perpisahan dengan Baitullah.
1: Aduh, ya, ya pasti sedih ya.
2: Pengennya di situ terus kan.
1: Pengennya di sana terus ya pasti ya. Ria aja yang belum berangkat aja pasti dengar kabar mereka ini.
2: Betul.
1: Mau berpisah dengan Baitullah aja.
2: Kita juga bisa ya. Sedih.
1: Iya, sedih ya.
2: Yes.
1: Ya itu tanda-tanda kita mau berangkat ya,
2: tapi,
1: tahun depan.
2: Tapi tahun depan insyaallah ya kita ya.
1: Iya, iya kita.
2: Berdua ya.
1: Enggak.
2: Maksudnya bersama keluarga kita.
1: Iya, amin.
2: Dan ini langsung dari Ketua Kloter Sub 78 Haji Said Samsuri menyampaikan teman Pro 2 bahwa seluruh jemaah telah menyelesaikan tawaf wada dengan lancar dan proses tersebut menjadi penutup aktivitas ibadah di Mekah sekaligus menandai keberangkatan mereka ke Madinah.
1: Wah, jadi tinggal nunggu kabar pulangnya aja ya.
2: Betul. Nanti konvoi itu.
1: Itu tradisi, budaya kita ya.
2: Betul.
1: Oke, di teman Pro 2 kita geser ke informasi olahraga. Ini ada pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia Percasi Sumenep yang terus menggencarkan pembinaan dan porsi latihan bagi para atlet binaannya. Nah, salah satu strategi yang konsisten dilakukan adalah menggelar laga uji coba atau sparring partner secara rutin. Nah, seperti yang baru-baru ini dilaksanakan bersama tim catur Kabupaten Pamekasan nih teman Pro 2. Latihan intensif dan uji coba ini sengaja dipacu karena Percasi Sumenep tengah bersiap menerjunkan atlet terbaiknya pada kejuaraan Provinsi Kejur Prof Catur Jawa Timur di Pacitan nanti. Nah, turnamen ini di tingkat regional ini juga dijadwalkan akan berlangsung di 8 Juli mendatang. Tinggal sebulan lagi.
2: Betul.
1: Ya. Wah, kita doakan saja nih, semoga aja Percasi kita membawa banyak pulang medali.
2: Betul.
1: Ya.
2: Dan mengharumkan Kabupaten Sumenep.
1: Dan pastinya kalau sudah pulang bawa medali, mampir-mampirlah ke Suri Ceria.
2: Pasti, ya. Pasti itu. Sandi akan telepon, terang aja.
1: Oke, di tempat Pro 2, udah selesai dulu ya di Info Pro 2. Nantikan updatean selanjutnya nanti tepat di pukul 8 dan kita ke next program Seri Ceria.

0: 3M. Madura, Madura, Madura.
1: Ya, Madura, Madura, Madura, Maduranya di 94,6 RRI Pro 2 FM Sumenep, teman-teman kamu, karena kita
2: Indonesia, yeah. Masih bareng saya, Gofar Hilman, dan juga ada Cici Ari, sore ini teman Pro 2, dan
1: gak usah ganti nama. Gak usah ganti nama.
2: Siapa?
1: Emang paling nyebelin ya si Gundul ini.
2: Enggak, soalnya gini. Kita sebelum ke TTM ya.
1: Apa?
2: Mirip Kak Ria.
1: Enggak.
2: Saya sama Cici Ari mirip.
1: Enggak.
2: Fis mukanya, dagunya, enggak. Terus enggak. Matanya, hidungnya. Pokoknya plek itu.
1: Bisa enggak aku mirip ke ini aja?
2: Siti Nurhaliza maksud kamu? Siti Nurhaliza enggak?
1: Bulu ketan.
2: Hah?
1: Bulu ketan. Ah, gak ngikutin tren deh.
2: Bulu ketan apa sih?
1: Itu, MBG.
2: Oh. Yang penting durasi kan?
1: Iya.
2: Penting durasi kan?
1: Udah, durasi.
2: Yo.
1: Ini udah pukul 15:30 nih guys.
2: Yo.
1: Kita waktunya kasih clue ke kamu-kamu semua di TTM-nya kita. Teka-teki Madura ya guys.
2: Beruntung?
1: Iya,
2: dalam bahasa?
1: Dalam bahasa Madura ini apa?
2: Yes. Nih, teman-teman. Ini sebenarnya banyak.
1: Apa? Banyak apanya?
2: Banyak versinya.
1: Iya. Ya, versi.
2: Ya kan? Ada ontong.
1: Ah.
2: Itu. Tapi enggak ontong. Bukan itu.
1: Bukan ya teman Pro 2. Ini biasanya apa moci nareng tua. Duna.
2: Bubena samoko titi oreng ini ya, Nak.
1: Iya gitu. Nah, itu kan, iya kan, iya kan.
2: Betul.
1: Ini apa moci nareng tua biasanya nih teman Pro 2.
2: Yo.
1: Ada huruf P dan juga R di belakang ya teman Pro 2.
2: Yes. Kalau P di depan.
1: Iya, P di depan, R-nya di belakang. Iya, Ria-nya di belakang.
2: Dan nanti kasih ini ya,
1: Enggak ada. Nanti ya, buat kalian yang mau jawab ya bisa ke WhatsApp-nya kita, medsos-nya kita di Instagram, TikTok, Facebook dan juga live chat-nya kita ya teman Pro 2. Kalian bisa jawab mau voice note, mau kirim pesan, mau telepon. Aku mau telepon Kak, mau jawab enggak apa-apa.
2: Bebas.
1: Bebas ya teman Pro 2. Yang penting kalian jawabin TTM-nya kita hari ini.
2: Betul.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: TPM Teka-teki Madura.
1: Ya teman perdua, waktunya kita jawab TTM-nya kita hari
2: betul,
1: ini.
2: Betul, ada dua teman perdua yang udah berkomentar.
1: Iya.
2: Ya, ya. Ini udah dimulai.
1: Udah, apa-apa. Ya. Udah, kali ini ada dua orang ya.
2: Dua teman perdua,
1: ya.
2: Dua orang.
1: Iya kan sama, ya, sama dua orang.
2: Yes, yuk lanjut. Yuk,
1: kita dengerin yuk jawaban yang pertama dari siapa nih?
3: Saya Kipli dari Bang Selok. Bahasa Maduranya beruntung adalah pocur.
1: Iya, ya, betul. Dari Mas Kipli.
4: Nama saya Daus dari Pangarangan. Jawabannya bahasa Indonesia, bahasa Maduranya beruntung pocur.
2: Ya, betul.
1: Double R ya, betul. Pocur.
2: R-nya panjang, ada 4 kali R-nya itu, yeah. Ya, pocur gitu.
1: Enggak, mungkin karena
2: dia
1: istrinya dia, orang kesayangannya, yeah. Dia,
2: dia
1: namanya enggak. R dulu.
2: Takutnya dia mantan pelawak.
1: Oh iya.
2: Mantan pelawak mungkin.
1: Oh iya, dari Mas Kipli di Bang Selok sama Mas Daus. Ini bukan Daus Mini ya.
2: Hampir mirip, kurus-kurusnya. Iya.
1: Oh tahu ya, oh iya. Oke, terima kasih buat Mas Kipli.
2: Katanya kamu mau ngasih ini, mau ngasih
1: enggak.
2: Voucher atau enggak?
1: Enggak ada.
2: Oh, enggak,
1: buat ya. Mas Kipli dan Mas Daus ya. Terima kasih jawabannya. Nanti kalau buat Mas Daus spesial jawaban apa?
2: Bonusnya.
1: Bonusnya spesial ya teman berdua.
2: Pribadi nih ya, pribadi ya.
1: Iya, Mas Daus soalnya kayaknya suaranya kenal.
2: Kenal ya.
1: Udah. Yuk. Yuk kita lanjut lagi ke jam 4 kita di Ceria Juara. Karena
2: yes.
1: Kita mau bahas seputar salah satu pemain timnas kita nih.
2: Mm-hmm.
1: Ini cowok ganteng pastinya.
2: Yalah,
1: pastinya cowok ganteng, karena timnas
2: liat,
1: kan.
2: Kalau lihat cowok kan gitu. Kita berdua aja ganteng ya kan?
1: Iya, karena
2: cowok.
1: Kan kalian cowok.
2: Cowok, iya.
1: Kalau cewek cantik.
2: Ayo, yang penting durasi dulu lah. Durasi yuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit.
3: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Masih di 94,6 RRI Prodo FM Sumenep, teman
2: terbaik kamu. Masih bareng saya juga, Sandi Setiawan.
1: Ini ternyata. Bau-bau Piala Dunia sudah kecium ya. Aduh. Dari tadi malam ya.
2: Iya, tadi enak ya, Sandi itu nobar di kantor. Karena RRI kan menyediakan nobar bareng gitu.
1: Nobar
2: kan.
1: Bareng, jadi teman Pro 2 yang mau nobar bareng-bareng. Betul. Gak perlu jauh-jauh
2: Betul.
1: Bisa ke kantor kita nih, di depan stadion, gratis. Tanpa dipungut biaya apapun.
2: Betul, cuman menyediakan kopi sendiri ya.
1: Iya, kopi sendiri.
2: Kalau masalah tenda udah ada, tenang.
1: Udah ada, tenang.
2: Kalau misalkan nobar hujan, aman.
1: Aman, guys.
2: Udah disediakan sama RRI Sumenep, teman Pro 2.
1: Iya, layar tancap juga aman.
2: Layar tancap gini?
1: Bukan.
2: Apa?
1: Bukan itu. Itu layar tancap. Ria bilangnya layar tancap.
2: Oh, ini proyektor.
1: Iya, Ria bilangnya layar tancap.
2: Itu tahun 80-90-an.
1: Iya.
2: Tak kira layar tancap.
1: Bukan.
2: Oh, layar tancap ya.
1: Nah, ini masih berhubungan dengan bola ya, teman Pro 2. Tapi bukan piala dunianya.
2: Apa?
1: Kita ngebahas pemain timnas kita yang ganteng.
2: Maksudnya
1: ada.
2: Oh, ini apa namanya tuh, naturalisasi.
1: Bukan naturalisasi, bukan. Kemarin yang pas timnas kita ngalahin Oman 3-0 nih.
2: Iya.
1: Nah, itu rame banget tuh.
2: Iya, betul, ini pemain naturalisasi karya itu.
1: Emang pokoknya ganteng, yang ganteng pokoknya. Ria nyebutnya yang ganteng pokoknya ini, teman.
2: Kenapa?
1: Ini ternyata dia tuh selain berdarah Australia, ternyata dia tuh berdarah Indonesia loh.
2: Betul.
1: Nah, ibunya
2: usianya muda masih ya?
1: Iya, adik Ria.
2: Ini.
1: Jadi kalau ke Ria panggilnya kakak cantik ya.
2: Udah mulai ini ya, udah mulai encong udah ya.
1: Tapi ini dia loh, dia nih sebagai pemain timnas Indonesia debut di usia 17 tahun.
2: Iya, masih muda.
1: Wow, masih muda
2: dulu
1: banget.
2: Dulu Sandi 17 masih enggak main bola.
1: Main apa?
2: Peta umpet masih. Itu ya.
1: Main peta umpet. Tapi apa lagi? Banteng.
2: Banteng. Ya. Main doko sama kakak gitu kan ya.
1: Main apa boleh? Kasti.
2: Lompat itu.
1: Lompat tali.
2: Lompat tali yang pakai kentat.
1: Oh, tak ngaku ya, enggak main backland.
2: Begang enggak tahu, susah itu. Oh. Manekna itu harus kan tangan ini kan, enggak bisa.
1: Iya, biasanya yang paling lentik itu yang bisa.
2: Tapi kalau gini-gini bisa.
1: Itu beda.
2: Ya.
1: Itu beda lagi.
2: Oke, pinter Sandri mah, pinter dulu.
1: Iya,
2: pas mau ikut kejuaraan apa gitu ya, Mit ini?
1: Iya.
2: Mau ikut tapi gagal.
1: Tapi karena kayaknya sekarang masih tetap main deh.
2: Main.
1: Laker.
2: Iya kan,
1: iya kan.
2: Dan ini juga tetap main sekarang, udah fasih sih sebenarnya.
1: Jadi nanti dalam satu jam ke depan di Ceria Juara kali ini kita bakalan ngebahas pemain timnas Indonesia yakni Mateo Sitorus Becker ya, teman Pro 2. Si ganteng berdarah Australia dan juga Indonesia.
2: Kenapa kok ini bisa menjadi perbincangan gitu? Pertandingan Indonesia melawan Oman kemarin.
1: Nanti lah kita bahas ya, teman-teman. Jadi jangan kemana-mana, pastikan kalian tetap tune in barengan kita.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Enggak. Tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu enggak sih bahasanya? Kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Nah, kita masih ngomongin seputar si ganteng ya.
2: Yes. Barusan tadi searching di googling gitu ya.
1: Iya, kenapa?
2: Ternyata katanya? Baker ini itu masuk ke lapangan pada menit 80.
1: Iya, gantikan Rizky Ridho. Dia gantiin Rizky Ridho ya. Bukan dan Rizky Ridho pemain, bukan
2: penyanyi. Bukan. Kamu fokus, fokus.
1: Iya.
2: Tapi
1: iya,
2: dengan turun pada laga ini, Baker ini sudah memiliki satu caps bersama timnas seniornya.
1: Yes. Ya, teman produksi.
2: Betul.
1: Jadi pemain yang tampil di Piala Dunia U17 di November tahun 2025 lalu itu jadi pemain langganan ya untuk tampil di timnas U17 asuhan Nova Arianto nih teman Pro 2. Memang kalau Matto Baker ini malah Ria baru tahu kalau dia ini usianya 17 ya, 17 yes, tahun masuk ke timnas. Aduh.
2: Tapi timnas U19.
1: Iya, U19 ya.
2: Dan biasanya kan U17. Nah, itu enggak.
1: Enggak.
2: Matto ini langsung naik masuk, 2 peringkat, 2 tangga.
1: 2 tangga ya. Dirapel.
2: Dirapel. Betul.
1: Jadi kemampuan dia ini udah gak diragukan lagi. Betul. Ya teman Pro 2, masih muda, ganteng lagi.
2: Lincah dia loh kalau main.
1: Iya. Apalagi kalau ini ya ngejar cewek ya makin lincah ya kayaknya.
2: Bah, mainnya tiki taka bos, langsung itu bos.
1: Aduh, cepat bos. Iya ya, kalau dibilang nih Matteo sendiri penasaran ya, katanya sih dia ini berdarah Australia ya teman Pro 2, dan dia kelahiran tanggal 13 Mei 2009. Wah, baru Dol aja ulang tahun dong.
2: Baru? Kamu diundang?
1: Enggak.
2: Kenapa aku diundang?
1: Enggak tahu kalau dia lagi ulang tahun.
2: Wih, Matto Baker kamu salah enggak ngundang enggak Ria.
1: Iya, kalau ngundang aku pasti dapat ucapan ya.
2: Nanti dipelukan itu. Sandi pikirnya dipeluk.
1: Enggak, bukan muhrim.
2: Hilang. Hilang.
1: Apanya yang hilang?
2: Hilang ini, enggak bisa udah.
1: Ya, memang ya teman Pro 2, meski lahir dan besar di Australia nih, Matt Baker yang biasanya disebut Matt Baker ya teman Pro 2, dia itu ternyata punya darah Indonesia dari sang ibu. Ibunya yang berasal dari Jakarta, dan juga dia ini bermarga Batak, marganya Sitorus katanya. Bukan bermarga Madura ya, coba bermarga Madura.
2: Tapi dia lahir di Melbourne, Australia ya?
1: Iya, di Australia. Mungkin ibunya pas setelah nikah sama si bapaknya Matt Baker ini, dia ikut bapaknya. Ya. Ikut suaminya gitu ya kan?
2: Ke luar negeri.
1: Iya, karena kan yang namanya perempuan ini makmum. Imam kan laki-laki.
2: Iya kan tiap daerah itu beda-beda kali ya. Kalau di kalian itu biasanya
1: apa?
2: Suami ikut istri. Ada juga kadang istri ikut suami.
1: Iya,
2: gitu.
1: Tergantung yang mana ya. Tergantung pasangannya, ya kan? Iya.
2: Kalau karya beda kan? Istri ikut suami kalau karya?
1: Enggak, sama-sama merantau.
2: Sama-sama keluar ya. Sama-sama keluar. Dari negara Konoha berarti kamu aman ya?
1: Aman. Jadi memang katanya sih di usianya yang masih 16 tahun, Matt Baker ini juga dikenal sebagai pemain serba bisa katanya.
2: Yes.
1: Wow.
2: Dia itu di back tengah oke, back kiri oke, gelandang bertahan oke.
1: Wow.
2: Jadi aman.
1: Jadi serba bisa dimanapun ya. Di hati para penontonnya juga serba
2: itu
1: bisa.
2: Itu kayak Sandri kan ya?
1: Gimana?
2: Kan Kak Sandri serba bisa kan ya?
1: Apanya yang serba bisa?
2: Semuanya pokoknya dah. Jangan dijelasin sampai ini sampai rinci.
1: Iya.
2: Kan?
1: Tapi kan nih Matt Baker ini kan penjelasannya kan rinci.
2: Yeah.
1: Dia di back tengah bisa, back kiri. Tadi kata Kak Sandri kan bisa, serba bisanya di mana? Yo.
2: Iya, Sandri semuanya serba bisa pokoknya dah.
1: Iya, serba bisa. Tidur bisa, makan bisa, iya kan? Iya kan?
2: Terus,
1: keluyuran bisa.
2: Semuanya ya, pokoknya. Ya, yang penting yang positif.
1: Iya kan?
2: Iya. Atau sendiri.
1: Itu kan positif. Tidur positif, makan positif, iya kan?
2: Iya, betul.
1: Iya.
2: Membukti kamu ya?
1: Enggak. Nah, ini teman Pro 2, enggak mau bukti ya teman Pro 2. Jadi tinggi badannya Matt Baker ini 172 cm. Wah, tinggi guys. Masih di usia 17 masih belasan dia tingginya udah segitu.
2: Berarti kalian kalau lihat gini kan, kalau lihat wajahnya Matt Baker
1: enggak juga.
2: Oh, berapa
1: kan? Aku enggak tahu berapa.
2: 158 kali ya.
1: Enggak. Enggak, lebih.
2: Ya coba Sandri, lebih. Nanti Sandri ukur.
1: Enggak ada Midland di sini. Jadi ini Matt sendiri dikenal, dinilai memiliki ketenangan katanya. Tenang, iya, visi bermainnya juga punya, kemampuan distribusi bolanya juga punya, dan juga dia cukup baik katanya di lini belakang.
2: Yes. Dan dia dipercaya.
1: Percaya
2: waktu
1: apa?
2: Main di luar ya. Dia itu bermain sejak usia 16 tahun. Masih SMA.
1: Wah, wow, ya kan? Hebat banget ya dalam
2: karirnya teman-teman. Yes. Usianya sejak dini sih, 16 tahun. 16 tahun jarang loh main-main di ini.
1: Main di mana? Kalau Kak Sandri paling mainnya di sungai.
2: Banyak pokoknya. Main di sungai. Kadang kadang main Sabe, masuk-masuk ya? Gitu. Wih, sering itu Sandri.
1: Main di atas sabung kanapao ya.
2: Dan beda-beda. Ini, iya, Sandri suka. Suka yang masuk-masuk kan? Iya. Kayak main peta umpet gitu.
1: BTW di tempat produa, Kak si Matt Baker ini nih nomor punggungnya 57 loh.
2: Iya, apa itu? Itu mungkin kebanyakan kelahiran atau ini enggak ya?
1: Enggak, nomor punggungnya dia memang 57.
2: Berarti angka-angka baiknya dia.
1: Iya, angka baiknya dia. Jadi 57 di tempat berdua. Wah. Nanti masih banyak banget cerita panjang.
2: Nanti kita bahas perjalanannya ya, biar enak ya.
1: Iya.
2: Bersama timnas ya.
1: Karirnya ya, teman-teman.
2: Yup.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Ceria Juara. Sore ceria bersama sang juara.
1: Yuk lanjut lagi yuk.
2: Yap.
1: Ke kita. Mat siapa?
2: Mat. Mat Baker, benih mat.
1: Apa?
2: Lain, kalau matnya Dapak Kamadura itu antara Mat Muhammad apa Ahmad?
1: Ahmad. Siapa sih?
2: Ini Mateus Sitarus Baker.
1: Enggak, panggilannya.
2: Panggilannya Mat Baker.
1: Makanya. Ya kan bener kan? Iya kan? Tadi kan dia bilangnya Mat, ya udah sendiri ingat Mat aja.
2: Iya. Jadi Mat Baker ini dimulai sejak usia dini di Australia ya dia perjalanan karirnya di tahun 2016 tepatnya. Okay. Dia ini bergabung sama Akademi Malvern City.
1: Oh, dia berarti gak pas baru main sepak bola gabung ke itu ya?
2: Ke Akademi Malvern City di Australia ya teman Pro 2.
1: Okay.
2: Terus jelang 2 tahun Matt sendiri melanjutkan perkembangan karirnya bersama Box Hill United ya. Jadi memang bakatnya udah dari kecil main sepak bola ya.
1: Betul. Atau kok ini udah turunan dari orang tua ya? Kali.
2: Mungkin ya.
1: Kebanyakan
2: seperti itu ya teman Pro 2. Biasanya kalau apalagi anak-anak timnas seperti Cristiano Ronaldo, anaknya kan otomatis bola ya.
1: Udah turun kan.
2: Makanya. Nah, ini memang katanya bakatnya semakin berkembang sampai akhirnya direkrut di Melbourne City U18 loh di tahun 2021. U18 ya di Melbourne City. Terus klub itu juga merupakan salah satu tim muda yang berafiliasi dengan klub raksasa di Inggris.
1: Aduh, Manchester City, bos.
2: Manchester City ya. Wah. Jadi
1: makanya dia kemarin viral. Karena udah ini.
2: Selain ganteng juga memang udah bakatnya.
1: Aduh,
2: ya teman
1: berdua.
2: Tapi memang
1: airnya bos.
2: Tapi memang iya ya guys.
1: Iya betul.
2: Selain ganteng dia juga udah bakatnya sudah hebat banget nih teman berdua.
1: Betul.
2: Dan juga selama memperkuat di Melbourne City di U18 nih, Matt sendiri dikenal sebagai pemain bertahan modern yang mampu membantu serangan dan punya fleksibilitas posisi di lapangan.
1: Yeah. Wow. Barusan tadi nonton di YouTube kan tentang Abang Mat ini ya. Abang Mat ini emang mainnya lincah. Gitu loh.
2: Iya, gimana gak mau lincah coba dia masih usia belasan, Bro.
1: Iya, yes, betul.
2: Masih usia belasan.
1: Tengana tak gerak ya.
2: Tak gerak.
1: Tak luar.
2: Iya, lain musuh kita.
1: Iya,
2: kita lagi
1: kayak tengana. Kita kan udah berkurang. Iya, udah encoknya banyak sekali.
2: Mana kolesterol, asam urat ya.
1: Betul, makan ini aja udah satu jam kemudian udah mulai ketengen, cetak kere.
2: Menikun kere. Senyaman tengah, Bro.
1: Oh, sekarang, di baju dulu ya. Di baju dulu sekarang.
2: Enggak.
1: Dan ini lagi.
2: Apa?
1: Ternyata Mat Baker ini
2: Bang Mat
1: ya. Mulai dikenal Indonesia ketika dipanggil pelatih Nova Arianto.
2: Wah, iya kan katanya dia ini diperkenalkan oleh Nova Arianto.
1: Betul.
2: Ya pelatih timnas kita nih.
1: Itu pada ajang ASEAN U16 Boy Championship 2024.
2: Wah.
1: Dan ini mencuri perhatian langsung. Membantu timnas Indonesia tampil solid di lini belakang. Bahkan kehadirannya membuat pertahanan Garuda Muda itu tampil lebih sangat kokoh dan sukses mencatatkan namanya clean sheet.
2: Di laga perdana. Wah, berarti dia ini udah istilahnya udah jadi inceran ya.
1: Iya.
2: Udah jadi inceran nih teman Pro 2.
1: Ini bahkan insya Allah akan ke timnas nasional nih.
2: Wah.
1: Iya.
2: Kan udah di timnas Indonesia.
1: U19.
2: Iya sih.
1: Bukan senior.
2: Iya. Tapi kayaknya kalau ngelihat kelincahan dia kayaknya bentar lagi deh udah masuk senior ya.
1: Iya.
2: Apalagi dia udah pernah gabung di Manchester City ya, klubnya Manchester City. Wah.
1: Si yang namanya Jang apa namanya ya? Kalau dunia olahraga itu bilangnya
2: apa kalau Ria nggak tahu.
1: Ria lihat wajahnya Kak Ria sih barusan Ria.
2: Kalau Ria nggak tahu karena Ria taunya tuh cuma
1: jam terbangnya.
2: Jam terbang.
1: Pasti lebih ini.
2: Jam terbang doang yang mau nyebut.
1: Iya, kalau tadi ya, ini tahu sih.
2: Tapi memang iya ya teman pro 2, selain ganteng dia ini kalau yang Ria lihat sih gantengnya.
1: Ya.
2: Kalau Ria sih mana ngerti ya, kalau cewek-cewek tuh kebanyakan mana ngerti coba sama sama teknik bermainnya dia tuh di Ria mana ngerti ya.
1: Enggak tahu ya.
2: Iya, yang ngerti cuma ya ganteng doang.
1: Ganteng, lincah.
2: Ganteng, lincah lagi.
1: Tangannya berbulu.
2: Kulitnya putih.
1: Tangannya berbulu. Bang Mat ini berbulu tangannya.
2: Ya iyalah, Ria juga berbulu, guys.
1: Berbulu, ya. Eh, prestasinya apa? Dia kan punya, pasti punya catatan prestasi.
2: Wah, kalau masalah catatan prestasinya sih, meskipun dia ini masih usianya belia ya, istilahnya masih belia.
1: muda bos.
2: Kalau katanya Ria tuh belia, kalau 16 itu masih belia. Terus kalau muda itu di 20-an. Oh. Di 20-an, 30 itu baru deh senior.
1: Ya udah Sandri kalah.
2: Iya. Belia. Kak Sandri ini enggak ngikutin jawaban.
1: Belia ya.
2: Iya,
1: okay,
2: memang okay. Iya. Dan dia ini udah capaian di Timnas Indonesia nih di kelompok umurnya nih udah di ASEAN U17 ya, di Championship di tahun 2024. 2024 dia udah masuk di U16.
1: Oh, yang kemarin juara 3.
2: Yep.
1: ASEAN U16 Championship. Oke.
2: Nah, ini juga yang udah masuk di U17 di teman Pro 2 Indonesian National Football Team di tahun yang sama lagi.
1: Apa?
2: Oh di iya. Di tahun yang sama, Food 2024
1: Focus.
2: Ya teman
1: Pro 2. Fokus ya kalau enggak salah ya.
2: Wah, ini masih usia belasan dia sudah dapat 2 kategori itu ya.
1: Dan dia menjadi best player.
2: Wah.
1: Keren enggak tuh?
2: Wow.
1: Baru nginjak Indonesia 1 tahun udah gas.
2: Udah gas ya teman Pro 2. Iya, dia kayaknya enggak mau ketinggalan nih. Wah, aku enggak boleh ketinggalan nih, harus kejar nih, kejar terus ya teman Pro 2. Jadi ya mungkin ini Mat yang dari Jakarta. Yang dari Batak. Siapa tahu ada Mat yang dari Madura.
1: Ya ada ya banyak, kan? Banyak.
2: Iya kan? Siapa tahu ada yang dari ada Mat yang dari Madura ya, Bang Mat yang dari Batak. Ada juga Bang Mat yang dari Madura.
1: Banyak, betul.
2: Iya, siapa tahu kalian-kalian juga yang mau kejar cita-cita nih. Kayaknya Bang Mat yang satu ini, yang Bang Mat yang dari Batak ini harus dijadikan apa ya?
1: Contoh.
2: Contoh dan juga jadikan dia itu semacam apa ya? Wah, aku harus jadi kayak dia.
1: Oh, jadi target ini gitu targetnya.
2: Nah, aku harus jadi kayak dia. Betul. Istilahnya kaca kebong. Ah, mencari orang Madura kaca kebong.
1: Pedoman untuk
2: kedepannya.
1: Tapi buat teman berdua gini,
2: apa?
1: Yang mungkin dari kampung, dari pelosok, dari apalah, jangan sampai kecil hati.
2: Enggak, jangan. Karena
1: harus yakin lah intinya.
2: Bisa jadi kalian itu malah jadi emas tersembunyi.
1: Betul. Ya, contoh kan? Nih ya, dari contohnya desa, apa? Dari anak kampung, pemain luar itu bisa sukses kok.
2: Kalau Ria dulu ingat filmnya apa? Ronaldo Wati. itu dulu jadi film ikonik, iya kan? Ronaldo Wati, iya kan? Ya, dia tuh dari desa, cewek lagi.
1: Betul, itu film ya.
2: Iya, film. Iya kan, tapi bisa dijadikan motivasi dong.
1: Betul.
2: Iya dong.
1: Yes.
2: Tapi kalau anak Gen Z sekarang kayaknya enggak tahu deh Ronaldo Wati itu apa.
1: Enggak tahu.
2: Enggak tahu.
1: Sekarang rambutnya udah lebat.
2: Udah lebat.
1: Enggak muncung di depan, guys.
2: Iya.
1: Udahlah. Udah,
2: yuk, guys.
1: Kita udahan ya.
2: Iya, kita udahan katanya sesaat lagi di jam 5. Kita bakalan mengikuti serangkaian ibadah salat maghrib.

0: Pro 2 Religi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Prasetyo, siswa dari SMA Negeri 2 Sumenep. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla anja awul a'ma wa ma yudrika la'allahu yazzakka aw yatazakkaru fatanfa'ahu dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tadhkirah faman syaa dzakarah fi suhufin mukarramah marfu'atin mutahharah bi aidi safarah kiramin bararah kutilal insanu ma akfarah min ayyi syai'in khalaqah min nutfatin khalaqahu faqaddarah summa sabila yassarah summa matahu faqbarah summa iza sya'a angsarah kalla lamma yaqadima amarah فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعِنَبًا وَقَضْبًا وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِقَ غُلْبًا وَفَاكِهَةً وَأَبًّا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبْصِرَةٌ وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ أولئك هم الكفرة الفجرة. صدق الله العظيم. Semoga surat-surat yang saya bacakan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Produa Religi.
1: Dan teman Produa, sesaat lagi kita akan mendengarkan pengajian murotal dari surat Al-Maidah ayat 78-86. Dan diinformasikan adzan maghrib akan dikumandangkan tepat di pukul 17.19. Seluruh kerabat kerja RRI Produa Sumeneb mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, amin.
2: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
3: Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Lord.

Orang-orang kafir dari Bani Israel telah dilaknat melalui lisan ucapan Daud dan Isa putra Maryam. Yang demikian itu karena mereka durhaka dan selalu melampaui batas.

Mereka tidak saling mencegah perbuatan mungkar yang selalu mereka perbuat. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka perbuat.

kamu melihat banyak di antara mereka, tolong-menolong dengan orang-orang kafir musyrik. Sungguh, sangat buruk apa yang mereka lakukan untuk diri mereka sendiri, yaitu kemurkaan Allah, dan mereka akan kekal dalam azab. Walau

Dan sekiranya mereka beriman kepada Allah, kepada Nabi Muhammad, dan kepada apa yang diturunkan kepadanya, niscaya mereka tidak akan menjadikan orang musyrik itu sebagai teman setia. Tetapi banyak di antara mereka orang-orang yang fasik.

Pasti akan kamu dapati orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Dan pasti akan kamu dapati orang yang paling dekat persahabatannya dengan orang-orang yang beriman. Ialah orang-orang yang berkata, "Sesungguhnya kami adalah orang Nasrani." Yang demikian itu karena di antara mereka terdapat para pendeta dan para rahib, juga karena mereka tidak menyombongkan diri.

Dan apabila mereka mendengarkan apa Al-Quran yang diturunkan kepada Rasul Muhammad, kamu lihat mata mereka mencucurkan air mata disebabkan kebenaran yang telah mereka ketahui dari kitab-kitab mereka sendiri. Seraya berkata, "Ya Tuhan, kami telah beriman, maka catatlah kami bersama orang-orang yang menjadi saksi atas kebenaran Al-Quran dan kenabian Muhammad. Wa ma

0: ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين.
1: Dan mengapa kami tidak akan beriman kepada Allah dan kepada kebenaran yang datang kepada kami, padahal kami sangat ingin agar Tuhan kami memasukkan kami ke dalam golongan orang-orang saleh.

Maka Allah memberi pahala kepada mereka atas perkataan yang telah mereka ucapkan, yaitu surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya. Dan itulah balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan.

0: Dan orang-orang yang kafir serta mendustakan ayat-ayat kami, mereka itulah penghuni neraka.
1: Sadaqallahul Azim.
2: Gol!
3: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang.

perhatikan surat Ad-Duha secara utuh dari ayat pertama sampai selesai. Itu ayat ketika Nabi lagi hampir putus asa. Turun ketika Nabi dalam keadaan berkeluh kesah. Ketika Nabi dalam keadaan gak pede. Ketika Nabi dalam keadaan sedih berat. Kenapa? Karena wahyu sudah 6 bulan gak turun. Jarang banget sampai selama itu wahyu gak turun. Jadi kayak ibarat kita tuh udah 6 bulan gak ketemu dengan kekasih kita. Udah 6 bulan gak dapat WA dari pasangan kita. Kan 6 bulan loh. Atau udah 6 bulan WA kita gak dibaca-baca. 6 bulan pernah gak WA-nya gak dibaca 6 bulan? Paling-paling 2 hari, 3 hari aja udah baper berat ya. Apalagi sampai 6 bulan Nabi tidak dapat wahyu. Selama 6 bulan gak ketemu Jibril. 6 bulan lamanya sampai Nabi berpikir, jangan-jangan saya sudah dipecat sebagai seorang Nabi. Sedih banget. Jangan-jangan Allah udah benci sama saya. Jangan-jangan Allah udah ninggalin saya. Jangan-jangan Allah udah memberhentikan saya. Jangan-jangan Allah udah gak ridho lagi kepada saya. Ya Allah, gimana ini, gimana ini. Turunlah ayat setelah 6 bulan Nabi dalam keadaan sedih. Wadduha walaili idha saja. Demi pagi yang terang benderang, demi malam yang sudah senyap dan nyaman, udah semuanya tenang. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Berarti siang dan malam Tuhanmu tidak pernah meninggalkanmu dan gak benci sama kamu wahai Muhammad. Ini ayat buat kita. Kalau ada yang mengatakan, apa maunya Allah sama saya? Kayaknya Allah gak ridho nih, saya jadi orang benar nih. Apa sih yang Allah pengen dari saya? Semua yang udah saya lakukan tapi kok jadi kayak gini? Allah menjawab, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Allah tuh gak pernah benci sama kamu wahai hambaku. Dan Allah itu gak pernah meninggalkan kamu. Kemana Allah ketika saya butuh? Kenapa Allah gak mengijabah doa saya? Dan seterusnya ketika kita mengeluh, ayatnya, ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Ketika kita merasa, dulu sebelum saya hijrah, kayaknya hidup saya enak-enak aja, lempeng. Sekarang setelah saya hijrah, kenapa rezeki saya jadi seret gini, jadi gak enak? Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela banget saya jadi orang benar. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Kayaknya Allah gak rela saya ninggalin dosa. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

bilang kepada hamba-hambaku, kata Allah. Kekasih panggilannya tuh, hamba, bukan makhluk. Allah kalau manggil kita kasar, makhluk. Kalau manggilnya lembut, hamba. Kita gak bisa lebih dari itu. Kalau dipanggil lebih dari itu tuh Rasulullah. Kalau kita, panggilan paling lembut, wahai hambaku. Bahkan Nabi Muhammad juga kadang dipanggil hamba. Subhanalladzi asra bi'abadihi, hambanya Allah. La taqnatu min rahmatillah, jangan berputus asa dari rahmat Allah. Allah mengampuni dosa jami'ah, semuanya. Saya pernah berzina, ya Allah, semuanya diampuni. Saya pernah minum narkoba segala macam, semuanya diampuni. Saya banyak memakan riba, semuanya diampuni. Saya pernah membunuh, semuanya diampuni. Saya pernah syirik, saya pernah melakukan hal-hal yang perdukunan atau datang ke dukun, jami'ah, tidak ada dosa yang tidak diampuni oleh Allah. Falimal ya's, terus kenapa berputus asa? Ini ayatnya. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Kalau kita mengeluh tentang dunia, kok hidup gini-gini amat ya, kok setiap hari kok susah, kok gini, kok gitu. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Tenang aja, dunia itu emang sifatnya kayak gitu. Sifat dunia itu keluh kesah. Kenapa bisa kayak gitu? Karena dunia nikmat yang sedikit dibagi rame-rame. Kalau akhirat nikmat yang banyak dibagi sedikitan. Dunia itu nikmat sedikit banget, kecil banget, lebih ringan dari sebelah sayap nyamuk dibagi miliaran orang. Kebayang gak tuh gimana sikut-sikutannya? Makanya wajar ada keluhan. Kalau akhirat nikmat yang sangat berlimpah dibagi hanya sedikit orang. Jadi tidak ada keluhan nanti di akhirat. Ketika kita dalam keadaan keluh kesah, maka hiburannya walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia ini emang keluh kesah. Kalau mau istirahat, tidak ada lagi kecewa, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi keluh kesah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun, tempatnya cuma di surga. Surga itu tempat yang la khaufun walahum yahzanun, tidak ada rasa takut, tidak ada ancaman, dan tidak ada kekecewaan. Jadi kalau kita kecewa, baca ayat walal akhiratu khairul laka minal ula. Dunia memang kayak gini, nanti akhirat lebih baik daripada ini. Sabar. Sampai kalimat, kalau kita merasa bahwa gimana Allah akan nolong saya, gimana Allah akan nolong saya, ada kalimat wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, Allah pasti akan memberikan kamu pertolongan sehingga membuat kamu bahagia. Harus yakin. Nah, pertanyaan terakhir, gimana biar kita yakin bahwa Allah pasti nolong kita? Ini kuncinya kan? Gimana kita yakin Allah pasti nolong kita? Enggak mungkin Allah meninggalkan kita, benci sama kita, pasti akan menolong kita. Gimana caranya kita yakin? Jawabannya di ayat alam yajidka yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Tiga itu jawabannya. Lihat masa lalu kita. Dulu kita tuh sendiri, bukan siapa-siapa, Allah kasih kita keluarga. Dulu kita itu tidak punya apa-apa, Allah kasih kita kecukupan. Dulu kita itu bingung, Allah kasih kita ilmu. Bukankah itu bukti bahwa Allah enggak pernah meninggalkan kita? Kalau dulu Allah pernah nolong kita, kenapa sekarang tidak? Buat saya pribadi, dulu saya berangkat ke Mesir sendiri gak punya siapa-siapa, kemudian Allah kasih keluarga, Allah kasih teman di Mesir. Saya berangkat ke Mesir gak bawa uang sepersen pun, Allah beri saya rezeki selama di Mesir dan bisa makan. Bahkan punya tempat tinggal kontrakan 3 tempat. Teman saya yang datangnya dengan modal cuma 1 kontrakan, saya 3 kontrakan. Saya dulu di Mesir bingung kan, namanya juga anak baru ya, datang ke luar negeri kan bingung gitu kan ya, polos-polos, lugu-lugu gitu. Ini kemana nih, gimana nih, gimana. Akhirnya Allah beri petunjuk. Akhirnya bisa jadi guide untuk orang-orang yang lagi wisata umroh plus Mesir. Alam yajidika yatiman fa'awa wa wajadaka dhallan fahada wa wajadaka a'ilan fa'aghna. Maka lihat masa lalu kita, teman-teman. Lihat pengalaman hidup kita ketika Allah menolong kita, itu harusnya menjadi dalil supaya kita makin yakin Allah enggak mungkin meninggalkan kita dan benci kepada kita. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

0: Produa Religi.
1: Tentang seseorang yang haus validasi. Terkadang kita terlalu ingin terlihat baik di hadapan orang lain, terlalu ingin dipuji, dihargai atau dihormati orang lain. Kita terlalu butuh dengan validasi orang lain. Ketahuilah bahwa Zat yang maha sempurna, Allah subhanahu wa ta'ala, bahkan masih ada yang menghina. Sebagaimana disebutkan bahwa Zat Allah bukan Zat yang esa, melainkan Dia ada tiga yang disebut dengan tiga Tuhan. Maka sebagaimana yang disebutkan, ridhon nas ghayatun la tudrak. Meraih ridho manusia itu adalah tujuan yang selamanya tidak akan pernah berhasil. Oleh karena itu, janganlah kita haus validasi terhadap orang lain. Maka lakukan yang terbaik semata-mata ingin meraih ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Karena kita akan selalu salah di hadapan mereka yang tidak pernah melihat kebaikan kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kita generasi yang katanya paling melek digital. Tapi melek digital itu nggak cukup kalau kita cuma scroll tanpa aksi. Bantu UMKM lokal itu gampang. Tag mereka, beli produk mereka, atau cukup kasih testimoni jujur. Setiap klik kita punya dampak. Bisa jadi penyemangat buat pelaku usaha kecil terus maju. Bukan cuma ikut tren, tapi bikin gerakan. Bangga beli lokal, bangga jadi anak muda yang berdampak.
3: Tune in FM 94.6 RRI Brodo Sumeneb.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: 9,6 RRI Pro 2 FM Sumenep.
2: Teman terbaik kamu.
1: Karena kita Indonesia.
2: Jam 6 lewat 11 menit waktu Indonesia ya. Bagian Barat, masih bareng Sandri dan juga Dagar ya.
1: Iya, kita waktunya belajar.
2: Yes, ya.
1: Belajar.
2: Sosok bahasa Inggris kamu ya. R-nya yeah, digituin ya.
1: Iya, karena sekarang kita mau belajar bahasa Inggris ya teman berdua.
2: Katanya kamu pernah juara
1: enggak ada.
2: Sejauh Timur ya?
1: Enggak ada. Itu kalau Mbak Farida iya mungkin.
2: Kalau isunya iya, katanya Kak Arya pernah juara bahasa Inggris Jawa Timur katanya.
1: Semoga aja itu menjadi kenyataan. Kalau enggak Ria ya anak-anaknya Ria mungkin.
2: Oh, berarti belum
1: pernah. Belum.
2: Oh iya. Siapa yang ngasih kabar ya?
1: Enggak tahu, itu kabar burung. Nah, ini teman-teman ya. Kita mau spill fakta dan juga budaya ya. Istilahnya ini keunikan di negara sana, negara luar.
2: Amerika Selatan.
1: Ya, di Amerika. Udah cocok.
2: Kurang sedikit kol-kolahnya kurang. Kol-kolahnya
1: itu kol-kolah itu dalam bahasa Arab ya.
2: Itu biasanya kalau Amerika itu sedikit agak mabungkol gitu. Lagi.
1: Mau. Ini kita kenalan sama keunikan tradisi suku Quechua. Ini bacanya gimana sih?
2: Quechua. Nanti coba searching di Google dulu ya. Translate ya. Coba terus lanjut.
1: Aduh, sampai aco ilon.
2: Ngalopok sudah ya.
1: Iya, saking susahnya nih teman berdua. Nah, ini Ria sedikit spill ya. Mungkin banyak orang yang enggak tahu nih ini suku apa sih. Mm-hmm. Ini keturunan langsung dari Kekaisaran Inca kuno, salah satu peradaban terbesar di Amerika Selatan ya. Okay. Jadi setelah kejatuhan Inca di abad ke-16, ini kayaknya Ria belum lahir.
2: Sama. Bukan cuman kamu. Sandri masih ini ya?
1: Iya, jadi mereka ini tetap bertahan bertahan hidup di dataran tinggi pegunungan Andes.
2: Yes.
1: Dingin dong ya.
2: Banget.
1: Jadi
2: meliputi apa? Wilayah apa? Biasanya itu pasti ada.
1: Iya, ada Peru, Ekuador, sama Bolivia.
2: Ya. Ini berarti sama dengan di pegunungan Indonesia ya?
1: Enggak, beda. Ini enggak ada. Beda.
2: Oh, iya.
1: Kalau di sana ada salju, di sini enggak ada salju.
2: Enggak, maksudnya ada perbatasan-perbatasan ya, gitu kali.
1: Perbatasan-perbatasannya.
2: Kalau di gunung yang paling angker di Jawa Timur itu gunung apa ya? Gitu kan.
1: Gunung apa?
2: Di keliling ada gunung apa gitu ya. Ini mungkin sama kayak gini.
1: Iya, tapi kayaknya bukan masalah satu gunung ke gunung lain deh, ini bukan.
2: Kan ini antar wilayah.
1: Iya, tapi wilayah doang itu masih satu gunung. Masih satu gunung nih. Ini masih satu gunung. Satu gunung.
2: Berarti bukan dekatnya ini gunung ini.
1: Enggak, bukan. Ini masih satu gunung.
2: Udah mulai pinter ya?
1: Iyalah.
2: Udah mulai connect. Bagus. Ini baru patennya Sandri kalau siang kayak gini.
1: Iya, karena udah ngopi. Kalau enggak ngopi otomatis enggak connect.
2: Iya, betul. Lagi coba minum kopi.
1: Ada.
2: Tapi ini ada hubungan apa? Spiritual pasti ya dengan alam.
1: Ini
2: sama katanya dengan
1: sih,
2: iya,
1: sih.
2: Kayak dengan di Indonesia.
1: Iya.
2: Kalau ada tradisi pasti ada spiritual dengan alam.
1: Nah, gitu. Benar. Ya, kan? Apalagi mereka kan udah hidup di abad ke-16 itu kayaknya yang namanya pendidikan belum ada, terus internet belum ada, iya kan? Jadi mereka masih berpegang teguh sama alam.
2: Betul. Dan mereka kalau misalkan ya hubungan dengan spiritual alam itu, mereka menganggap pegunungan itu sebagai tempat yang suci.
1: Sama dong kayak di sini.
2: Iya.
1: Iya dong.
2: Kalau di Gunung Bromo dan gunung-gunung lain itu pasti.
1: Iya, dan
2: dengan keyakinan adatnya.
1: Adatnya masing-masing. Betul. Kan. Apalagi kalau kita biasanya ke gunung itu pasti ada larangan-larangan.
2: Pasti.
1: Iya kan? Berarti sama ya. Jangan-jangan kita di sini masih kisataretanan ya. Kan iya.
2: Iya, lain ibu sama bapak.
1: Iya, lain ibu sama bapak. Kan bener. Ki iya nak potona Adam.
2: Lanceng. Panjang. Kak Arya panjang.
1: Iya deh. Apa?
2: ngomong-ngomong apa? Lagi ya durasi dong.
1: Iya iya iya.
2: Yang penting kecil besarnya gunung yang penting durasi. Iya. Gitu kan?
1: Ini juga katanya mereka sangat menghormati Pacamama. Katanya ini Pacamama ibu bumi. Ya, betul. Mereka nyebutnya ibu bumi ya. Dan juga percaya bahwa menjaga keharmonisan dengan alam adalah kunci keseimbangan dalam hidup. Wow. Jadi ada juga keunikan, beberapa keunikan yang mereka yakini dan katanya sih tetap lestari sampai sekarang. Ada bahasa Quechua-nya, pertanian Andes-nya, seni tenun tradisional. Wah, di sana juga ada tenun.
2: Ya, mungkin beda-beda beda seperti di sini.
1: Beda-beda ya. Okay. Festival juga ada festival Inti Raymi nih katanya. Ini festival matahari yang dirayakan setiap bulan Juni. Oh, bulan ini dong.
2: Kamu mau ke sana? Kaget mau ke sana?
1: Enggak,
2: ya udah. Biasa aja ya, enggak usah kaget-kaget ya. Enggak.
1: Tapi memang katanya sih ini katanya untuk menghormati dewa matahari. Jadi sekaligus nandain titik balik matahari di musim dingin. Oke.
2: Enak berarti di sana ya? Apanya saat musim enak? Musim ini ada ininya.
1: Ada perayaan tertentunya ya.
2: Kondisi kan cuma dua.
1: Musim kawin.
2: Kawin. Itu kan nemor.
1: Iya, musim kawin, musim aci apa boleh?
2: Iya, udah.
1: Apa lagi?
2: Udah jangan panjang.
1: Ada. Ada.
2: Kalau kan musim nembore itu hujan.
1: Nemor
2: itu musim kawin. Iya, kemarau gitu.
1: Apalagi ada?
2: Apa?
1: Ada. Biasanya lagi.
2: Durasi enggak?
1: Enggak ada. Ya udah deh teman-teman, dua itu aja keunikan.
2: Banyak berarti ya?
1: Iya, banyak.
2: Arti-arti tradisional di sana ya?
1: Iya. Dan ternyata di sana masih ada pertanian ya teman-teman, dua. Iya, kalau di sana kalau kan dingin. Biasanya nanam apa ya?
2: Coba deh. Tanya ke Mbak Google. Pasti ada, dijawab.
1: Ada nih, katanya tanamannya seperti kentang, jagung dan quinoa. Halo. Ini apa nih quinoa? Nantilah kita searching aja. Apa?
2: Berarti di sana saat musim ini
1: apa?
2: Ada batasan-batasan untuk menanam apa aja dilakukan, iya, berarti.
1: Iya, sama kayak kita di sini. Sekarang kalau musim kemarau kan biasanya musim namen peko.
2: Iya. Kan?
1: Buje. Iya kan? Ya, kalau di sini berarti sama
2: berarti
1: lah, guys. Berarti
2: di sana ikut tradisi apa? Di Indonesia kali ya.
1: Enggak ikut juga. Enggak ikut juga. Berarti sama. Udah durasi. Yuk nanti nanti kita bakal informasiin biaya siswa ya. Biaya siswa ke luar negeri.
2: Yuk durasi.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Sore ceria, cerahin soremu bareng Bro 2.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Jam Belajar Pro 2. Yuk, waktunya belajar.
1: Nah, sebelum ke materi jam belajar kita hari ini, yes, kita spill informasi beasiswa.
2: Oke, dari mana?
1: Di Kanada.
2: Jauh.
1: Iya, negerinya tempat asalnya Justin Bieber.
2: Nah, tahu tapi enggak suruh nyanyi lagunya Justin.
1: Baby, baby, baby. Oh, gitu doang.
2: Taunya?
1: Ya betul.
2: Jadi
1: secara
2: jangan
1: dong, Ria kan Beliebers. Ah, enggak tahu kan apa Beliebers itu?
2: Panggilannya fansnya Justin.
1: Iya. Ya,
2: tapi jangan-jangan nyanyi, jangan dipanjangin terus.
1: Enggak. Ini buat kalian-kalian yang punya cita-cita kuliah di salah satu universitas terbaik dunia. Ini ada kesempatan nih buat kamu-kamu semua, perguruan tinggi terbaik di Kanada yakni University of Toronto.
2: Ini pemain ini
1: apa?
2: Fast and Furious.
1: Bukan.
2: Toronto.
1: Bukan.
2: Oh, bukan ya?
1: Bukan.
2: Oh, ini universitasnya.
1: Iya, okay. Universitas Toronto ya, tempat berdua. Ya ada di sana. Nama daerahnya di Toronto.
2: Oh, kirain pemain ini.
1: Enggak, sama kayak di sini.
2: Apa?
1: Kayak UTM kan di Bangkalan. Nah, kalau ini nih University of Toronto ya dari Toronto di sana. Oh, nama daerah itu.
2: Siap. Sorry.
1: Jadi ini buka pendaftaran bagi mahasiswa baru dengan beasiswa untuk kuliah sampai sarjana S1. Sarjana 1 ya. Apa?
2: Gratis.
1: Gratis lah. Jadi buat kamu-kamu yang di tahun ini, memang sih di tahun 2020 katanya sih menurut lembaga penilai kualitas perguruan tinggi nih, Universitas of Toronto itu nempatin peringkat 1 terbaik loh dari 25 ranking dunia.
2: Wih.
1: Satu number one ya.
2: Oh, itu berarti ini ya, ada QS World University Rankings.
1: Iya, di peringkat penilaian kualitas perguruan tinggi di luar negeri ya, teman berdua.
2: Jadi kalau menurut Andri, universitas ini sangat plural ya.
1: Iya, approve dong.
2: Yes, dari segi komposisi mahasiswa dengan lebih dari 27.000 mahasiswa. Buset.
1: Jadi banyak ya pelajar internasional. Sekalian kamu mungkin mau cari jodoh di sana.
2: Boleh. Dan iya kan? Jangan pulang lagi ke Indonesia, nanti di sana.
1: Kan menyelam sambil minum air, belajar
2: boleh
1: sambil cari jodoh.
2: Boleh. Kalau mau
1: atau
2: pulang
1: atau bisa jadi belajar sambil cari kerja di sana.
2: Boleh, tapi kalau mau pulang itu jarang kayaknya ke Indonesia.
1: Enggak lah, pasti pulang lah.
2: Ongkosnya, bos.
1: Yang namanya enggak.
2: Ongkosnya, bos.
1: Ini kita lihat dulu ada apa aja nih benefitnya yang didapat nih teman Pro 2 dari sana.
2: Apa.
1: Nih, benefitnya untuk seluruh penerima beasiswa ya teman Pro 2. Beasiswa ini biaya kuliahnya full sampai selesai studi, tunjangan buku kuliah, dana tak terduga. Mungkin ini dana tak terduga, mungkin sakit lah atau kecelakaan atau apalah gitu ya teman Pro 2. Terus tunjangan tempat tinggal selama 4 tahun di Kanada ditunjang full sama Universitas of Toronto ini.
2: Ya, makanya dia terbaik satu dunia kan.
1: Iya, berarti coba nyiapin biaya berangkat pulang pergi.
2: Iya
1: dong.
2: Itu mahal bos.
1: Tapi enggak lah.
2: Mahal itu,
1: kayaknya sekarang udah ada program dari pemerintah yang buat mahasiswa deh. Apalagi kalau udah dapet beasiswa, iya dong.
2: DP-nya.
1: Iya dong, kan negeri kita kan baik.
2: Iya juga, amin. Betul. Negara Indonesia memang baik, bagus.
1: Iya, jadi kriterianya nih Mas Andri, Kak Sandri, apa aja nih kriterianya?
2: Boleh sebutin nih?
1: Ya iyalah.
2: Atau enggak?
1: Iya, sebutin. Biar tahu.
2: Oh, iya. Yang penting durasi aman ya?
1: Iya, ayo. Ayo.
2: Oke, baru saja Sandri searching di Googling, pengen tahu banget gitu kan ya tentang masalah kriteria penerima beasiswa ini. Jadi pelajar internasional dari seluruh dunia.
1: Termasuk Indonesia dong.
2: Yes, betul. Ini memenuhi syarat untuk mengajukan visa belajar di Kanada. Visanya udah berarti gratis ini.
1: Iya dong. Makanya kan berarti berangkat pulang pergi gratis.
2: Enak.
1: Enak lah.
2: Juga duduk di semester akhir sekolah menengah atas atau bagi yang lulus sekolah setelah Juni 2026.
1: Nah. Jadi kalau udah lulus setelah Juni ini, Juni ini sudah lulus, kalian bisa daftar.
2: Oke.
1: Nah, terus.
2: Tapi diizinin gak sama orang tua ya?
1: Ya diizinin pasti. Kalau sudah dapat beasiswa, diizinin pasti.
2: Kalau Sandri enggak?
1: Udah. Ini lagi. Punya kemampuan bahasa Inggris itu pasti.
2: Ya, pastilah.
1: Harus ya, harus.
2: Itu bahasa Inggris kan bahasa dunia.
1: Iya, harus pasti. Ya teman Pro 2. Hmm. Jadi kamu harus pintar bahasa Inggris, terus bersedia untuk mulai kuliah di sana. Okay. Ya teman Pro 2 per bulan September tahun 2026.
2: Okay.
1: Bagi pelajar yang udah terdaftar sih ya, udah yang udah terdaftar. Jadi kamu harus mau enggak mau harus sedia berangkat ke sana. Terus sudah direkomendasikan oleh pihak yang berwenang dalam mail menilai prestasi akademik kepala sekolah atau kesiswaannya.
2: Oke.
1: Okay. Pasti diizinin.
2: Kalau kalau ya. Kalau IELTS-nya berapa biasanya?
1: Apanya?
2: Minim. IELTS.
1: IELTS apa?
2: Kan biasanya kan pasti ada.
1: Apanya?
2: Skor IELTS-nya itu minimal pasti pasti ada
1: 22,
2: gitu loh.
1: 22 untuk bagian writing ya. Minim juga nilai minimnya itu 6,0. 6,0 terus berarti skor minimalnya 6,5 ya.
2: Jadi kalau di atas itu udah aman berarti ya?
1: Aman lah ya. Sertifikat bahasa juga harus ada. Ya. Sertifikat bahasanya juga harus ada.
2: Caranya gimana nanti?
1: Caranya daftarnya sebagai mahasiswa baru di link mereka juga sudah ada tersedia, ngisi form pendaftarannya, ngelengkapin seluruh berkas aplikasi yang dibutuhkan secara pendaftaran. Terus setelah proses aplikasi di portal pendaftaran mahasiswa baru udah selesai nih, terus kalian tinggal lanjutin proses pendaftaran aplikasi beasiswa Lester B person secara online ya teman Pro 2.
2: Okay.
1: Jadi pendaftarannya online ya. Kalau sekarang udah dimudahkan banget ya. Tinggal ada link, klik, ngisi. Udah.
2: Kita
1: ya
2: tinggal kan? Tarik nafas, keluar nafas, tarik nafas, keluar nafas.
1: Tak iya tak nyabe. Udah, ini deadline-nya biasanya. Deadline-nya ini biasanya berlangsung sampai dari awal November sampai akhir November nih biasanya ini.
2: Oh, sekitar 6 sampai 7 November. Ya. Oke.
1: Okay. Tiap tahunnya itu pasti sama. Pasti sama. Ya iyalah, lawong kita kan pergantian tahun dan pendidikan baru. Kan pasti sama di bulan Juni, Juli ya, betul.
2: Nah, deadline
1: nominasi sekolahnya di awal Oktober ya teman Pro 2. Jadi sekitar 10 Oktober lah kalian sudah harus masuk deadline itu, harus dinominasi oleh sekolah untuk mendaftar nih teman Pro 2.
2: Nah, biasanya itu pasti didukung.
1: Iya, pasti
2: dari
1: dong.
2: Dari sekolah, dari Indonesia.
1: Yup.
2: Tapi orang tua itu yang jadi
1: pasti didukung.
2: Ya enggak semua orang kan.
1: Iya sih. Gari.
2: Kebanyakan orang tua itu udah jauh di sini aja, kebanyakan gitu. Gitu kan.
1: Tapi kalau yang namanya ngejar pendidikan, cari ilmu itu kayaknya enggak kenal tempat deh teman Pro 2. Dimanapun kamu mau dapat pendidikan, mau dapat ilmu, silahkan ya.
2: Betul.
1: Jadi sebenarnya kalau jurusan banyak banget di sana. Ada 700 macam yang tersebar ya ini teman Pro 2. Sebanyak 700 di program studi S1 di sana dan juga ada 3 macam kampus yang di sana ini teman Pro 2. Ada di bagian barat, timur dan juga
2: tengah atas enggak ya?
1: Tiga nih.
2: Jikarnya sih timur, barat, ini tengah atas sudah tinggal.
1: Ya mungkin ini timur, barat, tengah mungkin.
2: Atas enggak ada.
1: Enggak ada. Terbang dong.
2: Eh kalian kalau misalkan pengen tahu lebih lanjut bolehlah.
1: Iya.
2: Ini ya, langsung aja beasiswa.
1: Mereka.
2: Ya, beasiswa S1 di Kanada Lester Pearson.
1: Nah, itu linknya ya sudah ya teman Pro 2 ya. Kamu tinggal cari informasinya di googling banyak lah ya.
2: Betul.
1: Apa aja pendaftarannya, persyaratannya, kapan deadline-nya, kapan ininya, ya tinggal disiapin aja.
2: Betul.
1: Semua kebutuhannya.

Yo, look, aku hanya manusia, tak luput dari dosa dan amarah. Ku masih punya salah, ku tuang dalam prosa, lalu pena dan tinta mengalir ikuti irama. Dan masih temani ku jejaki, jalan tangga berliku ku berkaca. Dosa dan doaku pernah jalan satu arah. Ketika salah, ketika kita beda cara, hanya bisa bilang iya. Ketika jalan hidup cuma punya satu arah, jangan sampai sia-sia. Hingga mata tertutup, modalku hanya siku juga lutut dalam doa. Sujudku dalam segala karunia, kau beri cara beda untuk ending bahagia.

0: Gibol, adu prediksi bola di Pro 2.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Harganya 60.000. Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
4: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
3: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
4: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
5: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
0: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: teman-teman Pro 2.
1: Yo.
0: Waktunya kita
1: belajar bahasa Inggris.
0: Ya, kita dengerin materi dari Miss Aan nih teman Pro 2. Yeah.
1: Tentang apa?
0: Perbedaan in, on, and at.
1: Perbedaan in, on,
0: in,
1: dan
0: on,
1: at.
0: Dan at. Yeah. Ya. Kan kalau dan kan bahasa Inggrisnya and.
1: Terus dibaca gimana bacaannya, Bu? Bacaannya Bu itu.
0: Udah yuk kita langsung dengerin aja yuk dari Miss Aan.
1: Kepencet.
0: Dari Miss Aan itu.
1: Ya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perbedaan in, on, dan at dalam bahasa Inggris. Oke, in itu digunakan untuk area atau waktu luas atau umum. Kemudian on itu digunakan untuk permukaan atau hari atau jalan. Sedangkan at itu digunakan untuk titik spesifik. Contoh ya, in, at, dan on untuk perbedaan tempat. In itu digunakan untuk area yang luas, seperti contoh in Jakarta, in the room, in the world. Kemudian on itu digunakan untuk permukaan, lantai, jalan, dan transportasi. Contohnya on the table, on the floor, on Sudirman Street, and on the bus. Sedangkan at itu digunakan untuk titik yang spesifik, alamat, seperti alamat atau tempat umum. Contohnya at 123 Melati Street, at the corner, at school. Kemudian perbedaan waktu. In digunakan untuk periode panjang atau umum, contohnya in 2026. Kemudian lagi in summer, in July, in the morning. Sedangkan on itu digunakan untuk hari, tanggal, waktu yang spesifik. Contohnya on Monday, on August 17th. Atau lagi on my birthday. Sedangkan at itu digunakan untuk jam. Contohnya at 7 o'clock, at noon, at midnight, kemudian lagi at breakfast. Oke, kalau misalkan ada soal seperti ini. Saya tinggal di Jakarta. Pakai in, on, atau at? Yap, betul. Pakai in. I live in Jakarta. Kenapa? Karena Jakarta itu luas, tidak spesifik. Ya, jadi kalau misalkan dalam tempatnya itu disebutkan misalkan kotanya secara umum, maka itu menggunakan in. Kecuali kamu itu menyebutkannya dengan spesifik. Contohnya, saya tinggal di Jalan Sudirman. Jadi nama jalan itu disebut, maka di itu jangan pakai in lagi, tapi menggunakan on karena sudah spesifik. Contohnya, tadi ya, saya tinggal di Jalan Sudirman, maka bahasa Inggrisnya itu I live on, bukan I live in, karena sudah disebutkan nama jalannya. I live on Jalan, Sudirman Street. Nah, kemudian lagi kalau lebih spesifik, misalnya saya tinggal di Jalan Sudirman nomor 10. Nah, itu lebih spesifik lagi, maka menggunakan at. I live at 10 Sudirman Street. Nah, jadi menggunakan at. Jadi kalau misalkan lagi saya lahir tak pada tahun 2000. Nah, tahunnya saja disebutkan tapi tidak disebutkan tanggal, maka menggunakan in. Jadi I was born in 2000. Ya. Kemudian lagi kalau misalkan saya lahir pada bulan Mei tanggal 5. Nah, maka di situ menggunakan on. Ya. I was born on May 5th. Oke. Udah jelas ya perbedaan antara in, on, dan at. Thank you very much. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, thank you Miss
1: Aan. Udah paham?
0: Sudah paham ya teman-teman berdua perbedaan in, on, dan juga at nih teman-teman.
1: Kalau santri taunya cuma in.
0: Udah.
1: Masuk.
0: Udah durasi nih.
1: Durasi ya, siap.
0: Oke,
1: okay,
0: ada teman Pro 2. Waktunya kita relay ke Pro 2 Jakarta nih, teman Pro 2, karena kita bakalan ngikutin music live chat ya, teman Pro 2. Ada siapa nanti ya? Kita ya langsung
1: dengerin ya. Ya,
0: dengerin ke Pro 2 Jakarta.
3: Karena stadium dikabarkan sudah habis terjual alias sold out untuk semua kategori di 2 hari pertunjukan. Ini menunjukkan tingginya antusiasme ARMY di seluruh Indonesia. Info Pro 2. Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini, dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM Jakarta. Info Pro 2.

Music Live Chat. Halo, halo, halo. Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di Music Live Chat with me, Edita, menemani lo di malam hari ini selama 1 jam ke depan tentunya. Dan di malam hari ini spesial, walaupun Edit sendiri, malam hari ini kita kedatangan 2 orang yang luar biasa yang baru aja meluncurkan, ngerilis single kolaborasi pertama mereka nih. Wow. Kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa tentunya. Kita bakal ulik tentang bintang tamu kita malam hari ini dan juga tentang single terbarunya. Jadi buat kamu semua, teman Pro 2, pastiin buat join di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Karena malam hari ini spesial, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Alvin Lapian dan juga Grace Kathleen. Menarik ya, karena ini menjadi kolaborasi pertama mereka. Kira-kira ngerilis single apa nih? Nanti tentunya kita akan bahas ya teman Pro 2. Jadi pastiin buat stay tune terus, stay around di MLC Music Live Chat.

0: Alright, welcome back to MLC Music Live Chat. Masih barengan sama gue di Tama. Dan sekarang gue udah gak sendirian karena sudah ditemenin sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello.
2: Halo.
0: Halo.
1: Hello.
0: Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Gimana kabarnya malam hari ini?
1: Super excited.
0: Oh iya.
2: Kakak gimana kabarnya?
0: Luar biasa, luar biasa.
2: Hati-hati pelan-pelan. Waduh.
0: Udah marah-marah aja nih baru mulai nih.
1: Sorry. Aduh. Sorry banget nih.
0: Oke, super excited ya. Kirain super lelah hari ini ya.
2: Itu lelah.
0: Oh yes.
1: Gak kenal. Apa
0: oh, gak kenal ya. Kayaknya lelah yang di situ tuh.
1: Iya benar juga.
0: Yang di situ tuh kayaknya. Aduh. Ada Alvina juga Grace.
1: Yes.
0: Kalian baru aja ngerilis single kolaborasi pertama berarti ya?
2: Iya benar.
0: Wow, gimana rasanya bisa berkolaborasi?
2: Happy sekali.
0: Oh, harus gitu jawabnya.
1: Harus bernada.
2: Harus bernada. Biar musisi banget.
0: Benar. Biar dikira musisi. Biar dikira musisi, emang musisi mereka ya. Benar. Tapi sebenarnya pertama kali kalian ketemu tuh gimana sih?
1: Awal pertama kali sebenarnya karena kita dipertemukan sama Kak Ade, Ade Govinda.
0: Oh, oke.
1: Okay. Jadi memang lagu Memory ini kita udah sempat denger demonya duluan.
0: Oke. Okay.
1: Terus aku dan tim tuh sempat kepikiran ini kayaknya oke juga nih kalau misalkan dijadiin duet, lagu duet. Karena demonya sendiri kan sebenarnya solo kan.
0: Mm-hmm.
1: Gitu. Terus kita cari-cari siapa ya dan akhirnya ketemulah Grace Kathleen. Grace juga sering banget upload cover gitu di TikToknya dia dan dia punya platform yang besar juga. Betul. Dan karakter vokalnya nih kalau misalkan dikombin sama karakter vokalnya aku kayaknya bakal jadi suatu karya yang oke banget nih.
0: Okay.
1: Gitu.
0: Oh, berarti sebenarnya demonya pertama kali nyampe ke Alvin dulu.
1: Heeh, benar.
0: Oke, okay, berarti dari lu kayaknya cocok nih.
1: Iya. Yeah.
0: Di collab-in.
1: Gitu, berarti akhirnya baru kontak ke Grace.
0: Oh, berarti ya intinya lo yang ngajakin Grace berarti ya.
1: Iya, benar.
0: Basically ya. Benar. Tapi apa yang lo akhirnya ngerasa kayak ini kayaknya lagu cocok sama Grace nih, enggak sama yang lain.
1: Karena karakter vokal kan sebelum kita kontak Grace, aku sempat ngelihat juga tuh cover-coveran dia di TikTok kan.
0: Mm-mm.
1: Dia bikin banyak banget, terus juga wah ini nih masuk banget, pertama masuk ke lagunya.
0: Oke.
1: Okay. Kayaknya cocok banget nih. Terus yang kedua, aku ngerasa karakter vokalku dan karakter vokalnya Grace itu kan punya warnanya yang beda-beda ya.
0: Yes.
1: Dan ketika digabungin bakal kasih warna yang baru gitu aku ngerasanya.
0: Oh, oke. Okay. Berarti beban dong buat Grace ya. Beban gak buat Grace?
2: Lumayan, cuman di oke-okein aja.
1: Oh gitu.
2: Gak apa-apa lah, biarkan saja.
0: Biarkan saja. Tapi gimana Grace rasanya akhirnya bisa diajak collab nih di lagu Memory ini?
2: Aku pribadi juga happy banget. Mm-hmm. Karena emang yang kayak tadi Kak Alvin bilang, aku awalnya di approach sama Kak Ade Govinda, ditawarin kayak, Grace mau gak collab sama artis kita Alvin Lapian? Habis itu aku kayak, oh boleh Kak, dikirimin lah demo lagu itu, Memory. Okay. Aku dengerin, wih aku seneng gak? Karena menurut aku itu something yang fresh. Sebelumnya aku merilis lagu tuh lebih kayak ke pop folk yang galau.
0: Okay.
2: Sedangkan lagu ini menurut aku lebih cheerful dan ada sedikit R&B. Yeah. Makanya menurut aku, let's go.
0: Oke, berarti sebenarnya ini sesuatu yang baru juga buat Grace ya.
2: Yeah.
0: Dari genrenya agak-agak R&B gitu. Berarti
2: yes.
0: Berarti kalau lu sendiri inspire musiknya siapa tuh? Dengerin siapa aja tuh berarti?
2: Nah, lo. Untuk sekarang aku campur banget.
0: Oh iya. Yeah. Serandom itu.
2: Serandom itu aku dengerin semua hip hop, R&B, terus kadang folk juga. Cuma kemarin tuh sempet ke aku setahun setiap hari dengerin Lizzie McAlpine. Tahu enggak sih?
0: Tahu.
2: Oh my god.
0: Gua tahu. Apa favoritnya apa?
2: Yang ini, All My Ghost.
0: All My Ghost. Oke, okay. Bagus. Kalau gue, Ceilings.
2: Gokil.
0: Gue suka. Karena emang beberapa hari terakhir juga gue baru explore dia juga.
2: Okay.
0: Gitu kan.
2: Nice.
0: Baru nemu dia juga gitu.
2: Yeah,
0: jadi kayak, cocok kita kayaknya.
2: Nice.
0: Kalau lu Alvin, lu lagi dengerin siapa akhir-akhir ini?
1: Sama banget lagi random. Gue bener-bener random lagi mencoba untuk explore segala macam musik sih. Maksudnya kemarin-kemarin gue sempat balik lagi ke roots 90s.
0: Oke.
1: Okay. Terus 2000s, terus serandom bahkan sampai gue dengerin kayak Broadway musical.
0: Really?
1: Iya, kayaknya butuh banget nih inspirasi-inspirasi baru gitu.
0: Bener. Oke. Tapi kalau artis yang lagi didengerin siapa? Musisi satu.
1: Musisi terakhir gue lagi dengerin kalau dari Indonesia Teddy Aditya.
0: Teddy Adibia.
1: Gue lagi suka banget. Iya, album yang apa ya judulnya? In Your Wonderland kalau enggak salah.
0: Oh, yeah, In Your Wonderland.
1: Iya. Yeah. Mm. Nah, itu gue lagi dengerin banget.
0: That's good sih.
1: Nice. Aduh, bagus banget.
0: Berarti R&B banget ya berarti sekarang lagi dengerinnya ya?
1: Sekarang lumayan ke situ kali ya.
0: That's why mungkin lagu ini juga ada R&B-R&B-nya ya. Wow, alright. Tadi kita bakal ngomongin soal singlenya Memory teman berdua. Jadi buat kamu semua yang ingin bertanya langsung drop aja. Boleh di live chat YouTube RRD Jakarta. Atau bisa merapat langsung di WhatsApp-nya Produ FM Jakarta di 0811-800-105. Kita bakal balik lagi setelah yang satu ini teman berdua. Jadi pastiin buat stay tune terus di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Live Chat.
1: Masih di MLC Music Live Chat, masih bareng sama gue Edi Tama, dan juga kita masih bersama Grace dan juga Alvin.
2: Yes.
1: Alright, semuanya gue mau ngucapin congratulations buat single kolaborasi pertama mereka kalian ya.
3: Terima kasih.
2: Terima kasih.
1: Ini berarti rilis kapan?
3: 22 Mei.
1: 22 yeah. Mei. Wow. Alright, alright. Jadi judulnya adalah Memory.
2: Yes, benar.
1: Yeah. Oh harus gitu. Memory.
3: Oh perfect pitch deh.
2: Bagus loh. Eh keren loh.
1: Oh iya. Ah jangan gitu. Nanti aku ngerilis single juga deh.
3: Please iya.
1: Please iya lagi. Aduh beban kan jadinya tidak lagi takut juga nih. Anyway, ngomongin soal Memory ini nih. Yes. Ini sebenarnya bercerita tentang apa nih di lagu Memory ini?
3: Lagu ini menceritakan tentang dua orang yang pernah dekat. Oh my god, fun fact.
1: Fun fact.
3: Lagu ini tuh bisa universal loh guys. Bisa kemana aja, bisa benar. Buat mantan, bisa buat HTS kah.
1: Oke.
3: Hey, mana aja bisa, asalkannya orang tua. Kejauhan. Ya. Dua orang yang pernah deket.
1: Kata gue, lu udah capek ya?
3: Lumayan ya. Enggak kok. Dua orang yang pernah deket, abis itu gak lama ketemu, akhirnya ketemu lagi. Dan mereka mengenang memori yang, oh ternyata lo masih sama ya. Lo masih memakai parfum yang sama itu ya, gelang merah biru itu, kaos hitam itu.
1: Mencurigakan. Mencurigakan. Kok inget semua?
2: Kok detail banget?
1: Kok detail banget? Gitu.
3: Damon kah?
1: Itu dia. Berarti hanya apa ya, proses mengenang aja.
3: Iya,
1: ya?
3: Detail-detailnya aja sih kak.
1: Wow. Tapi kalau berhubungan sama seseorang nih, biasanya yang paling diinget itu apanya dari Alvin?
2: Yang paling diinget. Kalau gue pribadi, yang paling diinget tuh biasanya wanginya.
1: Oke.
2: Okay. Wanginya, karena ketika misalkan nih ngomongin bahas mantan misalkan.
1: Oke. Okay.
2: Lo ke mall, lo udah lama putus gitu, lo ke mall terus nyium ada orang yang pakai parfum yang sama kayak mantan lo.
1: Ah.
2: Itu pasti langsung keinget.
1: Iya sih.
3: Wow.
1: Bener, otomatis. Iya. Bener. Langsung memori itu langsung.
2: Iya. Seperti oh flashback semua. Wah.
1: Siapa nih? Oh. Siapa nih? Gitu ya.
2: Itu dia.
1: Bener sih. Kalau Grace?
3: Nah lo.
1: Kok nah lo?
3: Sudah terambil jawabanku. Sama-sama parfum juga, cuman menurut aku ada ciri khas tiap orang sih yang berbeda.
1: Oke.
3: Mungkin dari kayak orang-orang umum pada biasanya seringnya pakai AirPods, kalau dia makanya earphone kabel, bisa ya?
1: Oh,
3: kayak
1: bisa,
3: gitu.
1: Bisa.
3: Bisa juga bisa. Mungkin cara jokesnya dia, beberapa kata-kata ciri khas dari dia, yang kayak ah bagaimana.
1: Nah, itu siapa tuh?
2: Ah itu siapa? Pancing terus, benar.
1: Aduh, iya sih. Kadang-kadang hal-hal kecil, hal-hal detail gitu yang bikin kita ingat sama seseorang.
3: Betul.
1: Kan? Karena cuma dia doang orang yang seperti itu. Mungkin, mungkin kayak apa? Kayak style-nya mungkin ya sama gitu kan. Cuma kayak ada satu ciri khas yang mungkin langsung ingetin sama dia.
3: Itu dia.
1: Oke. Tapi berarti ini adalah cerita mengingat tentang memori-memori itu. Apakah ada kelanjutannya setelah itu?
2: Nah, kelanjutannya kira-kira ada nggak? Kita menanyakan lagi, nggak tahu ya. Tapi ya kalau misalkan ngebahas tentang kelanjutan kolaborasi ya berarti ya.
3: Yes.
2: Ya kita pastinya still open sih, nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kita akan berkolaborasi lagi mungkin kedepannya.
1: Betul.
2: Gitu ya. Tapi karena kita juga punya karya masing-masing juga gitu yang pengen dikejar, pengen di dibuat juga. Jadi pastinya kita bakal fokus juga ke karya masing-masing. Tapi ya nggak menutup kemungkinan kembali lagi.
1: Berarti ada part 2-nya ya.
2: Bisa jadi.
3: Bisa
1: jadi, gak ada yang gak mungkin gitu kan.
2: Bener.
1: Tapi kalau di di lagu Memory ini, lo punya part favoritnya sih di lagu Memory ini?
2: Coba.
1: Sama, Grace dulu.
3: Aku dulu, sorry.
1: Lagi meleng aja ini.
2: Teman terbaik kamu. Lagi fokus ke situ, soalnya. Sorry.
3: Iya, kalau aku bagian verse kedua sih.
1: Okay.
3: Empat aku. Yang kamu juga masih sama. Masih sama kamu ya. Itu gue geli sih sebenernya. Malu sih, kenapa ya?
1: Jujur malu sih.
2: Padahal kita support loh di sini.
1: Iya loh.
3: Itu sih part-part
1: aku. Kalau lo Alvin?
2: Kalau gue part verse 1, kalau dia kan verse 2 partnya dia. Nah, gue tuh verse 1-nya malah.
1: Okay.
2: Kenapa? Karena menurut gue kayak ngobrol. verse 1 ke verse 2 tuh kayak ngobrol kayak gue bilang lama sudah kita tak bertemu gitu. Terus jadinya Grace jawab di verse 2. Ya udah kayak dialog.
1: Matching. Oke, paham. Kenapa suaranya pada bagus-bagus banget sih?
2: Aduh.
3: Allah. Aduh. Tadi Aditya ini. Aduh.
1: Kau jadi kesana. Oke. Tapi kalau ngomongin soal kenangan soal memori gitu kan. Sebenarnya kalau menurut kalian nih, kenangan itu harus selalu diingat atau ya udah diingat aja nggak apa-apa gitu setelah hubungannya itu berakhir.
2: Oh nggak apa-apa sih.
1: Kenapa tuh?
2: Menurut gue karena ya kadang kan kita tuh terlalu takut ya menurut gue untuk kayak nginget-nginget masa lalu.
1: Bener.
2: Aduh, gue pengen move on aja, gue gak mau ngeliat lagi ke belakang gitu ya. Tapi menurut gue kadang kita juga perlu embrace moments atau kenangan-kenangan yang dulu untuk menjadi pelajaran. Kadang kan orang datang ke hidup kita ya, itu gak cuma untuk bikin kita mungkin sakit hati atau kecewa, tapi juga bisa jadi pelajaran yang berharga untuk kita moving forward.
1: Bener. Kalau dari Chris?
3: Sumpah sama kak, sorry ya, ini saya tidak menyamakan ya. Bener tadi aku mau
2: ngomong sepakat
3: itu.
2: Ya, sepakat ya.
1: Kita sepakat. Oke, sepakat.
3: Iya bener, karena menurut aku apa ya, wajar banget sih kita memilih keputusan A, B, C, terus kita menyesal. Tapi menurut aku menyesal gak apa-apa, cuma ada fasenya, gak perlu setiap hari.
2: Bener. Gak perlu selamanya gitu ya, disesal.
3: Gimana otaknya ini?
1: Bener. Dan pengalaman itu misalnya pengalaman pahit, kita maafkan. Cuman kita gak akan lupa.
3: Sebenarnya iya. Cuman kayak, oh ya udah jadi pelajaran.
1: Bener. Lebih ke apa ya, kayak apa sih, legowo.
2: Legowo gitu ya. Mungkin apa, ambil positifnya.
1: Bener, berusaha positif aja gitu kan. Walaupun ya dipaksa-paksa gitu
2: ya. Mungkin ada fase-fase denial dulu.
1: Itu dia masalahnya. Jadi yaudah kita bakal dengerin dulu teman bro dua single kolaborasi pertama dari Alvin dan juga Grace, Memory nih. Dan buat kamu tentunya, buat yang mau bertanya, boleh banget langsung aja drop di live chat YouTube RRI Jakarta ya. Oke, langsung aja kita dengarkan terlebih dahulu. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Caitlin dengan Memory.
0: Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Alvin dan juga Grace.
1: Hello. Woo.
0: Alright, tadi kita udah dengerin lagunya Memory nih.
2: Yes.
0: Ini sebenarnya apa dari kalian pengen menyampaikan apa sih sebenarnya buat pendengarnya yang mendengarkan lagu ini?
1: Sebenarnya kita pengen menyampaikan tentang kalau misalkan memory itu kadang perlu di embrace, nggak perlu dilupain, nggak perlu dihindarin, ya kita embrace aja untuk bisa apa ya? Kadang kan banyak ya memory-memory yang bahkan menyenangkan, yang bahkan indah gitu, manis, ya kenanglah itunya,
0: okay.
2: Gitu, itunya.
1: Itunya. Kenanglah.
0: Manis itu
1: manis-manis
0: ya.
1: Manis-manis ya.
0: Iya, benar-benar. Oke.
1: Kenang itunya, teman-teman.
0: Kenang itunya. Hal-hal yang manis ya.
1: Yes.
0: Benar-benar. Tapi kalau selama dari produksinya gitu kan, berarti kalian ada workshop dulu atau gimana nih?
2: Iya. Yeah.
0: Ada workshop berapa lama itu workshopnya?
2: Workshop tuh sehari, totalnya workshop, recording, music video tuh shooting sehari kak kita kelarin.
0: Hah, serius?
2: Maksudnya gak semua total ya. Jadi kayak
1: sehari.
0: Iya. Oh gitu, kirain semuanya langsung sehari.
2: Keren.
0: Kok kayak bikin candi.
1: Iya. Jangan buru-buru gitu maksudnya.
0: Oke, berarti kayak workshop sehari, rekamannya juga sehari.
2: Nah, cuman jedanya tuh yang lama kak.
0: Oh, oke.
2: Dari workshop ke recording ada jedanya berapa minggu apa berapa bulan ya?
1: Berapa minggu sih?
2: Berapa minggu ya?
1: Berapa minggu?
2: Iya.
0: Oke. Oh.
2: Jadi prosesnya kayak 3 bulan, padahal cuma sehari gitu.
0: Oke. Tapi setelah workshop, habis itu recording kan cukup lama itu. Tapi gimana cara ngekonekin lagi rasanya, terus apa kalian berdua itu gimana?
1: Kalau gue sih pastinya gue dengerin lagi kan kita pas workshop pertama kali kita udah sempat record untuk ini kan apa
2: demo.
1: Namanya demonya.
0: Demo. Yeah. Oke. Okay.
1: Jadi nah itu gue dengerin terus tuh berkali-kali sampai hari H recording. Jadi udah kebayang bakal kayak gimana, tapi kan setiap proses recording itu kan gak akan sama seperti apa yang kita record pas demo kan.
2: Yes.
1: Pasti ada aja nih tambahan-tambahannya. Nah, itulah yang kita explore pas di recording session.
0: Oh, oke. Menarik ya. Oke, sekarang gue mau ngajakin Grace sama Alvin buat main games.
1: Oke.
0: Gue punya games namanya Jawatan. Jawab cepetan.
1: Oke.
2: Ya ilah.
0: Jawab cepetan.
2: Apa yang diharapkan dari
0: jadi sebenarnya perbedaannya gampang. This or that aja. Kayak this or that aja. Gitu. Jadi aku kasih pilihan dua, nanti langsung barengan aja ya.
1: Barengan nih?
0: Barengan gak, langsung
2: gak
0: nyebut.
2: Gak harus sama kan tapi?
0: Gak harus sama.
1: Okay.
0: Ya makanya barengan biar gak sama.
1: Yeah.
0: Iya kan?
1: Benar.
0: Biar gak sama barengan. Oke. Udah siap?
1: Yuk.
0: Oke, kita main jawatan. Jawab cepetan bareng sama Grace dan juga Alvin.
2: Let's go.
0: Alright, first question. Love at first sight atau friends to lovers? Oke, tahan.
1: Okay.
0: Hitungan tiga ya. Siap. 3, 2, 1.
1: Love at first sight.
2: Why?
0: Wow, oke.
2: Oke,
0: kita tanya dulu deh dari Alvin. Kenapa?
1: Oh gitu, kasih reasonnya.
0: Kasih reason dong. Masa jawab gak ada pertanggung jawaban.
1: Oh, oke, gak masalah kalau kayak gitu cara mainnya gak masalah.
0: Kenapa?
1: Iya.
0: Love at first take. Lu orang yang jatuh cinta pada pandangan pertama banget berarti ya?
1: Sebenarnya gak sebanget itu.
0: Okay.
1: Tapi karena gue udah pernah dari friends to lover, dan dua kali it doesn't work.
0: Oke.
1: Okay. Gitu.
0: Kayaknya tahu endingnya kemana.
1: Okay. Jadi kayaknya kalau misalkan dikasih dua pilihan itu ya obviously gue kayaknya lebih milih love at first sight sih.
0: Oke. Okay. Gitu. Karena punya trauma dengan.
2: Ada alasan make sense ya.
0: Ada alasannya ya. Oke, make sense gak apa-apa. Okay. Kalau Grace nih beda nih.
2: Beda.
0: Friends to lover. Kenapa?
2: Kalau aku karena sebenernya love at first sight tuh gak salah. Menurut aku ada kayak, weh anjay gitu.
1: Iya ada, butterfly nih.
0: Butterfly
2: apa
0: ya.
2: My stomach.
0: Bener.
2: Cuma menurut aku kalau misalnya love at first sight, kayaknya gak menentukan akan happy juga di endingnya ya.
0: Bener sih, bener.
2: Karena beneran literally baru 1 detik ngeliat gitu. Sedangkan kalau friends to lovers, menurut aku kita emang mengenal dia baik buruknya. Dan itu kan kalau jadi lovers udah komitmen ya, udah komit dan menurut aku mau dia lagi buruk, dia lagi baik, kita harus tetap ada gitu.
0: Benar. Berarti Grace adalah tipe yang gini, kok gue nyaman sama lu ya?
2: Aduh.
0: Gitu ya berarti ya. Bener. Oke, kita lanjut dulu.
1: Oke.
0: Pertanyaan kedua, ditembak atau nembak duluan? 3, 2, 1.
1: Nembak duluan.
0: Oke.
2: Udah tahu alasannya.
1: Iya,
2: ya?
1: udah tahu ya.
0: Jadi kayak ya udah formalitas saja nanya.
1: Oke.
0: Oke, lanjut lagi.
1: Yeah.
0: Move on cepat atau mengenang pelan-pelan?
2: Ya, susah lagi ya.
0: Nah, ini dia.
1: Okay.
0: Ini dia tadi baru pemanasan, Bro. Oke, okay, siap. 3, 2, 1.
1: Mengenang pelan-pelan.
0: Oke. Lu orangnya gamon ya.
1: Sebenarnya gini, gua ada alasannya.
0: Oke.
1: Gua ada alasannya.
0: Oke.
1: Karena move on cepat, biasanya jatuhnya denial.
0: Make sense.
2: Bisa.
1: Kalau move on cepat tuh move on kan ada prosesnya ya.
0: Bener.
1: Dan gue tuh percaya untuk bisa benar-benar heal dari relationship sebelumnya, ya cuma waktu yang berbicara gitu.
0: Benar.
1: Untuk gue, jadi ya mengenang pelan-pelan, lama-lama sembuh sendiri.
0: Oke. Berarti lo tipe yang kayak rasa lu kuras abis dulu gitu.
1: Iya,
0: ya.
1: Gitu.
0: Bener sih. Tapi menurut gue setuju sih. Alasannya gue setuju. Alasannya gue setuju.
2: Nice.
0: Kalau lo Grace?
2: Aku karena apa ya? Menurutku alasan aku bisa putus sama seseorang dan move on itu karena dia udah melakukan satu hal yang sangat fatal.
0: Oke.
2: Gitu. Makanya menjadi biggest ick buat aku dan bakal gampang buat move on karena kayak ini orang udah gak bener gitu. Yeah, aku gitu.
0: Udah langsung turn back gitu ya.
2: Iya.
0: Benar. Oke. Selanjutnya.
1: Alright.
0: Foto lama atau chat lama?
1: Oke.
0: 3, 2, 1.
1: Foto
2: chat lama.
0: Beda terus. Kita dari Grace dulu deh. Lo suka scroll ke atas berarti tuh chat orang tuh.
2: Oh pasti. Oh itu nggak mungkin nggak. Tiap hari aku lakukan.
0: Apa yang lo cari sebenarnya?
2: Obrolan lucunya.
0: Oke.
2: Gitu.
0: Lo tau gak? Tadi dia bilang ya, move on cepet. Tapi yang itu obrolan.
1: Agak apa ya? Kontradiktif.
0: Kontradiktif ya. Aduh. Oke, tapi lo emang suka mengenang dengan membaca chat itu ya?
2: Iya, karena kalau aku pribadi, aku bukan tipe orang yang suka ngeliat foto atau video.
0: Karena?
2: I don't know. I got no reason. Cuman kayak telepon, video call, foto video tuh aku kurang. Kalau bisa dibandingkan sama chat tuh aku lebih pilih chat gitu.
0: Oh.
2: Aneh kan? Cuman gitu aku lebih suka chat.
0: Lebih
2: milihnya itu.
0: Ternyata Grace tipe yang orang yang gak suka ditelepon berarti ya?
2: Sebenarnya iya. Kecuali buat urusan ya.
0: Iya betul. Iya.
1: Kerjaan beda.
0: Beda lagi tuh. Kalau lo, Alvin?
1: Foto lama. Karena foto gue bisa ketika gue ngelihat foto lama gue bisa ngerasain lagi atmosfer di foto itu.
0: Okay.
1: Kayak ngebayangin, oh iya pas waktu itu gue jadi keinget, ke-recall lagi momen-momen yang ada di fotonya.
0: Okay.
1: Gitu. Jadi menurut gue lebih visual aja sih kayaknya ya.
0: Orangnya emang visual sih, bener sih.
2: Iya.
1: Lumayan.
2: Visualnya oke.
1: Beda arti.
0: Itu ya. Oke, dua pertanyaan terakhir.
1: Oke.
0: Ini gampang sih sebenarnya sih.
2: Oke.
0: Kalian tim kopi atau tim maca? 3, 2, 1.
1: Kopi.
0: Oke. Alright. Lu gak suka kopi sama sekali?
2: Aku kenapa ya? Aku kayak kemarin aku minum kopi karena aku tidurnya kurang kan, sedangkan aku butuh buat kayak visit media. Cuman perutku sakit. Ini tidak sanggup. Jadi kayak ya jangan deh mentok-mentok teh lah ya, teh manca paling bener.
1: Bener.
0: Terus gimana itu? Media visit ini gimana itu? Sakit perut itu?
1: Untungnya bisa.
0: Profesional. Aman ya.
1: Jaga.
0: Ada aja hal lucunya ya. Kalau emang kopi banget ya berarti ya.
2: Kopken ya. Selalu ada tiap hari kopken yang segini nih kak. Gak pernah gak setinggi ini aku hafal.
1: Setinggi apa? Setinggi harapan orang tua. Nah di situ kita
0: mulai. Aduh. Iya sih, gue juga suka kok.
1: Iya kan?
0: Bener-bener. Itu enak kok. Oke, selanjutnya. Kalian tim bubur diaduk atau tidak diaduk? 3, 2, 1.
1: Tidak diaduk.
0: Oke, beda lagi. Beneran beda semua loh.
1: Beda semua.
0: Beneran beda semua loh. Siapa yang tadi diaduk?
2: Aku.
0: Aneh lu.
2: Udah kelihatan. sebenarnya udah kelihatan dari cara bicaranya juga. It's okay.
0: Gak bercanda ya, bercanda. Bercanda ya, bercanda ya. Bener-bener. Kenapa diaduk ya kan? Kayak kurang visualnya tuh, looksnya kayak kurang.
1: Thank you, thank you.
2: Iya sih.
1: Iya berarti gue kelihatan banget visual banget.
2: Wow, terbukti.
0: Terbukti ya.
2: Wow.
0: Oke oke oke. Oke, itu dia jawatan bareng sama Alvin dan juga Grace.
2: Yeay.
0: Habis ini kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bro 2. Jadi jangan kemana-mana, tentunya tetap di MLC Music Live Chat.
3: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Alright, masih di MLC dan kita masih barengan sama Alvinda juga Gray.
1: Yeay. Yo.
0: Alright, tadi kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal singlenya Memory dan juga tadi kita udah main games gitu kan.
1: Seru-seru.
0: Terakhir ya, sebelum kita mendengarkan live session dari mereka berdua, ada gak sih yang ingin disampaikan ke teman Pro 2 dan juga fans-fans lu? Lu punya fanbase gak sih?
2: Ada.
0: Ada?
2: Ada.
0: Oh, ada. Ada.
2: Gue tuh nggak tahu ya, karena ini kan nama yang ngasih mereka.
0: Iya benar.
2: Gitu. Jadi gue respect.
0: Oke. Okay.
1: Oh, mereka yang kasih.
2: Mereka yang kasih. Oh. Mereka yang menamai diri. Gitu.
1: Gue namain sendiri ya. Gue yang ngatur.
0: Ya nggak salah, nggak
2: apa-apa
0: dong.
2: Nggak apa-apa
0: juga. Gak ada yang salah kok.
2: Kalau gue waktu itu memang nggak ada daya untuk menamai gitu. Namanya Alvinatic.
0: Alvinatic.
2: Iya.
0: Oh, alright.
2: Gak tau kenapa, gak tau alasannya, tapi namanya Alvinatic.
0: Oke. Respect ya. Mereka lu ada?
1: Ada. Aku namain sendiri.
2: Gak apa-apa.
1: Aku pun menyesal. Okay. Tahu gak apa?
0: Apa?
1: Gracies.
0: Gak apa-apa.
1: Apa itu?
2: Gak apa-apa.
1: Gracies
2: ya.
0: Kan dari mana itu? Gitu aja deh.
1: Beberapa teman aku manggil aku Gracie.
0: Oh.
1: Gitu.
0: Oh. Terus
1: aku nambahin S aja biar banyak lah.
2: Biar apa, plural.
0: Bener lagi. Oke, silakan ada yang ingin disampaikan gak?
2: Ya, pastinya jangan lupa untuk dengerin lagu Memory dari Alvin Lapian dan Grace Catlin.
1: Yes.
2: Nonton juga music videonya ya.
0: Yes, betul.
2: Dan pastinya request juga di Pro 2 FM.
0: Oh, betul. Tapi tadi ngomongin soal video klip nih,
2: ya.
0: Ada storyline-nya gak?
2: Storyline-nya sebenarnya ya menceritakan tentang lagunya aja sih.
0: Gitu. Oke. Okay.
2: Jadi kayak ada dua orang udah lama enggak ketemu terus lumayan banyak scene flashback-nya.
0: Oh. Oke. Dari Grace deh. Ada enggak tips biar mungkin teman-teman enggak pada gamon?
1: Nah. Bagaimana ya? Sulit. Harus ada sesuatu hal yang bikin kayak dia begitu, harus gitu.
2: Ngerti, bikin ill feel.
0: Oke. Atau enggak ada yang baru, ya kan?
2: Nah,
1: itu tidak. No, jangan ya.
0: Oke, terima kasih buat Alvin dan juga
1: kasih,
0: Grace
1: Kak,
0: sudah main-main ke MLC malam hari ini. Terima kasih. Dan pokoknya jangan lupa buat terus mendengarkan lagu Memory, single kolaborasi perdananya mereka, di semua DSP bisa didengarkan ya.
2: Yes, betul banget.
0: Dan juga musik video jangan lupa ditonton di mana?
1: Di YouTube channel My Music Record.
0: Alright. Dan juga tentunya bisa di request di Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Yay.
0: Oke, setelah ini kita akan mendengarkan live session Alvin dan juga Grace membawakan single perdana mereka ya, Memory. Dan jadi silakan bersiap-siap dulu, tarik nafas dulu. Gue mau pamitan dulu. Enggak usah.
2: Enggak perlu.
0: Kayaknya kok mau nguras tenaga banget malam hari ini ya. Alright, anyway, terima kasih buat teman produser seluruh Indonesia udah mendengarkan MLC malam hari ini. Di satu jam terakhir kita udah seru-seruan ngobrol-ngobrol soal single kolaborasi perdana mereka berjudul Memory tentunya. Kalau gitu habis ini bakal dilanjutin sama penyiar favorit kamu tentunya di daerah kamu masing-masing. Dan kita habis ini langsung aja menyaksikan dan juga mendengarkan live session dari Alvin dan juga Grace membawakan Memory. So, udah siap?
1: Siap.
0: Yes. Okay, langsung saja. Ini dia Alvin Lapian dan juga Grace Catlin dengan Memory.
1: Let's go.

0: Life Tip.
1: Music Life Tip.

0: Info Pro 2.
1: 94,6 Pro 2 FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Selamat malam teman Pro 2 bareng aku Izal Kandi ya, di jaga malam nantinya. Tapi sebelum ke jaga malam, aku seperti biasa ya, untuk ini update info Pro 2 di malam hari ini. Nah, di info pertama teman Pro 2, Universitas Trunojoyo Madura atau UTM ini ya, menorehkan sejarah baru nih dengan meluncurkan Fakultas Kedokteran bertepatan dengan ini ya, pembukaan peringatan Disnatalis, kok Dines sih? Disnatalis ke-25 di Gedung Pertemuan RP Muhammad Nur Universitas Trunojoyo Madura. Dan peluncuran ini sekaligus ini ya, menandai hadirnya Fakultas Kedokteran pertama di Pulau Madura sebagai wujud komitmen kampus negeri Madura dalam meningkatkan mutu pendidikan tinggi. Rektor UTM Profesor Dr. Syafi juga bilang izin pendirian program studi sarjana kedokteran dan profesi dokter merupakan ini ya hadiah istimewa di usia seperempat abad kampus. Woi, keren dong. Jadi teman-teman Pro 2 enggak perlu ke Surabaya lagi ya. Di UTM juga ada nih, Pak, ini jurusan kedokteran gitu kan. Di info kedua teman Pro 2, jemaah haji asal Kabupaten Sumenep yang tergabung dalam kloter sub

77 dan 88, 78 mulai hari ini meninggalkan ini Mekah menuju kota Madinah. Dan sebelum meninggalkan kota suci, kiblat umat Islam para jemaah menuntaskan rangkaian ibadah wajib dan sunnah di Masjidil Haram serta menjalani ini ya prosesi tawaf wada sebagai tanda perpisahan dengan Baitullah. Ketua Kloter Sub 78 Haji Syair Syamsuhuri juga bilang bahwa ini ya seluruh jemaah telah menyelesaikan tawaf wada dengan lancar dan prosesi ini juga menjadi penutup aktivitas ibadah di Mekah sekaligus menandai keberangkatan mereka ke Madinah. Di info terakhir, teman Bro 2, pengurus Kabupaten Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau Percasi Sumenep terus mengencarkan ini ya pembinaan dan porsi latihan bagi para atlet binaannya. Salah satu strategi yang konsisten dilakukan adalah menggelar laga uji coba atau sparring partner secara rutin seperti yang baru-baru ini dilaksanakan bersama tim catur Kabupaten Pamekasan. Ketua Percasi Sumenep Muhammad Suharjono juga bilang bahwa ini ya laga uji coba antar daerah memberikan dampak yang sangat signifikan bagi perkembangan kualitas para pecatur. Selain menguji taktik, agenda ini menjadi sarana efektif untuk mengasah jam terbang mereka. Sukses selalu ya buat Percasi Sumenep atau Percasi seluruh Indonesia. Oke teman Pro 2 ya, saya sudah ya untuk info Pro 2 malam hari ini. Nantikan info lainnya di besok pagi nih, seperti biasa nih di jam 6.00 waktu Indonesia Barat. Tune in terus di Pro 2 FM Sumenep, nanti kita ke jaga malam ya bareng aku Rizal Karni.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
2: 94,6 Pro FM, Sumeneb teman terbaik kamu karena kita Indonesia. Di jaga malam bareng Rizal Karting teman Pro 2 dan seperti biasa dong, gua akan nemenin kalian nih di sampai di jam 12 malam nanti ya. Nah, di obrolan komunitas di jaga malam nanti kita ngobrolin ini nih teman Pro 2. Komunitas Full Moon nih Surabaya. Berbagi cerita lewat tarot. Apa aja nih yang dibahas? Nah, jadi nanti kita ngobrolin teman Pro 2, ada komunitas yang tak dengar nih. Apa? Maksudnya enggak terdengar biasa sih di Surabaya maksudnya. Nah, komunitas tarot Full Moon. Jadi wadah berbagi cerita untuk ini ya, para anggotanya nih lewat medium kartu tarot. Seperti apa nih? Keren dong. Jadi untuk berbagi cerita melalui anggota ini ya, lewat ini ya, medianya itu kartu tarot teman Pro 2. Penasaran kan? Tune in terus di Pro FM semuanya. Teman terbaik kamu. Why are we so obsessed?

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

Nah, jadi teman Prodoa ada komunitas yang tak terdengar biasa ya di Surabaya. Nah, jadi komunitas ini tarot full moon. Jadi ini ya wadah berbagi cerita bagi para anggotanya lewat medium kartu tarot nih. Nah, jadi satu persatu anggota ini datang ke CW Cafe dan pastinya ini ya mengikuti pertemuan rutinan komunitas. Jadi mereka ini saling menyapa, duduk santai diiringi dengan obrolan yang mengalir begitu saja teman Prodoa. Berbagai jenis kartu yang dibawa masing-masing anggota mulai ditata dan dibaca nih. Nah, ragam macamnya itu ada yang klasik, ada yang modern dengan ini ya gaya visual unik sesuai preferensi pemiliknya gitu. Jadi disitulah diskusi berkembang teman Prodoa. Mulai dari sharing pengalaman sehari-hari hingga ini ya obrolan serius tentang permasalahan yang sedang dihadapi teman Prodoa. Jadi sesekali itu kartu dibalik nih, satu anggota membacakan yang lain menanggapi. Tak jarang juga sih pembacaan itu kemudian divalidasi oleh anggota lain untuk ini ya memperkarya sudut pandang. Nah, jadi komunitas tarot ini Full Moon ini telah berdiri di tahun 2009. Awalnya nih komunitas ini hadir sebagai respon atas bubarnya komunitas tarot sebelumnya yang membuat para ini ya pegiatnya kehilangan ruang berkumpul. Nah, gitu. Nah, dan juga Full Moon ini berkembang dengan Surabaya sebagai pusatnya, anggotanya datang dari berbagai daerah. Wih, keren ya. Jadi mulai dari Jakarta, Bali hingga Jember nih. Mereka rutin mengadakan agenda berkumpul di Kota Pahlawan. Wih, enak dong. Jadi sesekali ngumpul bareng ya sama teman-teman di Surabaya gitu.

0: Waktunya jaga malam. Jangan galau malam-malam.
1: 9,6 Broda FM, Sumeneb teman terbaik kamu. Karena kita Indonesia, masih dijaga malam teman Broda bareng aku ya, Izal Garni seperti biasa. Dan kita cerita penutup hari ya. Nah, nanti di cerita penutup hari, aku ini ya, akan ngobrolin, ngebahasin ini, tips untuk hubungan yang sehat nih. Nah, ya, cara membuat hubungan kalian itu berhasil nanti. Oke, pengen tahu? Pengen tahu pastinya? Tunin terus dong di Broda FM, teman terbaik kamu.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Dek, kamu kok rajin banget ikut kegiatan pengajian akhir-akhir ini? Wah, salut deh aku sama kamu.
1: Hehe, makasih. Aku ngerasa makin dekat sama Allah bikin hati lebih tenang dan lebih peka sama sekitar.
0: Wah, ngaruh ya ke acara itu dalam kita bersikap?
1: Banget. Dulu aku tuh gampang kesel. Sekarang aku belajar sabar, jujur, dan gak ngejudge orang.
0: Jadi ibadah itu bukan cuma soal ritual ya, tapi juga membentuk karakter kamu.
1: Iya, buat aku taat secara spiritual itu pondasi. Kalau kuat, kita lebih konsisten jaga sikap, baik di rumah, di sekolah, atau di mana aja.
0: Mantap deh, kayaknya aku juga mau mulai serius soal itu, biar hidup aku bukan cuma baik di depan, tapi utuh di dalam.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, jadi teman pro 2, kalau kamu ingin apa ya, menjaga agar hubungan romantis yang baru apa ya, terjalin ya, tetap kuat, atau ini ya, memperbaiki hubungan yang sedang bermasalah, nih ada tips nih dapat bisa apa ya, membantu merasa dicintai dan terhubung dengan pasangan kamu nih pastinya. Nah, jadi intinya dulu apa itu yang dimaksud dengan hubungannya. Nah, jadi setiap hubungan romantis itu unik ya teman berdua, dan orang-orang yang menjalin hubungan karena berbagai alasan. Nah, salah satu hal yang mendefinisikan hubungan yang sehat adalah memiliki tujuan bersama nih, tentang seperti apa hubungan itu dan kemana arahnya. Dan itu hanya ini ya, bisa diketahui dengan berbicara secara mendalam dan jujur dengan pasangan kamu. Nah, ada juga nih beberapa karakteristik yang dimiliki sebagian besar hubungan yang sehat. Jadi mengetahui prinsip-prinsip dasar dulu ya. Nah, pastinya ini dapat membantu menjaga hubungan kamu tetap bermakna. Jadi memuaskan dan menarik apapun tujuan yang kamu upayakan atau tantangan yang kamu hadapi bersama, teman berdua. Jadi apa ya, kalau kamu itu berdua mempertahankan hubungan emosional yang bermakna, kamu ini ya setidaknya masing-masing membuat yang lain merasa dicintai dan terpenuhi secara emosional. Juga ada perbedaan sih antara dicintai dan merasa dicintai. Kalau pas kamu merasa dicintai, itu membuat kamu merasa diterima dan dihargai ya oleh pasangan kamu. Seperti ini ya, orang benar-benar memahami kamu gitu. Jadi beberapa hubungan terjebak dan ini nih, dalam koeksistensinya yang damai. Tetapi ini ya teman bro, tanpa pasangan benar-benar terhubung secara emosional satu sama lain. Meskipun hubungan ini mungkin dampak ini ya, atau tampak stabil di permukaan. Kurangnya keterlibatan dan koneksi emosional yang berkelanjutan hanya akan menambah jarak antara dua orang itu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dulu dia cuma bisa bikin sabun herbal di dapur rumah. Modal nekat, belajar dari YouTube, promosi lewat Instagram. Sekarang produknya sudah sampai luar kota, bahkan ekspor.
3: Semua berawal dari mimpi kecil. Dan satu hal penting, dukungan dari kita semua.
2: UMKM itu bukan cuma tentang jualan, tapi tentang harapan, kerja keras, dan keberanian untuk bertahan.
3: Kalau bukan kita yang dukung mereka, siapa lagi?
4: Ayo, jadi bagian dari gerakan bangga beli produk lokal.
5: This is Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, jadi teman Prodwa, kamu ini ya, enggak usah takut tentang ini perbedaan pendapat yang saling menghormati. Jadi beberapa pasangan ini juga membicarakan masalah mereka nih dengan tenang. Jadi sementara yang lain mungkin meninggikan suara dan sangat tidak setuju sih. Namun, kunci dalam hubungan yang kuat itu adalah tidak takut akan konflik. Karena kamu tuh perlu juga nih merasa aman untuk mengungkapkan hal-hal yang mengganggu kamu tanpa takut akan pembalasan. Jadi apa ya, mampu nih menyelesaikan konflik tanpa mempermalukan, merendahkan, atau bersikeras nih untuk selalu benar. Jadi kamu ini ya menjaga agar hubungan dan minat di luar hubungan tetap hidup. Terlepas dari klaim fiksi romantis atau film, tidak ada satu orang pun ya yang dapat memenuhi semua kebutuhan kamu. Bahkan mengharapkan terlalu banyak dari pasangan dapat ini ya memberikan tekanan yang tidak sehat pada hubungan gitu. Jadi untuk merangsang dan memperkaya hubungan romantis kamu, penting nih untuk mempertahankan identitas kamu sendiri di luar hubungan. Jadi menjaga hubungan dengan teman dan keluarga yang baik ini, serta mempertahankan hobi dan minat kamu pastinya. Jadi apa ya, kamu bisa berkomunikasi secara terbuka dan jujur. Komunikasi yang efektif adalah bagian penting dari setiap hubungan teman berdua. Jadi ketika kedua belah pihak ini mengetahui apa yang mereka inginkan dari hubungan itu dan merasa nyaman mengungkapkan kebutuhan, ketakutan, dan keinginan mereka, hal ini juga dapat meningkatkan kepercayaan dan memperkuat ikatan di antara kamu dan pasangan gitu.

RRI Pro 2 Sumenep, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, waktunya kita ngomongin bisnis. Ya, pernah kepikiran buat bikin brand jilbab sendiri? Pernah, aku pernah sih. Kenapa? Karena ternyata punya banyak alasan. Salah satunya adalah jilbab itu sekarang bukan cuma sekedar kebutuhan, tapi sudah masuk ke tren gaya hidup dan juga identitas fashion. Ya nggak sih? Tapi ternyata ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah upayakan untuk punya cerita. Biasanya kan brand-brand itu lahir dari cerita-cerita kita. Entah karena sulit untuk dapetin jilbab yang nyaman, entah karena A, B, C gitu. Terus juga perhatikan modalnya, bisa mulai dari yang kecil dulu, ya gak sih? Dan yang terakhir itu promosinya, kencengin promosinya. Kalau sekarang udah masuk ranah digital, jangan lupa juga untuk promo-promo menggunakan teknik digitalisasi, ya kan? Well, informasi

0: Cerita penutup hari.
1: Nah, jadi teman Prodoa, selain itu ya, kamu bisa ini nih, jatuh cinta vs membangun hubungan. Jadi kebanyakan ini ya, orang itu apa ya, jatuh cinta dan jatuh cinta seperti biasanya itu terjadi begitu saja. Jadi membangun hubungan dan mempertahankan cinta atau menjaga pengalaman jatuh cinta itu membutuhkan komitmen dan usaha teman Prodoa. Jadi meskipun ini ya, mengingat imbalannya, usaha ini sangatlah berharga nih. Hubungan yang romantis, sehat dan aman dapat menjadi sumber dukungan dari ini ya, kebahagiaan yang berkelanjutan dalam hidup kamu. Nah, baik di saat senang maupun susah, memperkuat semua aspek kesejahteraan kamu dengan mengambil langkah-langkah sekarang untuk mempertahankan atau menghidupkan kembali pengalaman jatuh cinta kamu. Nah, kamu juga dapat ini ya teman Prodoa, membangun hubungan yang bermakna dan sehat bertahan lama bahkan seumur hidup. Jadi apa ya, bisa dibilang juga banyak pasangan itu hanya fokus pada hubungan mereka. Nah, ketika ada masalah spesifik dan tak terhindarkan yang harus diatasi, setelah masalah ini juga teratasi, mereka sering ini ya mengalihkan perhatian kembali ke karir, anak-anak atau minat lainnya gitu. Jadi hubungan romantis itu membutuhkan perhatian dan komitmen berkelanjutan maksudnya, agar cinta dapat berkembang gitu. Jadi selama kesehatan hubungan romantis tetap penting bagi kamu. Jadi hubungan ini juga akan membutuhkan perhatian dan usaha kamu. Dan mengidentifikasikan serta ini ya memperbaiki masalah kecil dalam hubungan kamu sekarang seringkali dapat membantu ini mencegahnya berkembang menjadi masalah yang jauh lebih besar di kemudian hari gitu teman Prodoa. Jadi nanti kita bahas lagi nih seperti apa hubungan yang tidak sehat itu, oke? Tune in terus di Prodoa FM, teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita kalau bantu, tapi enggak balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Enggak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Ya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Anda, lebih dari 60% perekonomian Indonesia digerakkan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah, atau UMKM. Mereka adalah petani kopi di lereng pegunungan, pengrajin batik di desa, penjual makanan khas di pasar tradisional, hingga inovator muda di dunia digital. Namun, banyak UMKM yang belum tersentuh teknologi, belum melek digital, dan masih kesulitan akses pemasaran. Saatnya kita bergerak bersama. Dukung UMKM lokal dengan belanja produk mereka. Promosikan di media sosial dan ikut dalam program pendampingan dan pelatihan. UMKM naik kelas, rakyat sejahtera. Ayo dukung UMKM Indonesia. UMKM kuat, ekonomi bangkit. Cerita penutup hari.
3: 98,6 Pro FM, sebenarnya teman terbaik kamu. Nah, jadi teman Pro 2, seperti apa sih hubungan yang tidak sehat itu? Nah, jadi meskipun beberapa ini ya hubungan membuat kamu merasa aman dan didukung, hubungan lain dapat ini juga ya berdampak negatif pada harga diri nih. Nah, kesehatan mental juga kesejahteraan kamu secara keseluruhan. Jadi enggak selalu mudah ya untuk mengenali tanda-tanda hubungan yang tidak sehat ketika kamu sedang ini ya berada di dalamnya. Jadi tipu daya, ketidakjujuran itu ini ya, pasangan mungkin memiliki kebiasaan merahasiakan sesuatu dari kamu nih, atau berbohong secara terang-terangan. Jadi mereka mungkin berbohong tentang hal-hal besar sih, seperti menutupi perselingkuhan atau mencuri uang dari kamu. Atau sikap curang dalam hal-hal kecil sehingga ini ya sulit bagi kamu untuk mempercayai lagi gitu. Perilaku mengontrol juga upaya ini untuk mengendalikan ini ya orang lain dalam satu hubungan dapat berasal dari kecemasan yang hebat. Pasangan kamu mungkin menurut kamu untuk meninggalkan hobi favorit kamu gitu. Misalnya ini ya, bersikeras agar pasangan kamu menjauhi teman-teman, atau karena kamu khawatir mereka akan berselingkuh. Nah, sikap juga apa? Sikap tidak hormat. Pasangan yang tidak hormat mungkin mengabaikan pendapat kamu atau meremehkan pasangan kamu. Misalnya seperti ini ya, mereka mungkin mengatakan lupakan saja. Ketika kamu menyampaikan keluhan, mereka juga mungkin mengabaikan atau melanggar batasan pribadi yang telah kamu tetapkan. Jadi membuat kamu itu merasa enggak nyaman sih, atau ya memang gak nyaman, memang gak aman sih. Jadi ketergantungan emosional ya terjadi ketika ini ya, kamu memusatkan hidup dan identitasnya pada upaya yang menyenangkan atau memenuhi keinginan pasangan kamu. Jadi pasangan yang mengalami ketergantungan emosional mungkin mengesampingkan hobi dan minatnya ini hanya untuk diri sendiri ya, dan juga terlibat dalam aktivitas yang kamu inginkan, atau mungkin kamu merasa bertanggung jawab untuk melunasi ini utang yang ditumpuk pasangan kamu ketika mereka kayak seperti berjudi. Nah, kekerasan itu dapat terjadi dalam berbagai bentuk ya, dan beberapa mungkin tampak lebih jelas daripada yang lain. Misalnya kekerasan fisik melibatkan tidak seperti mendorong dan memukul, sementara kekerasan verbal mungkin melibatkan penghinaan atau berteriak. Jadi kekerasan emosional dan kekerasan psikologis itu dapat ini ya melibatkan yang lebih halus gitu. Jadi ini ya yang dibilang dengan hubungan yang tidak sehat itu, yang pertama ketergantungan emosional, kekerasan gitu ya teman-teman berdua.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Ehi, kamu bantuin staff baru beresin laporan? Kan bukan tugas kamu.
1: Kasian, dia itu masih bingung. Lagian, kalau kita bisa bantu, kenapa enggak sih?
0: Wah, salut deh. Sebagian dari kita bantu, tapi gak ada balasan ya kan?
1: Aku percaya, kebaikan itu bakal balik ke diri kita sendiri. Gak harus langsung sih, tapi insya Allah pasti.
0: Iya juga ya. Kantor ini pasti lebih enak suasananya kalau semua punya semangat bantu tanpa pamrih.
1: Betul. Kadang ya, hal kecil seperti membantu menjelaskan sistem atau sekadar mendengarkan itu sudah berarti banget buat orang lain.

0: Gol! Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumeneb, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumeneb.
1: Music, Berdua.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: bencana, banjir, gempa, atau gunung meletus di daerah lain di medsos kamu, apa coba reaksi menurut kedua? Cuma kasihan sebentar ya, terus scroll lagi ya, lanjut ya. Hati-hati ya, nomor 2, sikap, ah itu jauh dari gue. Nah itu berbahaya nomor 2. Faktanya sampai akhir November 2025 ini, ada 2.942 bencana alam di Indonesia. Dan hampir setengahnya adalah banjir. Jadi bencana ini bukan cuma berita orang lain, tapi menjadi ancaman real di sekitar kita ya. Kenapa Indonesia itu rawan? Karena kita tinggal di negeri yang berada di pertemuan tiga lempeng tektonik besar, dan itu sebabnya potensi gempa, tsunami, letusan gunung api, nah itu selalu ada. Dan sejarah mencatat betapa dahsyatnya dari tsunami Aceh 2004 hingga letusan gunung Merapi ya. Jadi bukan soal jika bencana datang, tapi kapan kita harus siap menghadapinya. Dan kesiapan ini dimulai dari diri sendiri. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama, kenali resiko di daerahmu ya, resiko bencana. Kedua, cek peta rawan bencana. Terus yang kedua, buat rencana darurat untuk kamu dan keluarga kamu. Tentukan titik kumpul dan jalur evakuasi. Lalu yang ketiga, siapkan tas siaga bencana yang berisi dokumen penting, air minum, makanan tahan lama, obat-obatan, senter, dan power bank. Gitu ya, 62. Dan kamu bisa cek di BMKG atau BNPB yang punya banyak paduan lengkap di situ ya. Dan persiapan sederhana ini bisa menyelamatkan nyawa. Terakhir, jaga juga kesehatan mental, teman berdua. Bencana memang menegangkan, tapi berbicara dengan orang terpercaya dan membatasi paparan berita traumatis berulang ini bisa membantu. Jadi, stop remehkan ya. Mulai sekarang harus bersiap, dan kamu juga harus update terus informasi-informasi tentang alam kita, teman berdua ya. Tentu saja dari RRI boleh, rri.co.id ya. Oke, mungkin langkah-langkah kecil yang kita persiapkan hari ini bisa bermanfaat di suatu hari kelak. Oke, nomor 2.
1: FM 94.6 RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

0: Mel, kamu tahu nggak? Makan nasi itu juga soal kedaulatan loh.
1: Hah? Kok berat amat?
0: Serius? Astacita bahas soal pangan biar kita nggak tergantung negara lain.
1: Oh, jadi petani dan nelayan itu penting banget ya?
0: Banget! Dan anak muda juga bisa terlibat nih.
1: Urban farming, agrotech, bisnis lokal gitu.
0: Nah, iya kayak gitu. Biar yang kita makan hasil karya negeri sendiri.
2: FM 94,6, RRI Radio Sumenep, teman terbaik kamu.

Oke, teman Prodal, saya sudah ya untuk kebersamaan kita hari ini, hari Jumat tanggal 12 bulan Juni 2026, dan kami seluruh kerabat kerja Program A2 Sumeneb mengucapkan banyak terima kasih. Sampai ketemu besok pada pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Akhirnya saya Zalkarni undur diri dari ruang dengar teman Prodal. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2. Selamat berjumpa kembali bersama kami untuk mengantar program siaran hari ini, Sabtu 13 Juni 2026. Siaran kami Program 2 Radio Republik Indonesia Sumeneb, frekuensi FM 94,6 MHz. Dari Jalan Urip Sumoharjo 26 Sumeneb Madura, kami ucapkan selamat mengikuti. Salam sejahtera, mantapkan langkah dan keinginan, raih kesuksesan dan merdeka.

Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Just Music Berdua.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumenep.
1: Keluarga adalah tempat kita pulang. Sebagaimana disampaikan bahwa baiti jannati, rumahku adalah surgaku. Maka bagaimana kita menciptakan rumah bagaikan surga? Yang pertama, ketahuilah bahwa pernikahan itu tatkala seorang suami mengucapkan akdun nikah, sejatinya dia berjanji tidak hanya di hadapan penghulu saja. Sejatinya dia berjanji tidak hanya di depan keluarga, mempelai pria maupun mempelai perempuan, tapi dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana tentunya pertanggungjawaban itu juga harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikatan yang disampaikan adalah mitsaqan ghalidha. Yang kedua, bahwa ketahuilah pernikahan itu adalah sepasang, azwaja dalam bahasa Arabnya. Sebagaimana ketika kita menggunakan kaos kaki di kaki sebelah kanan, ketika kita tidak memakai kaos kaki di sebelah kiri, tentu tidak akan sempurna tujuannya. Maka dalam pernikahan, suami istri harus saling berperan, harus saling bekerja sama, dan tentunya harus saling mencintai dan saling menyayangi.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: RRI Produce Sumedep, teman terbaik kamu.

0: Sis, tahu nggak sih, sekarang banyak banget loh produk lokal yang kece-kece.
1: Iya, mulai dari sneakers, tote bag, sampai sambal botolan. Semua buatan UMKM lokal loh.
0: Dan kamu nggak perlu jadi sultan buat support mereka. Follow akun mereka, kasih review, repost story-nya, itu udah bantu banget.
1: Apalagi kalau kamu beli produknya, auto keren deh. Karena kamu jadi bagian dari gerakan ekonomi lokal yang berdampak. Dukung UMKM, karena lokal gak kalah total.
2: Tune in FM 94.6 RRI Pro 2 Sumeneb.

0: Dak, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya, kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk kita jadi contoh kecil, siapa tahu bisa nular ke yang

pancing emosinya. Entahlah karena banyak tugas, banyak kerjaan, atau memang cuaca lagi panas banget. Jadi kalau ada sesuatu yang nyebelin, langsung deh meledak emosinya. Nah, ini nih ada satu tips cara ngendalin emosi ala agama Islam nomor 22. Jadi kalau dalam ajaran Nabi, kalau kamu lagi marah dan saat itu kamu lagi berdiri, coba deh ngendalin emosi kamu dengan duduk. Nah, kalau duduk masih marah, coba berbaring. Terlihat simpel sih, tapi secara psikologis ini memang ngebantu nomor 2. Dan kalau kamu penasaran, coba deh nanti kalau kamu lagi emosi nih, coba praktekin apa yang Melly bagiin buat kamu tadi. Dan kamu bisa dengerin Melly di aplikasi RRI Digital atau live streaming di rri.co.id. Just Music 22.

0: Pecinta sepak bola, inilah saatnya. Rasakan meriahnya nonton pertandingan bola beramai-ramai. Datang dan ramaikan nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 hanya di halaman RRI Sumenep, gratis. Ayo kenakan jersey andalanmu dan ajak seluruh keluarga, sahabat, pasangan, dan komunitasmu nonton bareng dan dengar bareng Bola Gembira 2026 ke RRI Sumenep.
1: Lagi dengerin Spada. Selamat pagi teman berdua.

Oke, teman Purwa masih di FM 94,6 MHz di area Pro 2 Sunda Barisan dari Setiawan. Kita waktunya jelajah Pro 2 ke Kabupaten Pasuruan, teman Purwa. Jadi nanti hari jam hingga jam 9 maksudnya ya, nanti akan mengajak kita untuk jalan-jalan ke Pasuruan ya. Kita ngebahas apa sih yang ada di Pasuruan, teman Purwa. Nah, makanan, budaya, wisata, kuliner bakal saya ajak kalian untuk jelajah Pro 2 ke Kabupaten Pasuruan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Scroll. Eh, kamu udah mau produk keren di TikTok? Jangan cuma like, beli dong.
3: Banyak loh UMKM lokal yang kreatif abis. Dari kopi lokal, baju handmade, sampai skincare alami. Kualitasnya gak kalah sama brand luar.
2: Mereka butuh dukungan kita. Cukup follow, share, dan belanja produk mereka. Sekecil apapun, berarti banget buat mereka yang terus berkembang.
3: Yuk jadi generasi yang gak cuma konsumtif, tapi juga produktif dan suportif.
4: Dukung UMKM lokal, karena lokal itu keren. Dukung lokal, bukan cuma viral.
5: Listen to Pro 2 RRI Sumedep. Teman terbaik kamu.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Da, tadi aku lihat ada orang debat di kolom komentar. Aduh, tahu nggak sih bahasanya kasar banget.
1: Iya. Kadang orang di dunia digital nih ya suka lupa kalau sopan santun juga berlaku di sana.
0: Bukan karena tidak ketemu langsung, malah bebas bicara seenaknya.
1: Sama kayak di ruang publik, dunia maya tetap butuh tata krama biar interaksi tetap nyaman dan saling menghargai.
0: Betul, gak susah kok untuk bilang tolong atau maaf meskipun lewat chat.
1: Justru itu yang bikin kita kelihatan dewasa dan bijak, baik offline maupun online.
0: Intinya ya, etika itu cerminan diri. Dunia maya atau nyata, sikap kita ya harus tetap terjaga.
1: Mantap. Yuk, kita jadi contoh kecil. Siapa tahu bisa nular ke yang lain.

0: Bengkulu, namanya itu kue tart. Ini merupakan salah satu kue tradisional paling ikonik dari Provinsi Bengkulu loh, dan dia itu dikenal sebagai sajian wajib saat hari raya dan acara adat. Kue ini itu bentuknya bulat pipih, warnanya kuning kemasan, dan teksturnya itu lembut dan padat. Bagian luarnya tuh tampak sederhana sih, tapi istimewanya itu ada pada isiannya. Jadi isiannya itu ada isian nanas yang dimasak lama sampai kental. Jadi rasanya itu manis, legit, dan sedikit asam segar. Jangan lupa selalu dengerin Melly di aplikasi Ada Digital dan update informasi terpercaya di rri.co.id. Halo Tempro 2, Melly spill nih ya kue khas Bengkulu, namanya itu kue tart. Ini merupakan salah satu kue tradisional paling ikonik dari Provinsi Bengkulu loh, dan dia itu dikenal sebagai sajian wajib saat hari raya dan acara adat. Kue ini itu bentuknya bulat pipih, warnanya kuning kemasan, dan teksturnya itu lembut dan padat. Bagian luarnya tuh tampak sederhana sih, tapi istimewanya itu ada pada isiannya. Jadi isiannya itu ada isian nanas yang dimasak lama sampai kental. Jadi rasanya itu manis, legit, dan...
1: Kamu sedang mendengarkan RRI Pro 2 Sumeneb. Teman terbaik kamu.